0: banyak.
1: Anda nak mendengar ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jimmy nyanyi yang pengajar laban pergilah entah di 16 hari bulan 5 nanti yang tahun di itu hari pengajar aneh sih. Selamat pagi sih.
1: Selamat pagi, selamat hari pengajar dengan guys semua pengajar. Kau nak mendiang ketua pagi tu Sam. Tak sekadar sekolah laban kebisi sesi lemai tentu ya pagi tu bisiknya mendiang ketua ke. Selamat hari pengajar sekali lagi dengan guys semua pengajar.
0: Kita ini laban bisik mereka bala pengajar ke bisik ke bawasan kita isi sida ya nanti dalam bilik pengajar deh bilik guru ko kita coba nah sida ya si pasang radio si sigi tempah radio sida ya selalu ninggal kita iduti topik 2 pagi wai kita pan de dingal sida ya nanti yang hari temu sida ya
1: terima kasih yang mengajar pengajar kemendian ketua Sam subok Sam
0: subok ne
1: nanti aku nak berani ngagai bila guru Sam nyak aku buat aku nak nemu macam mengajar bisa mendiang ke radio tak kenal.
0: Aku tahu hari sidak pengajar ke di Kelala aku punya tadi si ya ke meses aku ninggal kita benar luti.
1: Ya.
0: Benong maya sidak ya kena dai kelas deh. Benong bila guru benong ngerayat ngerayat.
1: Ngerayat. Maya pen
0: ni lah pagi tu deh kena ngerayat. Benong ngerayat buat palang ada sih.
1: Ya, ya.
0: Sidak madah sambil ninggal ke kita kami tahu ko ya. Atau ke sidak ke besi nemuai ke kita ada sih.
1: Ya,
0: madah ke salu ninggal YPM maya ke dalam bilik pengajar.
1: Nama besi. Nama besi saya lepas sidak ke kadang antinya ke ujung tahun. Maya sekolah-sekolah tadi ngagai nemuai ngagai konti kita YFM di depan besi. Amam munyi ke nomor besi madah diri mendiang ke YFM.
0: Okey, lalu pihak mega sih yang nak ingat ketua sidak ya ke udah pincin jadi pengajar sih
1: ya amat
0: mayu orang ke di Kelala tua ampu
1: ya amat tu yang kau pengajar jantan umbat pengajar jantan siri yang asal pergi Sam
0: ya ke di Kelala tu kai pincin mah ke di Kelala kita suah kolaborasi menyu kita ngau YFM sebenarnya baka pengajar Jimbun
1: habis
0: lagi pengajar bukai ke suah kolaborasi kita jadi temuai kita selamat pagi meh terima kasih ya mengagai bala pengajar kita ini si
1: pengajar mabung enggak
0: betul aku ingat tadi ni aku yang ingat
1: semua tengah ngau tu teman ngau
0: aku semua minta bio kata tak nak ingat nana si
1: nana mau
0: nana mau okay. Nana mau ngajar-ngajar
1: ni Sam tu nak ingat kaku kali
0: ok lalu bala pengajar kita dari IPG kesuah mendiang ke kita suah mereka Nur kita bertanya sidak tu tadi si ni
1: amat sidak dah terlambat
0: betul
1: tanya siapa lagi aku buka apaan nyameh ya kiki ingat dia tu lagi nyebut kan eh
0: ya lagi nyebut ya laban yo nak ingat semua ni
1: ya kan nama ada Sam atau nyebut nama sidak ya laban topik tu pagi tu nanya ke siapa pengajar jadi mayuh nama pengajar sebut sidak tu dah tu lagi
0: ya pengajar tang pagi tu seminar tua ke okay nama-nama tu ni si seminar kena kita mulai ke pengingat laban maya ke sekolah sobat tentu kita bisa boleh pengajar ke mangkah si ke pemadu di kenakut ke kita nadai salah kita nyebut nama sidak ya laban sidak tu tadi hari pemangah hari sidak ke strik menyiko jaku ribain tadi ngujung ke kita ke nyadi kita berketau
1: jadi orang ke
0: berguna menyak tadi
1: berguna dia tu nya dah bisa pengawak ke menyana okey ke pengawak ke nak menyana tadi tanya tang nyak berupa lagi mana Sam buat nuan the Sam bisik cikgu
0: mayuah tu si tang sebedaunya si genang hari pengajar tu si hari pengajar ke tahun tu ramai jakuk ya ianya guru bitara nadi negara jadi bandaraya Ipoh udah dipilih nu nyambut hari pengajar Renggat Kebangsaan 55 tahun lalu dekat di penyadi ke Menteri Besar kita ianya Datuk Seri Anwar Ibrahim nya ke berkawal ngau hari berkongsi mimiat berkawal ngau hari pengajar rengat kebangsaan tu si. Okey, jadi ba komen kita itu dah mayuh bala peninggal kita itu si.
1: Ya, nak mayuh Sam. Jadi sebenarnya tu macam komen sedek kebukai. Sebenarnya tu nyebut nama pengajar sedek ya. Siapa Sam nginuan, siapa cikgu tak ke pengajar ke paling diketakut ke
0: nuan. Dulu nanya aku ni.
1: Dulu nanya nuan tu.
0: Aku nanti nuan nanya aku si ni. Atau aku nyebut maya ba sekolah primary suba. Lama primary tu kita udah nak takut ke pengajar ni. Mimi takut ke pengajar. Ba primary suba bisi siku pengajar kami ke cukup mangeh si yang ngajar English. Pelabak aku kau bisi kini yang mending-mending ke radio. Laban ya udah pincin tang lagi regas ya. Inya cikgu Paria.
1: Cikgu Paria.
0: Cikgu Paria yang ngajar English kami soba ba SK Menuang soba. Ya tu tadi bini kepala pengajar mayanya. Yang kaum kepala pengajar kami pun meh. Cukup mangeh mayanya. Apo nanti ya tama si. Laban nulis daripada hari jenilanya. Bila guru. Pansut aja hari bila guru. Mudah ya mai rutannya. Kami udah merti magang. Buku English. Bob English. Nang udah tah mijau magang.
1: Ada si. Oke minat nuan ajak mah takut.
0: Semua.
1: Pria aja tadi ne.
0: Semua orang bas sekolahnya. Nang lala ya magang. Nanti yang ngajar sigi nada yang kerti ya. Kak kemai tahat. Kak kentua tahat.
1: Bisa kenyak kini kita meninggal. Bisa. Maka Sam. Kak kemai tahat. Kak kentut pun tahat.
0: Tahat.
1: Amaraya.
0: Alah, yang kentut orang maya. Kentut maya takut. Ingat rasa.
1: Boleh agak demo.
0: Enggak jadi demo itu. Nasi aku bisa main punya wangi. Okey, Nuan si. Kenapa aku ni ingat si ni? Okey, ni ingat. Apa yang Nuan pan siku pengajar ne?
1: Oh, ni apa yang siku hari pengajar ke kalau ngajar bawa tunggu ke serata kian subak Sam.
0: Bawa menua kita pun.
1: Mayu mana sekolah-sekolah ke udah nur ngajar yang kau bawa rumah panjai kami din lama kebisik sekolah semak kami din.
0: Ni nama ni yang apa yang nasi?
1: Oh, iya ni apa yang siku hari
0: cikgu Tambum ne.
1: Oh, ya, cikgu Tambum. Napau.
0: Mangah si?
1: Mangah ya. Mangah, ama mangah. Lepas ke nama aku madah kenya ada Sam. Kena ke kami nembiak ke rama-rama aku suba ke biak ke area kumpan. Nang segi ya mo nama madak ya manso nang segi ya nang orang ke iyo ke lalu nganu tang gamal ya Sam. Ari gamal ya nyang ngaso sedak ya takut. Takut kat nyapo ya. Nak nemu nama kebuah laban. Labanya apa itu rimpu dah Sam. Bisa gak aku nangis, bisa gak aku takut tang lain gak saya nanti bakal tua kena ke mada orangnya nanti orang ke ndak dikelala ndak ke ndak dikelala cikgu ukai ukai apa itu ke kainai kita yang pun lain gak saya tak bisa gak penangi ndak bakal anuan ke mada bakal cikgu nyempu nyempu aku. Orang ke tegas ya segi nama orang yang ke tegas udahnya orang ke disiplin terlihat bawa pengawak ya pengawak ya kena ke tersusun magang Sam.
0: Nak mayu jaku pelabak aku ni.
1: Ya nak mayu jaku tang sekali ada berjaku.
0: Halo tanya ni.
1: Apa rasa ya?
0: Halo si nyali DJ itu ni.
1: Nogo.
0: Okey, hanya tadi kenang berkawal ngau orang sekedar pengajar ke dikelala kita bisinya je ke yang kawam ngau diri sebilik kita yang tadi ni si.
1: Ya, tu yang kawam kita bawa upis pun bisik mah. Kalau apa yang sedak ya apa yang sedak yang pun tenggau indah yang sedak pun si jadi pengajar ke bakal min apa ya
0: betul
1: jadi pengajar ke kau mesti mending ketua ke Sam
0: ya Okey, ya tu bisik siko pengajar kita itu si. Lalu siko penyanyi kita muka bisik mesej tu si. Inya pengajar Angelina Mieng. Bisik mesej ke pagi itu. Bisik ninga kesedwai ko ya. Selamat pagi pengajar cikgu Angelina Mieng. Udah pincin kawa aku tu ko ya tang benung ninga kesedwai rindu ninga sedwai berandau pagi itu ko ya.
1: Selamat pagi, selamat hari pengajar.
0: Cikgu Angelina ni. Okay, lagi bisa lagu ni si. Lagi tua nguji nebah lagu hari cikgu Angelina ke pagi tu. Ngau semua bala pengajar kita. Ngau kita ke bukai meh ke bisa mendiang ke YFM ke pagi tu.
1: Ya, jadi cikgu pan sudah ke jadi penanya pamayuh ke jadi cikgu. Yang kaum sudah Rudy Peter. Sudah siapa nama?
0: May Franklin.
1: May Franklin. Isali.
0: Isali.
1: Ketemu ke bukai bisa ke nak ingat
0: sila cikgu okey cikgu lagi nyo doktor itu doktor siapa tanya Alexander Peter Celung.
1: Ujung mulut antara ni ingat ni.
0: Jadi doktor ya.
1: Nyak yang kau mereka tak disebut tuan nama orang yang kau nya bisik mereka tanggung pengawalnya di pengajar.
0: Okey, ya tuan merindang peninggal dulu sih.
1: Ya.
0: Atau Ari Florence Bulan pengajar Sigat Gamal.
1: Ya, dituju dengan semua pengajar pagi tu. Nak angiranya induk laki Sam.
0: Kebaji-baji ya.
1: Baji Sigat pagi tu.
0: Semagang ya.

0: lagu hari Florence Bulan Pengajar Sigat. Selamat pagi sekali lagi dengan guys semua pengajar ke Bisa Mendiang ke 2 pagi Y. Sari Tok Tumu kami duai ngelasak berkawal dengan hari pengajar tak hari guru. Hari guru.
1: Ya, hari guru. Laban pergilah nyari pengajar ni si.
0: Ya.
1: Okey, topik kita ke pagi tu.
0: Siapa pengajar ke pemaduk di Kenakut ke kita subak jadi mayu. Kita udah ngerintai ke nama pengajar pada Kutu Sam. Betul yang kawam kaban sama ngaku sekolah tu Sam.
1: Oh, pihak ni.
0: Kusil Nelson nama yang bawa Facebook. Begitu. Mana ke agi belajar bawa SMK betul kawas subak ke ya. Siku pengajar ke pemaduk di Kenakut ke ya. Ianya cikgu Patricia Judin.
1: Okay.
0: Nyak siku hari pengajar ke di Kenakut ke aku mega cikgu aku ke Sam.
1: Ha, mama jadi cikgu dah lama. cikgu Patricia Judin. Okey ke dia bas dalam banyak nya sih? Okey.
0: Okey.
1: Okey. Nyak Patricia.
0: Nyak Patricia Agustin.
1: Nyak DJ ni. Oh, tu Patricia Judin.
0: Patricia Judin. Okay. Siku pengajar bawa SMK Batu Kawah. Pagi tu. Jadi ya nang sikit ya ngajar komsas cikgunya subak ko tok kaban ko tok Kusil Nelson pagi tu jadi nya meh ya sikok orang ke nang ya tanya Sam maya tamat kelas nang semua dia umunya ko nang terlalu merti magang maksud ke buku sementara yang nanya dah sedia magang
1: tu nang yang kawam ngajar nuan dari sini
0: cikgu tu
1: dari kelas okey nuan po pan takut bapa ko ne
0: takut nya munyi ko tak ku aku tadi okey lekat ke Sam, jadi tu hari peninggal kita Clarence Midan sama pagi ke mana atau pe pagi tu jadi mulai ke peringat ya maya sekolah banyak ke ya ya bersekolah buat SMK Julau buat tahun 1979 ngaga tahun 1983 jadi 5 tahun ya sekolah din maya ya belajar buat pom 4 tahun 1982 bisi siku volunteer pengajar hari England ianya Indo Miss Carol Kelso cukup mangah ya tu kaya maya dalam kelas maya dalam ia kengajarnya yang ngajar English language engkau literature in English ke ya ti ya bisi ni ngasiku sidak ya kelas berjaku Iban sikit sikit tantak ya siapa bagi ke tanya ko ya jadi ngai madah sigi hukum ya berdiri atas bangku magang bala sidak ke laki ngai induk sama berdiri magang ke datang terjap ya bisik ga apa manah ya ndak ga amangah belama ke selalu ga sidak ya sekelas di bayi piknik ujo minggu ngai kerangan lubuk berjawai ke air julau tahun 1983 tahun pom maya ya pom 5 ke dia sidak ya bisi rami lumbak darat antara sekolah bagi kenam di Serikai mayanya event 4 kali 100 lelaki ya ngantik kami kene ke kutu ya ngau sidak di Julau Midan mengga Musa ngemikul sidak yang nombor satu beri RM5 siku gagal hati keliak berga duit boleh duit kaya siti hari pengingat Clarence Midan meh ke siti yang mayuah kebenar hari tahun berapa ke, dah mayu sebut itu Sam hari siku hari peningat kita pagi tu ke berkongsi ke pengingat ya nadai sebut bisa sebut nama cikgu tadi na Sam
1: bisa nyebut nama tadi
0: jadi tu mari selamat hari pengajar mega ngagai cikgu Gibson cikgu Ellen yang Ellen Yuntai mega orang yang dah sebut tu ne
1: orang nama tu sebab bukulai nama tu kolaborasi dengan kita ini
0: cikgu Oliver OCHP OCHSP pihak mega pengajar William Awe yang orang kuat dalam industri music magang tu
1: ni ingat pengajar William
0: pengurus kita yang madah tu dah sebut sebut dua aku.
1: Amah ne.
0: Ingat ketua.
1: Ya, amah tadi punya ketua tadi sih. Kalau mai wah orang ke di kelala kita kolaborasi ngau kita ngau wifi mereka nang semuanya nang kawak jadi pengajar.
0: Ya.
1: Okey tu bro papau degree ke pagi tu. Pagi sem ngau isi ko ya. Medak topik pagi tu nyoka ngau seduai di capu ko ya. Jadi ba ya ko ya pengajar ni yang Michael Sat. Pelabak ko bisa orang kang lala tu ne. Pengajar ke pemadu di kenakut ya sobak ko ya. Ukai semina ya ja bala kaban ke bukai pan takut. Pengajar maya sidak ya sekolah primary ba SK Sungai Sugai tahun 80-an sobak ko ya. Ningau betul sikal ya ja udah pepar bala nemia lari ko ya si. Ya baka cigu English kami tadi ne. Ya gasigi besai nyawa ya pan besai. Mata letul tutup ku ya nanti ya udah nganu rutan nak ibu sebut ku ya segi semampai bak jari ya belama tan tajak pihak ya nak kalah di palau pengajarnya ku ya engkau labang berarti meh ku ya bak sekolah amat kena tadi ni sih nang kecigu pria tak tu nang sama sekali
0: bak kecigu
1: nang bisi rutan
0: kena nakut ke bulan biar.
1: Nak nakut kena malu kita emnya tadi. Aku ampiat si.
0: Ampiat kena.
1: Lama English, dia nemu Englishnya. Bukannya nyamai subjeknya ne. Kalau ampiat, kalau ampiat malu ya.
0: Di ne malu bajari nasi.
1: Bajari ya malu. Sigi bajari.
0: Sigi berasa ya. Lama maya nyajari kita emnya dah sem.
1: Kangau ke depan, kia lompat ke depan dia. Nada ipa pampul. Pedes maya nya rutang ketebal.
0: Nyaman ne.
1: Nak ke nyampe asih tak apa mau bunyi ko lagu sinat ah.
0: Sinat.
1: Nan sinat ngetat ke sih. Pama pedih diri. Lepas suba bunyi ko kita nanti apa indai nama tu malu tipe pengajar malu kita gagah apa indai ni sih. Dia suah ya pungka. Kadang nama asuh tambah lagi nanti kita nusi ni.
0: Ya.
1: Okey, tu Bob tu kak ke pagi tu orang pengajar ke madu di kenakut kia hanya guru besar ko ya.
0: Guru besar.
1: Kepala pengajar sida ya. Lapan ke selalu mai rutan nanti masa kelas maya tu maya sekolah primary ko ya. Enya hari sematan tu ko ya. Nadai ke nyebut nama
0: pengajar.
1: Okey.
0: Jadi tu mami nini tu pagi tu ya madah ke klia okay, kita cukup takut ke bala cigo tu. Laban sigi elu tangkah rutan rutan wingo pemaris kayu. Kepanjai pegai cigo. Jadi cigo disiplin kami ianya cigo Dewi nya takut amat ko ya cigo sejarah sidak ya cigo sebaria ke pengajar lim ngajar matematik pemega ni tu tergetar apalah patuh ke laban dasuah sedak ya kemua ngaga mat ko ya nya pengajar lim ke ngajar mat sidak ya sebab bak sekolah SMK Melugu bak tahun 1989 itu ke 1993 pom 1 nyentuk ngai pom 5 hari mami nini mayuh ga cikgu ke di ketakut ke mami nini tu sem lalu tu siko lagi Rico Johnny soal pagi ke jadi yang madah ke pengajar ke paling pemadu di ketakut ke ya maya ya belajar bawa mata pelajar matematik ke laban matematik labannya cigo Cina tidak salah ya yang madah ke ngai ninga jaku ya terus kena lalu kena hukum ke dikumbai hukum jipun nya pemaduk di kenakut kia laban gai kena hukum jipun ku ya mayu hagi cigu bukai di ketakut getang nyameh manah kita takut ari berani labannya kita boleh bertemu ari sida ya
1: ya cigu Cina segi nama sebut ke cigu Cina segi tanya orangnya si takut amat
0: strict
1: ah strict mangah dia memakang maka namanya baka pelajar orang Cina nya meh diajar sida ya nang strict
0: nama
1: Okey, capuk kira ke pagi tu pagi agak seduai ku ya di Sibu Jaya pagi tu ku ya. Ri sekolah primary subak. Nare tentu mangah ke pengajar. Nya udah ba secondary ku ya. Ba tahun 1971 SMK Julau belabuh ninga pengajar munyi juga ku ya. Mayanya principal sidak ya Mr. Chan Keng Lim. Mm-hmm. Ketua Wadan Mr. Tiong dua ikut tau ko ya nang semampai mai wi mai rutan baka polis petrolnya mak ko ya. Nadai nemu tucum lelegop ah mua tak semampai serius berama ko ya. Aku laban ke sigit nak tentu mancal anda kala gat nerima wi rutan sedua ya puji Tuhan ke ko ya. Nya kenang hari capuk kira kenang bala pengajar ke mangeh sobak nya prinsipal sidak ya pengetua ngau ketua wadan sidak ya sobak okey jadi mayuh lagi komen bala peningah kita ke bukai okey jadi ana ningan mega tu nyu teringat ke amami kita isi cikgu Jaspin mega ke udah pincin pengajar bala anak mega semuanya di pengajar magang.
0: Jadi pengajar magang sekali lagi meri selamat hari pengajar ke meruang gerai.
1: Ya, meruang lantang ngau semua pengajar kengka tuan nak teringat lama kalau mayu ana si. Bisi udah kalau bawa WhatsApp ngau tua, kalau jadi temuai tua bawa wifi. Kengka tuan nak ingat ngau mega nyengkau bala artis kita ke mayu jadi pengajar. Okey, tu apa perinan dulu sih?
0: Ya, perinan dulu lagu ditujung dengan pengajar gitu dah, Sam.
1: Ya, Julius Kana tu. Terima kasih pengajar.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Okay, lagu hari siku pengajar kita udah pincin kawak tu sini hari cikgu Angelina Mieng ke BC mendiang ketua ke pagi tu selamat hari pengajar nyerumbak hari pengajar meh okay.
1: Okay, jadi tu lagi gue yang ngagai peninggal kita buat Facebook YFM tu Sam ke Hamayu udah ngatai ke berkongsi dengan tua berkawan dengan topik tu pagi tu baka tu anak Peter pagi tu Sam jadi cikgu kena kenakut ke sidak ya subok dua ikut pengajar manga ehnya cikgu entahlah dengan cikgu Joseph kaya pengajar dua ikutnya nada nemu ninga kertiak utai ngar mimit ke ya maya gi sko subok ba SRK pantau subok dah dah non disipat sedua ya ngena pemaris besi apa indai kelia nada gagau nanti cikgu bisi ngerutan ke ndak bakal dia tu ke dia tu ndak tahu teguk mah malah nembiak ke tang cikgu dua ikutnya sama dah nadai sedua ya ke nya cerita ba anak Peter pagi tu sem ke berkunci ngau tua
0: ya okey tu bisi kaban tua jabut maka bisi meses ngai tinggal aku ko ya laban kamari terima kasih ka berkunci maka ko ya ngagai pengajar ke pemadu di Kenakut ya sobat ko ya jadi ya bisi ngerintai ke ditok si pengajar ke pemadu di Kenakut ke maya primary sobat inya pengajar adun tau ke Mr. Adun ngau maka Mr. Anyan nya pengajar ke madut takut lalu maya secondary sobat ko ya inya pengajar Mr. Jantan Umbat cikgu jantan
1: ampit
0: kita
1: hampir
0: aja maya nya jadi kepala pengajar ko ya lalu Mr. Banyoi Mr. Wong Madam Mersita Madam Chuang nya semua pengajar ke namanya
1: kalau ngajar ya
0: kalau ngajar serta pengajar kemangeh namanya nama yang dikenal kuat ni nya hari cabut ngai tinggal ya ke pagi tau okey lalu tu pengajar mega tu si ni pengajar Dominic ke pagi tau siko pengajar hanya di aku ya meri sama hari pengajar nuju bala pengajar magang kata si bala kaban ya sida Ramona Katie Dobby Margaret Sawai pengajar Debina Lidum pengajar Maling Petrus Nabung Linika Philip rumah Yun Bekakung. Okey, lalu pihak mereka aku ya nuju sida apai Indai Henry Bayang Awi yang William Belanda Patrick Apit Rohana anda Johnny Aman ngau bala ex student ya ba SK Bekakuang sobat aku ya hari cikgu Dominic Diki atau ke pengajar Dominic Diki siko hari pengajar kita yang megak ke pagi tau
1: ya selamat hari pengajar harap kita meruan gerai nyak ma tadi sekedar

0: kan ni ke pelintir-pelintir ke ke apa ingat manis Andrew ujian masa yang tu Sam. Lalu tu si ke lagi inya hari embau lada laba sama pagi ke maya kenal lagi sekolah subak keliak subak ke ngasuh gelik hati ke kedia tu ke cikgu tip maduk di takut ke ya inya cikgu Dixon maya ya sekolah bak SMK Rosli Dobi subak bisi sekali student nama Melati tinduk bak kelas tingkau cikgu tikau cikgu kena Dester ko ya
1: terkena madam papi hitam
0: pemadamnya kaya sekali yang ngasuh melatih yangnya bersilat mati melatihnya ko ya ni cikgu Dixon sekali ya kena kena ke dihukum diri mah bak amur pintu kelas mesti pengingat kabarnya ne.
1: Tikau cikgu ngau duster papi hitamnya ne kalau kita sebab okay, Joshua Langi udah tadi si bedau.
0: Bedau
1: nih. Jadi Joshua Langi itu kuya pengajar ke pemadu di Kenakut ya keliaknya dalam tahun 1997 ba SRB St. Peter 100 inya kepala pengajar Sir Thomas Sudin. Lala si
0: nak lalak
1: orang-orang subak tanya si nanti yang rutan nebiak ku ya didinga bunyi semiup ku ya
0: malam tu kenyalah
1: rutan mansa angin dulu baru terengkah baburiat ku ya nyebaka kilat mancarnya ni
0: ya berasanya
1: kain nak gengnya ni si rayap mendiasnya ni ok bau laba
0: Bedau.
1: Ngenang lagi sekolah subak ngasuh gelik hati nanti ke dia tau ku ya bedau tu ni si
0: bedau
1: pengajar ke pemadu di Kenakut ya inya pengajar Dixon maya ba SMK Rosli Dobi subak ku ya
0: udah tadi Sam
1: okay. Melati tu tadi bisa
0: ya
1: ini.
0: Melati jadi tu Nicholas layau tibu tu Sam nah tu bedau bapakku baya subak maya gi sekolah pengajar ke di Kenakut ke ya semua pengajar ke ya tang ya ke lebih lagi di ketakut ke pengajar diri empu ko ya.
1: Pengajar diri empu?
0: Pengajar diri empu kena kena. Ya empu jadi pengajar na apa aku. Ya nak takut ke diri empu. Ko ya kini.
1: Maksud meaning.
0: Enya hari mendengar kita tu James Nguyen Sam. Dah bedau?
1: Dau.
0: Selamat pagi Sam kaya buat sekolah SMK St. Agustin Betung tahun 70-an Principal Verge kena ke tu Sam bangsa Tamil cukup nama Principalnya kena ke nama tu Verges kena ke nyebut nama ni bangsa Tamil cukup di ketakut kesidak ya strict disiplin tajam mata ke dan dia tahu salah mimit sikit lalu digetil ya belengan ke baju kita nadai tanya anak tu kamah ke ndak tain anu buat panjai lagi ni bos sebut lah ndak kena kasut result exam jai sikit bertemu ngoya buat UPS ke madang
1: raya
0: penakut tu laban pengajar tu muntik munyi ku ya tu tadi nak segi strict na Sam denya yang madah ke itu tau bala atlet engkau bala nembiak ke dikerindu ya perfect anak emas ya magang ku ya subak sekolah sidak ya cukup cemerlang buat sukan serta mayuh dipilih nyadi wakil negeri Sarawak
1: nya pengenang pengajar ke ditakut ke ya atau Dominic Untur udah tadi sih
0: dah
1: udah ne Jenny Gelimai
0: bedau
1: ne jadi ya ba sekolah primary SK Nanga Metah 1997 2002 kepala pengajar Cikgu Kipli Tupuang nyok pengajar ke pemadu di Kenakut ku ya laban takut dipalau yang kena rutan ku ya udahnya 2003 2007 ba SMK Kapit niang cikgu kue subak ku ya laban

0: Ya cukup mange maya nya maya ya ngajar meh ku ya jadi nya meh ngarap ke semangat cikgu kue begulai ngapai di surga lalu meri selamat hari pengajar ngagai semua staff SK Nanga Metah 1997-2002 ngau pengajar SMK Kapit 2003-2007 terima kasih pengajar semua ku ya okay tu join Jonisha berdau ni selamat hari pengajar ngagai Abang Long Sigat Rokes tau ke guru besar Ucak Tajuk ku ya gitaris Tajuk Rumah Uang okey siko ke nyadi pengajar ku ya okey
1: au Okay, mayu aku benar ya ke bisik udang natai ke komen tu Sam waktu tu punya omajak serikat engkanya bisik kini Siti 2 gig Sam nak
0: okey tu Junikel Juan tu si tu pengajar pengajar moga tu ni Junikel Juan tu si ko pengajar kita pagi Sam ngau isi ku ya semua bah sekolah primary ku ya semua pengajar dan dikenakut ke magang ku ya tang siko pengajar ke madu dikenakut ke nembia bah sekolah SRK Semelatung nya niang Mr. Dun ya nak mangeh tang strik serta bisik suara ketegas ku ya nya ke nyadi idola ya ku ya nyadi bah sekolah secondary ya ke madu dikenakut ke nya niang John Sia Cheng Beng ya tu muka prinsip Principal Sidaya about government secondary Semunjan 1965-68 sebab ulama mana sih lalu bah apa secondary pengajar ke madu dikenakut ke balon biak hanya Mr. Kosi dari India cikgu tu ku ya lalu pengajar favorite student bah the Dragon Secondary School mega bah tahun 1970 ku ya. Ya, abis ini anjung gambar ke ya. Okey, nyok meh kenang kita ke pagi tau. Okey, mayuh kebenar ya minta ampun ti kami dua isi nak boleh macam makang komen kita.
1: Ya, nyok meh sekedar hari komen kedam kunci pengingat nama cikgu ke bisik dah diajar sidak ya tadi. Sidak dah diajar pengajar ke disebut sidak tadi. Ya. Jadi engkau tu mega Sam kena ngujung ke dua pagi wai hari aku mega. Mari selamat hari pengajar dengan semua pengajar ke kalau ngajar aku itu yang kau buat SK keluar subak buat SK keluar Grand Serato SRB Galen SMK Batu Kawah mega semua selamat hari pengajar ngagai semua cikgu terima kasih
0: ya ngaku aku sama makasih selamat hari pengajar nuju semua pengajar ke kalau ngajar ngau semua pengajar dini-dini nur ngarap ke terus gerai meh terus boleh kawak ngajar balon biak kita. Okey, tu hari siku pengajar kita Rudy Pita. Bungai Atiko, selamat pagi. Selamat hari pengajar ke dekat atai. Bye-bye.
1: Selamat ngajar pengawak. Ketemu baru bawa ke bukai.
0: Ya. Yeah.

Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: adil, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Nidaul Islam, kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bicarakan tajuk sedekah walaupun sempit. Itu dia. Ramai yang beranggapan ya, kita ni hidup memanglah kalau dah senang, dah ada berlebihan, maka kita boleh bersedekah. Ini satu paradigma yang sangat songsang, yang sangat silap. Walhal, ulama' berpesan, jangan tunggu kaya baru bersedekah. Bersedekahlah sampai kita menjadi kaya, insyaAllah. Ya? Sebenarnya, ya, para pendengar yang Tuhan kasihi, bila kita bersedekah, kita membantu baiki kehidupan orang yang menerima sedekah. Tetapi apa jadi kat kita? Kita akan dapat kehebatan Allah perbaiki kehidupan kita di akhirat. Kita tolong orang di dunia, Allah tolong kita di akhirat. Ramai orang yang sudah mati, ini pun selalu kita dengar ya, dinasihati oleh para asatizah, para ulama ya. Ramai orang sudah mati menyesal kerana semasa hidupnya tidak bersedekah. Ya, dalam surah Al-Munafikun ayat 10 contohnya. Mafhum ayat ialah Allah berfirman yang bermaksud, maka dia berkata dengan keadaan yang menyesal, ya, ya Rabb, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah, dapat bersedekah, dan aku akan termasuk orang yang soleh. Nampak tu? Orang yang meninggal, ya, memohon pada Allah untuk dihidupkan semula, diberikan sebentar usia untuk bersedekah, bukan untuk amalan lain, tapi semata-mata untuk bersedekah. Buat tabung kat rumah, ada tin kosong ke tabung ke, kita bubuh sedekah. Sebab ini dia hadis ya, riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada satu subuh pun dialami hamba-hamba Allah kecuali turun dua malaikat, salah satu antaranya berdoa, ya Allah, berikan ganti bagi sedekah, bagi infak orang yang infak ni ya, bagi digantian yang melimpah ruah. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan ataupun orang yang kedekut. Itu sebabnya ini hujah yang digunakan oleh para ulama untuk kita sentiasa bersedekah walaupun kita dalam keadaan yang sempit. Ingat ya, apa nama pesan Nabi, tidak akan miskin orang yang bersedekah kecuali bertambah, bertambah, bertambah. Jadi jangan tunggu kaya baru bersedekah. Bersedekahlah untuk dapat kekayaan duniawi dan ukhrawi. Nabi juga bersabda ya, sedekah itu dapat menghapuskan dosa seperti air itu memadamkan api. Ini pun biasa kita dengar. Jadi kita jadikan asbab ya, menjauhkan diri kamu dari api neraka walaupun dengan sebiji tamar. Maksud hadis Nabi yang selalu diulang-ulang-ulang oleh para asatizah kepada kita. So jom ya, kita sama-sama taubah, pesan pada diri taubah untuk kita sentiasa bersedekah. Dan pastikan ini janji taubah pada diri taubah ya, dan kita galakkan pada semua, jom kita bersedekah tiap-tiap hari ya. Kalau tak sikit banyak, kalau tak banyak sikit lah ya. Dan subhanallah, masyaallah ya, taubah juga diingatkan oleh para guru-guru kita, sedekah dapat menambah umur dan mencegah kematian yang dahsyat, kematian yang buruk. Dan Allah hilangkan sifat sombong ya, kefakiran dan sifat bangga diri. Nah, itu kebaikan dan fadilat sedekah. Dan tak dapat tidak ya, daripada peristiwa Ali yang di masa itu Fatimah sakit ya, kan Fatimah minta ya, apa nak makan buah delima, Ali pun carilah duit ni, dapat sikit, dia dapat buah delima, tapi dalam perjalanan pulang buah delima itu disedekahkan kepada seorang tua yang dah 3 hari tak makan. Dan kesan daripada sedekah Ali kepada orang tua itu, maka Allah pulihkan, sembuhkan sakit Fatimah di rumah. Jadi insyaAllah sedekah dapat mengubah penyakit, dapat hindarkan dari segala bala bencana. Dan justru adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat taubah yang dikasihi, jom kita semua berterusan bersedekah. Moga Allah rahmati kita semua. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Lagu baru

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Dan untuk hari ini anda bertemakan Isa untuk edisi hari Jumaat 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan untuk anda yang bekerja, yang bertugas hari ini, selamat bekerja, selamat menjalankan tugasan anda. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Isa doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan sekarang 9.33 minit pagi, Izan nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan pada pagi ini, Seri Aman Betong hujan di beberapa tempat. Pada sebab petangnya pula, Seri Aman Betong ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebab malamnya pula, Seri Aman hujan di beberapa tempat dan Betong tiada hujan. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Dan itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan Iza menerusi spektra 9.12 sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti.

0: mente al.
1: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Dan tepat pukul 10 pagi nanti, seperti biasa kita akan ke pusat berita Radio RT Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 Pagi, dan selepas itu Izz akan kembali lagi menceriakan pagi anda.

0: sehingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi dia terkepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

10.23 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Izzah untuk waktu ini. Dan Izzah nak kongsikan juga untuk anda, Jualan Ramah Madani bergerak ya untuk Parlimen P202 Sri Amandun N31 Bukit Bergunan pada hari ini 15 Mei 2026 hari Jumaat 9 pagi hingga 3 petang bertempat di Rumah Panjang Karak Atas. Dan seterusnya pula pada 16 Mei iaitu pada esok hari jam 9 pagi hingga 3 petang bertempat di Dewan Kampung Hilir Sri Aman. Dan esok juga pada pukul 9 pagi hingga 3 petang bertempat di Dewan Laki Nyabor. Itu jualan berkenaan dengan Jualan Ramah Madani bergerak yang akan diadakan pada hari ini dan juga hari esok. Dan teruskan kesedaran anda bersama dengan kami di Spektra 912. Dan apa kata kita layankan terlebih dahulu lagu ini untuk anda hanya di Sri Aman FM.

0: 45 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
3: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
4: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lah.
4: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

MHz. Sebelum 46 di pagi dan esok akan diadakan program seminar korban peringkat bahagia Sri Aman, yang mana di antara pengisian program pada hari tersebut adalah ceramah perdana ceramah kesihatan dan kebersihan dalam pengurusan korban, pengurusan veterina dan keselamatan haiwan. Itu di antara pengisian aktiviti pada program Seminar Korban Peringkat Bahagian Sri Aman 2026. Dan teruskan kesan anda bersama dengan kami di Sri Aman FM. Dan apa kata kita dengarkan lagu ini untuk anda, Spectra 912.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku percaya cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ulasan berita. Konflik yang tercetus susulan perang yang dilancarkan Amerika Syarikat bersama sekutunya Israel ke atas Iran sejak akhir Februari lalu terus mengubah lanskap geopolitik dunia. Tidak hanya di rantau Asia Barat, keadaan itu menjadi semakin rumit dan sukar dijangka. Situasi tersebut juga mengakibatkan perang ekonomi dan sekatan antarabangsa. Ketegangan di laluan strategi seperti Selat Hormuz dan Laut Merah turut mencetuskan kebimbangan terhadap kelancaran rantaian bekalan dunia, khususnya melibatkan sektor tenaga, perdagangan antarabangsa dan pergerakan logistik global. Malaysia juga menerima tempias dengan menyaksikan peningkatan mendadak kos subsidi bahan api daripada RM700 juta ringgit pada Januari kepada RM5 bilion sebulan pada April lalu. Bagi mengelak kesan lebih serius dalam jangka masa panjang, langkah kerajaan melaksanakan pelarasan sementara program Budi Madani RON 95, Budi 95 mempunyai asas kukuh dari sudut ekonomi selain sebagai langkah awal kerajaan untuk menjaga kestabilan negara. Baru-baru ini, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong mendedahkan kira-kira 80% rakyat Malaysia menggunakan kurang daripada 200 liter petrol sebulan. Data kementerian memperlihatkan majoriti rakyat sebenarnya menggunakan bahan api pada kadar yang terkawal. Kejayaan itu juga disokong dengan dasar bekerja dari rumah BDR yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkat kuasa pada 15 April lalu. Dasar berkenaan menyokong langkah penjimatan penggunaan bahan api negara. Selain itu, ia memperlihatkan usaha dalam mendepani cara kerja moden yang memberi keseimbangan kepada pekerja dan majikan. Realitinya, sektor swasta menyambut baik dan mula mengadaptasi dasar BDR seperti diamalkan dalam perkhidmatan awam. Langkah berkenaan dapat mengurangkan penggunaan bahan api, meredakan tekanan kos serta mengekalkan produktiviti dan moral tenaga kerja. Seiring perubahan dinamik industri serta revolusi teknologi, majikan dan pekerja perlu keluar daripada zon selesa serta pantas menyesuaikan diri dengan gelombang transformasi baharu dunia pekerjaan moden. Dalam mendepani cabaran ekonomi, tidak hanya Budi 95, bantuan demi bantuan diumumkan kerajaan dengan naratif prihatin. Ia termasuk bantuan kepada petani, pesawah dan pekebun kecil untuk meringankan kos sara hidup serta meningkatkan produktiviti. Bantuan RM200 sebulan menerusi inisiatif Budi Madani membuktikan kerajaan persekutuan prihatin terhadap golongan petani kecil. Untuk mengurangkan beban peniaga kecil pula, pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri sudah pun mula melaksanakan pengurangan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing. Dalam pada itu, penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kerajaan seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai langkah penting. Ia bagi memastikan golongan miskin dan rentan tidak tercicir ketika tekanan krisis global terus memberi kesan kepada kenaikan harga barangan harian. Pendekatan kerajaan itu bukan sekadar talian hayat ekonomi untuk rakyat tetapi demi kelangsungan ekonomi negara secara keseluruhannya. Namun, usaha memperjelaskan setiap inisiatif serta dasar yang dilaksanakan kerajaan perlu dibantu dengan kerjasama pelbagai pihak. Pandangan dan penerangan daripada pakar berkaitan bidang masing-masing penting bagi memastikan rakyat memahami hala tuju yang dirangka, iaitu kerajaan melaksanakan penyesuaian dasar secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Secara asasnya, ia bertujuan memastikan setiap keputusan tidak diambil secara terburu-buru selain disokong pertimbangan teliti bagi melindungi rakyat serta menjamin kestabilan bekalan. Ini bukan sekadar soal angka dan liter penggunaan minyak tetapi berkait rapat dengan kepercayaan rakyat terhadap dasar negara. Pendekatan secara menyeluruh menuntut semua pihak bergerak dalam kerangka sama dalam membina kefahaman. Selain itu, mengekalkan ketelusan dan memastikan tiada kelompok tercicir dalam agenda pengukuhan ekonomi negara. Sekian ulasan berita yang disediakan Freedom.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lagu baru

0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita maklumlah kita ni duduk dengan orang. Bila kita duduk dengan orang macam-macam perangai, betul tak? Kita kena menghadapi dan mengetahui realiti tak semua orang sama macam apa yang kita nampak, dan tak semua orang ya kita rasa okey sahaja dengan kita. Kadang-kadang ada orang yang menjengkelkan, ada orang yang menyakitkan, ada orang yang kita tak senang hidup dengan dia, dan itulah hakikatnya yang perlu kita telan walaupun pahit. Tapi sahabat-sahabat, walaupun kita marah, walaupun kita rasa benci, dan kadang-kadang bukan setakat marah dan benci tetapi dendam, ya, suatu yang kita bila dah sampai dendam ni, dia dah sampai membarah, ya. Sebab biasanya kalau kita baru marah ni, waktu lepas kita marah tu kan, contohnya 10 minit yang pertama tu kita marah tu, merah padam muka kan, keluarlah perkataan-perkataan yang tak indah, itu marah. Tapi sahabat-sahabat, bila marah tadi dia duduk dalam hati, ya, dia dah duduk dalam hati. Bila ni marah ni, setahun dah, ya. Ada yang sampai 10 tahun, ada sampai 20 tahun marah. Ini bukan marah lagi dah, ini namanya dendam, ya, tak puas hati. Ya, ini kalau boleh lah kan, nak aku kalau boleh di apa yang boleh kita buat pada dia tu, macam-macam yang kita akan lakukan, mungkin kita akan sumpah serana dan sebagainya. Tapi itulah dendam, sahabat-sahabat, dan kita kena tahu dendam ni memang nampak gaya aku minta maafkan dia, tapi sebenarnya kemaafan dendam adalah yang terindah, ya. Bila kita boleh memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kita, walaupun susah, tapi kita mujahadah, di sanalah dia punya cubaan dia, ya. Yang kita ni hidup dekat dalam dunia ni, kita tak semuanya mudah, dan hatta bukan untuk kita ubah orang. Kita nak ubah ni dalam hati kita, untuk kita buang rasa dendam, rasa benci, rasa sakit hati, rasa marah tadi, susah. Di situlah mujahadahnya, sahabat-sahabat. Di situlah tempat Allah melihat bagaimana usaha untuk kita memaafkan siapa saja yang pernah menyakiti kita, sehingga kita seolah-olah bila kita berjumpa dengan dia, macam tak ada apa yang berlaku antara kita dengan dia. Ini sangat-sangat baik ni. Nak dapat begini, dia kena melalui mujahadah tadi. Ustazah, saya boleh memaafkan tapi tidak melupakan. Yang tu pun susah juga tu kan. Maaf boleh, tak lupa. Jadi kalau tak lupa, maksudnya kita tengok muka dia, kita masih ingat lagi. Sahabat-sahabat, tak habis lagi cerita. Sebab apa? Dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, maksud kita kan, kita puasa dalam Ramadan, kita nak jadi orang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anin-nas. Iaitu apa antara cirinya? Orang yang boleh memaafkan. Dan maaf wal-'afin, sahabat-sahabat kena ingat, 'afin ini bukan saja kita maafkan, tapi kita maaf dan melupakan, barulah termasuk dalam ciri orang-orang yang bertakwa. Selamat bermujahadah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
3: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita, tapi sebab rasuah ianya kekal begini.
4: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
5: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
6: Rasuah seperti barah, jika dibiarkan ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
7: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
8: Segak kau hari ini? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
9: Tak. Itu tanggungjawab aku.
8: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
9: Kuasa apa?
8: Tu?
9: Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
8: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
9: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
8: Tak ada siapa yang tahu.
9: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
10: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
11: Laku-laku menarik.

0: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Lagu baru

Baiklah, sekarang Izzah kongsikan untuk anda info Safradu bagi anda yang berada di zon 6. Maksudnya selat Fuzi Zohor tengah hari ini 12.33 minit tengah hari, Asar 3.56 minit petang Maghrib, 6.38 minit petang dan Isyak 7.51 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info Safradu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Terima kasih kerana setia bertemankan Isa selama 3 jam pertemuan kita sejak jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siaran kita untuk hari ini, Jumaat 15 Mei 2026. InsyaAllah esok Isa akan temani anda untuk edisi hari Sabtu. Dan dengan ini Isa mohon undur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Semua tengah hari bergulang aku Daniel Stephen bah berita tengah hari YFM. Aung Konsel Negeri Dun Sarawak Sarito ba hari kelima ungkup awam ke terubah penggal kelima di Tampung Baru. Awam wak ke pagi tu dipun kengau pemasyuran hari Speaker Konsel Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Lalu ditangkan kengau tanya bertulis sebedau Nampung Baru ngau pengawak berjurai di depan sud ketuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Opis Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC bergulang dengan Agensi Strategik Bakal Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SESDEC dengan Institut Korporasi Malaysia dekat berjalan ke 37 bengkah program berpengawak dagang di Serata Sarawak. Sapin Menteri Dagang Antarabangsa dengan Merana ke Pukuk Dato' Dr. Malcolm Musin Lamuah mada ke programnya dekat merik penguntung ngagai 1,000 ikut orang ke bisik ngau ngambil bagi. Yang mada ke program dagangnya numpu ngagai pengawak ngatur dagang, literasi bak perkara wang, digitalization operasi, ngau cara dagang bersemekih ngagai makin. Tuli kena ngada ke penegap orang dagang, nuku ke produk baru, serta ngermai ke ngagai tikas ke tinggi agi. Yang madah ke muninya lebuh bertanya sawat bertulis bak hari kelima awam ke terubah penggal kelima Konsel Negeri Sarawak ke 19 di Kuching pagi tu tadi. Opis entali air ngau parit DID dekat muka tender berjalan ke projek ngadu ke koridor Sungai Sebelak bak kampung Sungai Benang Kabung dalam kandang ke Sematuk. Sapit Menteri Industri, Pemakai, Komoditi dan Pemansang Wilayah Dato' Martin Ben madah ke projek renggat ke terubahnya di pelabak ke dekat Belabuh di Pejalai ke dalam suku ketiga tahun tu. Berbangganya ungkup renggat kedua DID dekat nganjung peminta projek baru hari baru Langgur Pemansang Malaysia Lompar ke 13 RMK 13. Dia dimegak dipadu ke nyadi agensi berjalai ke tanggung pengawak ngangkat ke pemanah ngau ngemanah ke projek bantanah bak skim nyabur kabung di kabung dibagi menua betung. Projeknya dipercayakan Ari Agih Belanja Agensi Pemansang bagi menua betung BDDA. Yang madah ke munyinya lebuh ti bertanya sawut ngena mulut Ari Kaban Konsel Negeri Sitak Kabung Dato' Muhammad Cik Kadir lebuh awam Konsel Negeri Sarawak ke 19 pagi tu tadi. RM2.8 juta diungkup ke dikenak berjalan ke mayuh bengkah projek pemansang Baksita Engklili ungkup timpuh 2024 ngagai 2026. Agih belanjanya lalu hari semua penyampau RM57.3 juta diberi ngagai Majlis Daerah Lobo Antu dalam timpuh ke sebakar. Sapin Menteri Pengerai Mansia Mayuah, pengawak berumah ngau perintah lokal, Dato' Dr. Penguam Manggil, madah ke RM7.5 juta, sudah diungkup ke ngagai sitak engklili, ungkup tahun 2024 subak. Lalu ditangkan ke ngau RM6.2 juta, diberi dalam tahun sitik tu kemari, ngau RM7.1 juta ke tahun tu. Yang madah ke muninya lebuh bertanya sawut ngena mulut Ari Kaban Konsel Negeri Sitak Engklili Dr. Jonika Rayung Maya Awam Konsel Negeri Sarawak pagi tu tadi. Berita lemak ngau main. Pemujur tim Kuching City FC masuk ngagar-ngagar final Piala Malaysia 2025-2026 jadi sejarah cerita main bola Sarawak. Presiden ya Dato' Fazruddin Abdul Rahman madah ke pemujurnya ukai seminar pemujur Siti Kelab Ajak dan megaknya di lambang main bola Sarawak angkat baru ba renggat nasional. Yang madah ke pemujurnya ngayan ke bala pemain Sarawak diatuk bisi jalan ngau perangsang nyingkang jauh agi ba main bola profesional. Yang megak madah ke Pejalai, Kuching City FC nuju ngagai renggat final untuk ke Mujur dah taibar renggat final. Nyak hasil hari perambu timpuh panjai, tidak gagak berenggat-renggat, kenyau hari berapa tahun koda. Melabuh jeman jurulatih Irfan Bakti, sebenar ditampung Coach Kediato, Ideo Sarin Saha. Ya berjakup menyenyak lebuah kenyai ditemui buat program temubual Juh Randau di Kuching. Pekit final Piala Malaysia antara Kuching City FC ngau Johor Darul Tazim JDT di Perambu dekat Diatur Arinam di dekat Datai buat Stadium Kebangsaan Bukit Jalil Kuala Lumpur. Tunaka kami nabur ke berita RYFM. Berita itu ditusun Ratna Saimin lalu disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sehari itu, 15 Mei dalam tahun 1988, Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bas Meriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar nentak bak tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adenan Satu yang udah mansut ke penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah, timangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri terpantung benar hati, bak infrastruktur, bak jalan raya, kuasa karan no air tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensimayu ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Raja Pan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur tim mandang ke perintah nang suluran dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke penerami itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Malaysia di Tunit yang 15 Mei, kali perengkah hari 1964, pengkrami nyambut hari Nembiak Malaysia nang jadi kesemengkat pengawak dikenang mesai ke tanggung pengawak Nembiak bak pemansang benua. Menggerak belia, ianya keramai cakup dikenal bak tahun 2026 tu dikenal negap ke Iriang Bala Nembiak ngangkat ke penau sidak napi gaya pemansang benua ke Cemahilang. RTM beri selamat Hari Nembiak 2026.

YFM cerita ngelah tengah hari kalau ngelah tengah hari 15 hari bulan 5 2026 kita mulai bang ngelah tengah hari untuk cerita kalau 12 tengah hari lagi dekat meriawai kita ke dekat berpesan bahawa YFM kena tak ke pesan kita baru telefon ngam moga bahawa WhatsApp kami telefon 0138628422 serta WhatsApp YFM iban at gmail.com dan Stefan buka lagu kita cerita nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari. Okey, lagu kita ke sekelito NK Nyonggai Celap-celap angan.

0: Hari Ruang Pilih Antarabangsa 15 Mei sudah ditetap ke Maklum Mesai Gerempuan Dunia PBB tahun 1993 dikenang Mesai Kereti Kelantan Pemayat Baruang Bilik Namira Mayat Usah dan Kelantan Kemesai ke Saritu 15 Mei Hari Ruang Pilih Antarabangsa.
1: Tengah hari YFM.

Lagu hari itu ni lagu ke diberi nama dengan abang, nama lagu gawainya bisinya sesemak mah gawainya kita ke jauh ke bagi kita ke di Semenanjung lama mana pulai ni bersabar kini dah ke Bandar Bukai ke lama udah nak pulai tentu yang nak sabar-sabar ke pulai ke datai buat menua ke bertemu dengan bala dari sebida ya ke nganti buat rumah panjai. Ok dan terjawab pihaknya tadi awak ke sekali tu ke dekat meriah awak kita ke dekat nanti ke pesan kita boleh di kenatai ke kita bakal ke dipadai ke kau tadi by email yfamibar@gmail.com tahu ke mengapa bahawa WhatsApp kami 0138628422 dalam lebih kurang setengah jam meriah awak kita ke dekat berpesan untuk ngagai pukul 1 ni ke catat siapa juara.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke Terubah ke CD Natai ke bawah YFM tu inya pesan dari Durin satu anak Linsum terkainai Simon. Jadi pesan madah ke anak ya Gilbert Michael Jawib tau ke Gil. Udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026 hari 3 tu kemari. Jadi ni yang dekat di Senggai baru main nombor 388 Lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya di Kuching. Kena 15 hari bulan 5 ianya Sarito. Lalu dekat Dianjung pergilah 16 hari bulan 5 2026. Ni yang dekat Dianjung agai kubur Katolik Batu 13 Kuching. Pesan dituju ke ngagai Kabar Melayan Barumah Dinis Rumah Ani Rumah Dinis di Sungai Kelampai, Rumah Anita, Sungai Badak, Rumah Ribun, Tinting Melaban, Rumah Richard Anak Ancang, Sungai Muding, Rumah Ya, Tinting Gereja Sebetan Seratu, semua kabar melayan di Berangan, Metung, Sungai Ruan, Rapung, di debak ngau kabar melayan kebukai ya ke ngelala ni yang tu. Okey, nandu isi berita pesan madah ke Gilbert Michael Jawib tau ke Gil udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026 dekat di Senggai Barumah nombor 388 Lorong Kedani 4 Tabuan Jaya Kuching kena 15 hari bulan 5 lalu di Anjung kena 16 hari bulan 5 2026. Ini pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu tu pesan pemati mega. Jadi pesan tu ianya pesan pemati hari mulian anak jam tau ke di Kangau Aloh tau ke mega di Kangau ke Apai Kerikam. Jadi pesan madah ke bini ya Limia anak akal. Limia anak akal tau ke di Kangau Mega Serani tau ke Indai Kerikap udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kamar melayan Barumah Mawas Genting Keropok Rumah Jin Sungai Paku Rumah Lawrence Wong Batang Rumah Sun Sungai Sibau Rumah Paling Sungai Kuning Rumah Mering Sungai Buloh Rumah Padang Bukit Mas Rumah Tayan di Sungai Lepung kamar melayan Barumah Sibau Lubuk Lembak Rumah Landan Teluk Mulung, Rumah Jaman Teluk Mulung, ngau semua kabar melayan kebukai di Ngelala Niantu, kelebagi kabar melayan di Serikai, Kapit, serta ke Bisi di Julau. Jadi, ni yang dekat di Senggai malam tu, 15 hari bulan 5, bak Rumah Gandum, Sungai Rian, Bayung, Ulu, Serikai. Lalu dekat di Kubur, pergilah 16 hari bulan 5, 2026. Nandu isi berita, kalau pesan madah ke Limia anak Aka, Limia anak Aka atau ke Serani udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026 ianya hari 3. Lalu niantu dekat di Senggai Sarito ba Rumah Gandum Sungai Rian Bayung Ulu Serikai. Lalu dekat di Kubur pergilah 16 hari bulan 5 2026. Nya pesan pemati lalu ke skeleto pesan kata sulit. Jadi itu pesan ngintu 100 hari hari Regina anak ketir tau ke indah luhat yang madah ke pengawak ngintu 100 hari indah ya yang nui anak antau kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 3 ngalih hari. Jadi itu diintu ngena semayang misa pukul 3 ngalih harinya baru meh usah sebungan sebawah. Jadi pesan dituju ke ngagai kabar melayan tinglala niang nui anak antau tu. Lalu kabar melayan ke dituju yang kaum kabar melayan ba ladang atas ngau baru durin senggam suai sepadu serakit ngau semua kabar melayan ba jalai sebungan sebawah. Telepon ngagai Regina terdekat nombor penerang ke Siliak 014-885-8267. Ini pesan ngintu 100 hari. Setiap lagi pesan tu, sudah kita dengar ke lagu, pesan dari Dera Anak Kapar atau ke Mary Dera Anak Kapar. Jadi pesan gawain tu, atau ke pesan berantu tu dituju ngagai Tormat Edmund Kalai atau ke Pai Jabu ngau mega semua kaban belayan kelebagi kaban belayan di Kenawit ngau kemembelain kebukai ya ke nalah di rintai ke dito. Jadi pengawak tu, pengawak berantu tu ianya pengawak gawaian tu ni yang unggan anak kapar ke dekat diatur baru metrisi nangga selawat tengah julau. Lalu dekat berantu, dekat berantu unggan anak kapar kena 3 bulan 6 2026. Okey, pengawak ke pengawak berantu ni yang unggan anak kapar kena 3 bulan 6 2026. Okey, dah terlebih macam baru pesan ke bukai, terus kena tanya ke pesan kita by email ngau WhatsApp kami YFM.

0: Kalau bel dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nombor di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Yang KBC, tang cara ngaman. Kita ni ngau orang buji pengajar pandai ngajar. Tajak anak kita boleh pemutus persa ke mana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bah ujung mulut. Bah pengingat semua kita. Tajak pan, berkenikati pengingat kita. Pedah lalu telah, pengajar metu dan nampak pengujul peniau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei dinteng tahun, udah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenang-kenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh mau penalur hati, meri penemu, meri jakulah lau dikenak ngadar ke mensia timnya na agai bangsa ngau menua. Ketahun tu, 2026, ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar, guru bitara nadi negara, nang mandang ke penyaka hati bala pengajar, nekap ke pemangsang pelajar, tinyadi ke lantiang pemangsang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar, bapa mesai tanggung pengawal, pengibuah tindak ngira diri, dikena ngadal ke mensia, ti menyanang. Selamat Hari Pengajar 2026, hari kami di RTN.

Lagu hari Jenarino Jeraki Sampi Gawai. Okey. Nampak macam pesan ke skeletor hari tu rumah Michael anak Anthony Liam. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit akik sedaya ianya ex tuan rumah Seman anak Jubin kena 16 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 pukul 8 malam ba Sungai Pelan lorong Pemata 13B Tanjung Kidurung. Pesan dituju ke ngagai kemampelayan ba Sungai Pandan Asan kemampelayan di Asan Sibu Batan Binyuk Pendan. Kapal Melayan di Suai, Sungai Mas, Lamban, Sungai Arif. Kapal Melayan ke Bukai Berkemam di Majau, Kenawit. Lalu kitanya tadi dipinta datai ngau pengawak ngetas unit ex tuai rumah Seman anak Jubin. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngintu 100 hari. Hari Regina anak ketir tau ke ina luhat jadi pesan madah ke ngintu 100 hari indaya ianya nui anak antau lalu pengawak tu dekat diatur diatur kena 30 hari bulan 5 ianya hari 6 ya ada di baca tu tadi kebenar ya dan di kenatai kebak email YFM. Pesan nangkan kenya ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entah balu hari Roland anak nari hari rumah labang nanga seridan tinjar jadi pesan madah ke ngetas ulit ngau ngupas entah balu niang nari anak mamut tau ke apa baring kena 23 hari bulan 5 2026 jadi nyangguan ulit lalu pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 ulit dekat di kertas ngau pengawak ditangkan ke ngau ngupas entah balu pesan dituju ke ngagai kapal melayan balon tabing tinjar miri kakus tatau mawang sibu ngau kapal melayan ke ngelala jadi pengawak dekat dia tu baru rumah labang nanga seridan tinjar ok ni pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali itu pesan hari Jemat anak mawar tau ke indai ana.

ai ting la la bagi kepemelayan di Seratuak, Debak, serta semua kepemelayan di Betung ngau kebukai di Naalah di Rintai ke ditu. Okey, nyam pesan ngetas ulit tipsi di kenatai ke ngagai kami ba YFM. Dan tu lagi tipsi pesan ke bukai dekat Nampung Baru baca pesan kita. Lalu anda ingat pemutus jata siapa juara dusun ke-20 dekat ulit dengar kita pukul 1 ngalih hari tu lagi.

0: Oleh Antarabangsa 15 Mei sudah ditetap ke Maklumat Mesai Gerempuan Dunia PBB tahun 1993 dikenal Mesai Kereti Kelantan Pemaya Baruang Bilik Nanira Maya Tusah dan Kelantan Kemesai ke Sarito 15 Mei Hari Ruang Bilik Antarabangsa
1: Why?

0: waktu ngali hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara. Carta siapa juara.

0: Ya, datai baru tu ibu minat. Madah ke orang.
1: Siapa ada pada kede?
0: Madah ke orang di luar dena.
1: Siapa orangnya?
0: Orang keninga berdia.
1: Okey, selamat bertemu bergulai baru engkau. Kami dua, Jackson Jabut ke Sarito, aku Monica Midi. Nang bakal selama mai ke kita berita carta
0: siapa juara.
1: Ya, kami tahu data Batu Sun 20 ya. Tahun 2026.
0: Ya, itu lama lagi.
1: Tak berasa, nih. Tak berasa data Batu Sun ke 20.
0: Betul.
1: Okey, jadi Jabut, minggu yang kemari, kita mai peninga Batu Sun ke 19. Jadi Batu Sun ke 19, minggu yang kemari, kita bisa juara baru, lalu bisa megak lagu baru tidak calon ke dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa ke jadi juara minggu yang kemari?
0: The Crew begulai dengan Lucy M.
1: The Crew begulai dengan Lucy M. Lagu layak ke penudi. Ke minggu tu kita nak nemu sekali ke layak ke penudi. Ke penudi yang belayak atau ke agik belayak.
0: Agik belayak.
1: Lalu pihak megak lagu ke dicalon ke baca ta minggu yang kemarin.
0: Ianya lagu Hari Dunilang.
1: Dunilang. Lagu penawar pengubat hati.
0: Ketika penawar pengubat tu sama ke pemenang?
1: Sama punya. Kanya ngambil ke ngasih
0: ini buat minya. Pengubat aja. Ini buat penawarnya. Uleh kah?
1: Uleh. Atang kaya ke gerai. Ambil dua-dua.
0: Amai kene.
1: Penawar pengubat hati. Jadinya lagu kebaru dipasuk ke bacata minggu yang kemarin. Sekali ke lagu tu uliah bak penuduk lima pembadu atas tau ke bedau oleh Niki lagi Niki tai berarti
0: kasak-kasak belah
1: kasak
0: atas top 10
1: kasak-kasak dah baru aja lagi kita ninga neh bak program carta siapa juara kita ke sekali tu
0: ya jadi tusun ke 20
1: ya jadi ke Sarito mai bala peninga megak ke lebih lagi ngagai bala ti rindu ke industri music kita Iban.
0: Berita baru kan?
1: Bisa. Tentu ya tiap minggu tuan usi berita barunya.
0: Betul. Ngamik kesidak ya. Nama
1: kasa-kasa
0: orang putih. Suspend.
1: Namanya agi kesal ku ini desa kau.
0: Ya
1: kesal.
0: Laban nak lama agi kita dekat medak. Secara langsung tidak tu paket ni pemirsa.
1: Ya, jadi
0: tetap panggau.
1: Jadi bala ke dekat nemu pemadu baru berita berkawal ngau SSJ tentu yang dang di namanya tadi di baik tua nintiang minggu ba program carta
0: siapa juara.
1: Okay, jadi ya sebenarnya tua mai bala ke bisi mendiang ke program carta siapa juara tentu ya. Sebenarnya berarti ke penduduk 10 itu lagu kita mai peningan dengar ke?
0: Recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyen kemari. 10.

0: recap seminggunya kemarin.
1: Ingat gaya recap minggu sitiknya kemarinnya Ibu Minggu?
2: Tentu ya, recapnya tadi dekat berubah.
1: Betul.
2: Penduduk yang minggu tu. Seminar kita nak nemu ni ke berubah, ni ke agi bertan.
1: Bab penduduk ni ke surut, ni ke mansang,
2: ni ke tingkil, ni ke tamak. Bisa manggang tanya dia.
1: Betul.
2: Okey, nak masuk jam, tuat terus mai peningan dengan ke lagu bab penduduk ke 10.
1: Ya, penduduk ke nombor 10. Minggu tu, Ibu Minut, leka ngotion digaga. Bukan orang bukan.
2: Siapa bukan orang
1: bukan? Jonas McCann.
2: Nama dengan lalanya? Nama dengan lalanya?
1: Ngalala aku.
2: Oh, betul. Mana bukan orang bukan. Namanya Cigo, Dep, ya?
1: Ngalala, ya, Bob. Industry music.
2: Oh, engkau pengelala kita engkau sama sama serumah ngode den ku aku.
1: Nanti ya kai ora temu kanyuak
2: to. Okay. Pia okay kanyuak lo.
1: Okay. Kanyuak nang.
2: Okay, Jonas McCann. Jonas McCann to kira ke tau di kumbai kita orang baru dalam dunia pemerintang. Orang baru dalam dunia pemerintang tu Jonas McCann. Okay, Jonas McCann, okay Jonas McCann dan Nasaro de.
1: Jonas McCann.
2: Jonas McCann, duka juh bukan. Jun bukan siko ge.
1: Kumai kunya tu, orang nangap tu.
2: Jadi lagu tu dibai penanyi ke bernama Jeffrey Teguang. Nuju siko Indo. Ya ke kala bersara ngoya.
1: Ya.
2: Ka kala ngemedes katiam tu kini ne jabot.
1: Kali ke ngemedes katia tu ke ya dipedes ke urang.
2: Tau ke ya ngemedes kati urang. Anang anang ngasuh, ngai ngasuh urangnya nyimpan dendam. Jadi lagu tu bab nurut ke 9 minggu nyen kemari.
1: Ya, minggu tu ya nurun.
2: Segigi nak tangga. Seminak 3 minggu aja oleh Bugle Ngo Kitai.
1: Ya,
2: ada terus ada ku ngau meneh. Kita terus ningak ke lagu bab penduduk ke 10 Jeffrey Teguang ngai nyimpan dendam sebelum ningak ke lagu penduduk ke 9. 10.

0: tang KBC, tang cara ngaman, kita ini ngaurang buji pengajar pandai ngajar, tanya anak kita boleh pemutus persa kemana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bah ujung mulut, no pengingat semua kita. Tajapan, berkenikati, pengingat kita, pedah lalu telah, pengajar metu dan nampak penujul peniau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei dinteng tahun, udah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar nang dikenak-ngenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh ngopenalu hati merik penemu merik jakulalau dikenak ngadar kemensia timnya na ngagai bangsa ngau menua. Ketahun tu 2026, ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemangsang pelajar dinyadi ke lantiang pemangsang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tindak nira diri dikenak ngada kemensia di menyana. Selamat Hari Pengajar 2026, hari kami di RTN.
1: Carta sampai juara Nintia ngali 5 pukul 1 ngali hari 9

0: Siyempre.
1: Yeah.
0: Lagu kedibai?
1: Dinang Isi, buku lain Nicholas Pedrick.
0: Ya, 10 minggu dalam carta, penuduk tika 8, sebedau kita ningak ke lagu, penuduk tika 7, nangkan ketul lagi. 8.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. YFM, segulai sejalai.

0: Cerita Gato Menu Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang
2: Tuan Sempama Bulan.
1: Ingat carta sapa juara nanti yang ada 5 pukul 1 ngali hari
3: 7

0: nya di bisini nya lagu penuduk nombor tujuhnya.
1: Isya. Tuh, ti orang Indo darah bedak itu lagu merangap mah kamu deh.
0: Nama kan merangap mah.
1: Merangap mah. Apa oh, penyigat ya?
0: Oh, penyigat.
1: Apa ya. Penyigat ya?
0: Aku sih sigat kan.
1: Di nada apa sih sigat? Tahu kan deh. Nanti aku mendak kerde jabot. Nanti di gaya di kumbai orang nak sigat. Ana duduk sepiak dunia lang deh.
0: Oh, amai.
1: Nanti di kaduduk sepiak ayah di mujab.
0: Betul. Ayah aku mujab. Angka tu punya sigat mah.
1: Sigat tangagi gede bisa sigat pada orang.
0: Oh iya.
1: Ya petua ya nanti kita ngasai ke diri namanya kurang sigat. Anak duduk engkau sepiak orang sigat. Duduk bas pihak orang ke langsung na sigat. Baru kita sigat. Mau dia buat?
0: Aman.
1: Aku ngajar deh tok.
0: Oke.
1: Ngambil gede namanya dah tu nanti bakal induk darah dah.
0: Iya sigat aku tu bominot. Siapa? Orang kebisi doang semua lubang hidung ke baru megang sigat menya.
1: Kata ke lubang hidung
0: ya lubang hidung kata baru ya nasi.
1: Ya nyukai mensiang ya ya buat. Ukai mensiang, nanti nyelubang hidung kata. Oh, jadi lagu ke baru di dinga kita tadi, ianya lagu kedi bayi Doni Lang.
0: Ya.
1: Penawar, pengubat hati.
0: Ya, leka ngotion degaga Doni Lampu.
1: Jadi lagu tu baru dicalon ke minggu nian kemari. Ba tusun tika 19 lalu ke minggu tu terus nuduk ke diri nuduk tika 7 baru seminggu dalam carta. Hanya tadi 4 itik penuduk udah ditemu kita. Jadi yang ke bala kita ia ke dekat ngundi ana ingat sekedar lagu tidak kerinduk ke kita penanyi tidak kerinduk ke kita. Ya tang nak niki-niki ke terus nurun lalu namanya tadi nyoka semak-semak engkau lumur 10 ana ingat padah ke dia cara ngundi aja buat
0: cara orang repoen mbak data siapa juara tu 60% hari undi telepon
1: besar undinya 60%
0: besar ya
1: lebih hari setengah
0: kati deh
1: lebih hari setengah
0: mbak pengujuang program tu lagi ya biar megak mbak undi Facebook 30% ukai Facebook ke ngapa ya
1: Facebook yampu
0: Facebook catat siapa juara.
1: Undi catat siapa juara. Mestinya di kaban dulu.
0: Mesti.
1: Baru oleh ngundi.
0: Ngundi.
1: Nyak.
0: Dek nadainya di kaban.
1: Nggak oleh
0: ngundi. Utainya nggak jadi tekan.
1: Nggak jadi tekan. Ya nggak oleh ngundi.
0: Betul. Lalu 10% hari peminta lagu ke dipmain ke orang bak dini-dini tesen radio YFM. Bak tempuh tusun kata sepajuara ianya pengambil ya penutup pukul 12 tengah hari hari 4
1: hari 4 ya amat jadi ya nyak cara merkah dikira lalu cara kita ngundi jadi kita rindu ke lagu di dinga bak catat siapa juara kita tahu ngundi bak pengujung program seminar dibuka ninti yang hari 5 aja undi kena arus telefon
0: iya
1: tajap ya jabut aku tu alit ati
0: nama kati alit ati
1: ati ku alit besar ya ati kenang alit katinya
0: bisa yang kaya pisah jantung
1: ada ya aku gak laban ubat ya oke dia
0: ini ubat
1: ubat ya nanya bala ke bising undi.
0: Oh, amai ko.
1: Nemu dekati hati ku nak lihat. Orang teng undinya, telepon, aku abak sano, aku indai sano, aku inek sano, aku akik sano.
0: Yeah.
1: Nama, nanti nama amai kisirnya.
0: Betul. Nyak mau aku alit hati ku.
1: Kulangu.
0: Nama kebuah tau malu nyebut nama jelimpu.
1: Nyak mau aku, Allah laba Robina maka sedanya.
0: Betul.
1: Robina baru amai nyebut nama.
0: Robina nanti oleh ada tambah ya nama ya mamai.
1: Semadin ada lagi nama tu dah jelah Robina aja. Robina NK. Robina Nenka. Robina aja sebut ya mamai.
0: Nanti oleh nama mamai meni pemirsa.
1: Amat laban kita kan nemu siapa pengundi ini nemu tak pernah nyempu ke kini.
0: Betul.
1: Nyaru diri ngundi lagu dirimpu. Uleh nyadi magang utanya.
0: Betul. Tang temu kak ibu minta.
1: Temu?
0: Temu.
1: Nyawa ya?
0: Nyawa temu.
1: Ini nemu. Engkau yang ngasuh kaban dia kini.
0: Nyak menaginya udah oke.
1: Kaban ya sepiak ya sepiak.
0: Ada yang ngawa. Nyanyi kaban ya.
1: Nyanyi kaban ya ukai empu. Kak ngakal kini aja buat.
0: Ada yang ngakal.
1: Ada yang ngakal?
0: Nanti jauh aspian, tara jauh aspian. Tinggung di bari dia pun sama mama.
1: Ngakal menyaku dek. Uji peminat ya mama. Kasih kok ya.
0: Nanti ngundi lagu aku kecubit. Kecubit ya punggung sini.
1: Engkau mai. Okey, ngakai bala kita ke ngundi tu lah ngena nama mai. Ngambil ke namanya tadi temu sama siapa bagi ke ngundinya tadi. Ini aja buat.
0: Betul.
1: Ngambil ke kita nemu, oh peminat. Yelah kita bertemu sebelah pasar aku. Apa yang sana, aku ini sana. Rerang aku ada siapa dek nah. Okey, jadi berkawan ngau undin tadi ne. Okey, tinggal ke nya sesempat Batang Pinang, sabis kaki singkang.
0: Punyo punyo lekat timang.
1: Oh, biasa lah. Kagawai ba.
0: Okey.
1: Kita terus ngagai penuduk lagu tiga enam.
0: Lagu tiba penuduk nomor enam tu peminat. Okey, rabukai ya.
1: Buka rabukan.
0: Ya, sigi menyati sida jetli.
1: Ya.
0: Penyanyi datari Hongkong.
1: Tesat terus ngentap ke diri di Sarawak itu.
0: Ya, betul dia ngentap ke diri.
1: Lebuh maya kapal dari Laut Cina Selatannya belayar. Terus singgah ke pusat.
0: Singgah
1: ke pusat.
0: Tetap betul.
1: Okey, lagu Kadibai Richard Lee.
0: Ya.
1: Lagu diberi nama?
0: Aku di Tempaya.
1: Ya, aku di Tempaya. Tajam pihak lagu tu kebenarnya dah kalah juara dua minggu.
0: Dua minggu
1: kalah juara. Lalu lagu Kepemadu lama dalam carta.
0: Ya, tang minggu tu ibu minut. Ya, nurun segigi anak tangga.
1: 16 minggu dalam carta.
0: Tapi ngawak ngelak kurang.
1: Ya. Jadi minggunya kemarin ya bab nuduk 35. Minggu tu nuduk 36.
0: Ya, leka ngotiun. Nandung pantai.
1: Kita terus ningat ke Richard Lee, aku di Tempaya ke-6 sebedau terus mendiang ke lagu bab penuh 235. 6.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Dan vote ke bedau lagu bak carta siapa juara. Di bedau vote dia tu bak Facebook carta siapa juara.
2: Wire, wire, wire, wire.
1: 5.

0: Laban kira ke dalam setahun dua tu ia ke bisik didengar berlagu bak lagu bak namanya bak industri muzik kita Iban. Jadi lagu tu diberi nama Pengerindu Endak Datai Pak Adan.
1: Oh.
0: Di Kala Jabot.
1: Kala.
0: Kala. Ke Kemaya.
1: Maya ku. Betahun tu lama. Di Maya mau tetap saat malu ku dengan orang.
0: Di mestilah. Mestilah kami kan nemu. Maya peminat di luar di arah kan nemu. Kemaya pengerindu di Natataya Badan.
1: Minggu sitenya kemarin.
0: Namun diuka di pangan ku sebaik kah?
1: Pangan ngoya-ngoya kak.
0: Pangan ku buka-buka kak?
1: Nggak buka-buka
0: kak. Amai Meriza aja lagi kaku lagi jabut. Bakal ini di sangau kak. Bekeni dekat atai badan tinya mak kepangan di mayuah.
1: Aku ngambil ke nulak aku semua sih tak ngambil aku tu atai badan.
0: Nyadi giga pangan mayuah.
1: Ya.
0: Aman merinsa. Nyadi lagu tu di baik siko penanyi ke bernama Nick Ravinci.
1: Nick
0: Ravinci.
1: Ya. Leka di kagak Vesefire.
0: Siko penengkebang lagu baru ke kira ketau di sekumbai kita baru setahun dua tu ya didinga nengkebang lagu. Jadi lagu tu kemudian ya bersilih penduduk engkau lagu Richard Lee.
1: Ya betul.
0: Laban minggu yang kemarin ya penduduk ke enam, minggu tu penduduk ke lima Niki Segigi Anak Tangga. Sembilan minggu Pak Cata. Nya tadi pengerindu endak datai ba adan. Jadi ku kenanya di baru aja buat. Di mana tadi pangan di bisa lebih hari siko.
1: Betul.
0: Sebaiknya kira ke pangan di kita serumah. Kelimparnya bisa pengabukai. Nanti dengan tu jadual di bercinta berdi tiang.
1: Aku nya ada tu pada ngai kurang nanti aku.
0: Oh mesti lah orang nya aku.
1: Nya aku ngai mada kede.
0: Padahal lah.
1: Ada tahu Malay.
0: Orang kan nemu ngambil kurang nanti ya.
1: Rahsia.
0: Rahsia? Di tu nemu mai madah rahsia utai. Biasa mai dia bisa pangan manyua. Nanti
1: kita berahsia tu. Nyadi utai suspend magang.
0: Oh.
1: Bakat dia nemu ka.
0: Oh.
1: Bakat tua ke. Selalu ke madah berita si isi. Berapa itu lagu ke. Dipasuk. Berapa kena dipasuk. Nyak ko aku tu.
0: Wow.
1: Nyadi orang tanda tanya. Ati degup.
0: Opia, nama kaitan dengan dia ke ngatur jadual di tiang terdah.
1: Retinya sama reti, sama ngasuh orang jadi tanda tanya.
0: Tanda tanya. Iya, engkau
1: milih mata apa lah?
0: Lagi ujung yang lagi lah,
1: Nya tak kau tadi.
0: Tang enti ku nyawat ni mesti tanya beken ni cara dia ngatur di tiang pangan mayu.
1: Aku ngai nyadi labannya rahsia kumpu. Hanya pasno. Ukainya opo ukainya bisnisnya.
0: Mesti di jadual di tiang saya.
1: Ada tahu padaku.
0: Lagi ku nanya ibu di sana. Oke, jadi kita ngalih baru ngagai catat siapa juara. Tinggal 4 itu penduduk ke bedau di dinga kita. Hari lumur 4 nyentuk ke pemadu atas. Engkau tu terus ngayan tau ke mantai ke penduduk lagu tika 4. Nomor 4 ke sekali tu dika nyebut ke di ngasuh ku nyebut.
1: Dek dulu.
0: Ku dulu. Lumur 4 ex girlfriend jabut enya Ika Saiful.
1: Tak ke brand ko magang.
0: Ya, nade mudik ke kana mega ada tu mende Indo nade.
1: Ya.
0: Umbas nya lagu ke di Bay Ika ke sekali tu.
1: Ya, lekan ngotion di gaga. Jesli Jabu Begulai Ngau Matthews Mambang.
0: Jesli Jabu Begulai Ngau Matthews Mambang.
1: Ya, minggu tu yang ngentap ke diri bak penuduk ti sama. 8 minggu udah dalam cata.
0: 8 minggu udah dalam cata. Lagu tu namanya tadi kira ke Siti lagu ia ke Ayu Lundai. Umbas. Jadi lagu tu kita terus ingat ke lagu tu sebedau ingat ke lagu ba penduduk ti ketiga nangkan ketul lagi Datuk. Baru aku mai ke kita berita bekawal engau SCSJ 4.

0: kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Ku Alessandro, kita boleh ninga kerjata sapa juara ba RTM Klik terus mending ke YFM. 3

0: podium 1, 2, 3 tu peminat.
1: Ah, siapa ke nombor 2-nya? Siapa ke nombor 3-nya?
0: Ya, ke nombor 3 tu minggu tu ya nurun segigi anak tangga.
1: Segigi anak tangga. Oh, siapanya deh?
0: Ya nya, darlingku Veronica Natasha.
1: Okey, jadi lagu baru didengar kita tadi ianya lagu Veronica Natasha. Jadi Veronica Natasha tu tahu dikumbai kita ia tu ngepun ke pengawak belagu hari pekiat tahu ke uji bakat. Yeah. Jadi atur site company atau ke recording company lagu di Sarawak itu. Udah yang mujur ya lalu nyadi penyanyi baru perempuan company si dato.
0: Betul.
1: Jadi ya lagu to apa dah nama tajuk lagu to?
0: Lagu to Nuan Ngelengka Aku Meleka.
1: Nuan Ngelengka Aku Meleka. Erti yang tadi ya ndak nunduk ke orang ti enggak ya gik kaya.
0: Betul. Erti ya to.
1: Bakal deh kaya.
0: Di erti ya to apa minun ngajaku pandak. Di ke buai-buai lah.
1: Oh di ke buai-buai lah.
0: Erti ya.
1: Buai-buai lah.
0: Oh. Dek kan buai-buai lah.
1: Okey, Pia. Retinya tadi. Nadai nunduk lah kapa aku nyak ya.
0: Ya. Yeah.
1: Tengnya kira ke jakut siluap ya. Nya tadi. Nuan ngelengkak aku melekak. Leka lagu. Duan melekak aku. Nuan ngelengkak aku melekak. Digaga Lesri Luyuh.
0: Lesri Luyuh.
1: Ya. Tion ya. Jambo Murdo. Lagu tu kalaknya dijuara sepenggelama 3 minggu.
0: Ya,
1: 13 minggu dalam
0: kata.
1: Tajapian lagu tu nurun segigi anak tangga hari penuduk di kedua minggu nyin kemari. Nyata deh lagu bab penuduk tiga tiga.
0: Betul.
1: Kita tinggal duit lagu.
0: Aku asal aku peminuan.
1: Ah?
0: Duit lagu tu tua terus main terus.
1: Nun main terus?
0: Ah.
1: Tun terus main terus.
0: Terus termain ketua.
1: Oh iya.
0: Artinya lagi orang nak mau dah lagu nomor 2 di kemain tua. Artinya lagi
1: ya ketinggal ya, juara.
0: Ya ketinggalnya juara lah.
1: Oh iya. Oke, terus nyanyi ke lagu tu nomor 2.
2: 2.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Maya kitai suntuak, nadai salah kat kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
2: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
3: Henti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
4: Orang ke diri jauh kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas nak nyamai hati ngagai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.
5: Sway,
4: ngau, YFM.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tang Swina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.
2: Hai.
3: Aku Bon Jovi.
2: Tak ada sebenar ni ngah.
3: Carta sapa juara.
2: Juara.

0: Suman. Lagu Pansuat udah didengar peminat?
1: Lagu
0: lagu kita dekat ninga lagu ke masuk cata siapa juara ke baru.
1: Oh, pihak. Lagu masuk cata, lagu penanya baru tu saya ko. Ko baru ninga.
0: Ya, aku sama meto.
1: Atang orang tinggal kat lagu tu orang lama.
0: Orang lama.
1: Orang lama. Jadi lagu tu di baik Nia Besi.
0: Ya, leka ngotion di kakak Nikolon.
1: Nikolon. Niklan Aboy. Niklan Aboy.
0: Aboy.
1: Ya. Tu sama menua ngo akik segumar akik petiang dia.
0: Betul.
1: Oras munjen.
0: Oras
1: munjan. Jadi lagu ke baru di calon ke bacata batusun ke 20 tu ianya lagu ke diberi nama Lebang.
0: Lebang.
1: Nama arti Lebang ja buat di
0: nama Lebang tu sebenarnya ibu mino Lebang jako Lebang tu ngai kita nyanyi di tujuh kita ngagai utai ke artinya utai kenan sepot.
1: Utai kenan sepot?
0: Ngai nyadi di
1: situ. Oh, ngai nyadi.
0: Bakal pincil.
1: Penku lebang ngai nyadi na?
0: Lebang ngai nyadi.
1: Penku kenyau baru ku nyadi?
0: Ale nyau kan nyadi. Nanti ini kan nemu dalam lagi. Tanya ngagai cikgu ku.
1: Siapa cikgu dek?
0: Jimun tau ai.
1: Oh, udah. Ini kalau orang pakar lah sudah tanya.
0: Nang, sih, ya. Kami kenyamainya metak.
1: Oh, jadi lebang tu tadi, munyi ke depan dah kena jabuat. Nanti dia nada temu penunggak, baru di dikumair lebang.
0: Betul.
1: Jabuat nada
0: tang
1: temu.
0: Tahu klasik mimir.
1: Klasik mimir. Kini dia penglebang dia jabuat kan ada ya?
0: Kan. Kini penglebang, kini pengelenyau dia.
1: Jabut lebang ninggal ke pangan ia sebai.
0: Laban ia udah tangkap tangkap jago.
1: Hoi baru tain. laban jabut dekat berbini baru. Nyak tadi seleka jago sarito. Okey kita terus ninggal ke lagu baru ke masuk dalam cata. Udah tu terus muka peluang ngagai bala kita ya ke dekat ngundi. Ana ingat terus mulai ngau jabut sta megangu ayak udah tu lagi ba undi lagu cata siapa juara atau pengambil undi.
0: Betul.
1: Bertemu baru ba hari ngau jam ke sama minggu ke dekat datai batu sun ke 21.
0: Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Recap minggu tu.
1: Okay, kita akan recap carta minggu 20 tahun 2026.
2: Betul.
1: Robita bun.
2: Mana tu ya ini lari kade mana nama dek?
1: Mana yang cerita bun?
2: Ada hujan.
1: Bisa hujan dalam mana?
2: Bisa hujan ding.
1: Tidak dengan tu.
2: Ada ngawak ni ni awak celap-celap.
1: Ya, kena nyelap kese kita ikut dah lama enggak nembut.
2: Betul.
1: Okey, mungkinnya ke pemutus carta kita untuk minggu tu buat.
2: Okey.
1: Kalai juara minggu tu ianya layak ke penuh dia hari The Crow dengan Lucy M.
2: Betul.
1: Manggai Kati hari Yus Andrew nombor 2. Serta Nuan ngelengka aku meleka hari Veronica Natasha nombor 3. Top 3 buat.
2: Ya, hebat main ni ayah ini.
1: Oh, rebat-rebat main.
2: Rebat-rebat megang sini
1: tu. Lalu lagu baru buat. Lebang. Hari Nia Besi.
2: Dia nemu kayak kati lebang.
1: Nama lebang buat?
2: Lenyau.
1: Oh, lenyau.
2: Lenyau. Nadai de padah. Nadai madah diri. Alu lenyau lebang.
1: Nanti baka namanya ni. Nanti barang kita nyau. Oleh daripada kita lebang kini.
2: Ngayanya dia.
1: Mensia aja.
2: Nanti lebang tu. Jangka aku. Nanti ketika nemu lagi. Jangka aku. Ayah ini. Nanya ngisi pun tahu aja deh.
1: Salera tanya ni,
2: betul.
1: Okay, bun. Tuan beri peluang kaget sedar ke rekan guna lagu.
2: Ya.
1: Harus telepon kita dua. Harus telepon 082-258-633.
2: No, 082-258-634.
1: Hello, YFM.
3: Hello.
4: Hello,
1: Bujang.
2: Hello.
3: Selamat hari.
2: Ya, ini darah baji.
3: Oh, pandai ya buat ni.
2: Betul, aku lama udah pandai.
1: Mau berita cerita ini darah baja.
2: Darah baja, nama berita cerita.
3: Berita mana?
2: Okay.
3: Selamat datang di Meri Selama Hari Kawai ini senuai dulu ne.
1: Harapnya sama gerai nak kita gintu gawai na. Ya. Nanya mai ganti maya
3: tapi tapi gawai
2: na. Sakit gawai. Nanya di orang.
3: Aau nyame.
1: Okay, nama lagu kedua ni.
3: Nomor satu Yus Andrew. Nomor dua The Crew ngalu CM.
2: Okay.
3: Nomor tiga lagu Ngerinuk nak datai Pak Adan. Nuduk nomor 5 tadi deh.
2: Oh, ni referensi. Referensi.
3: Ya.
2: Okay.
3: Nomor 4, Veronica Natasha.
2: Okay.
3: Nomor 5, Ika Sepul.
2: Ika Sepul. Nyajak ini darah bajak?
3: Oh, nyajak Bujang. Terima kasih.
2: Ini aku darah bajak. Kerja?
3: Itu. Kerja, Mia.
2: Oh, kasih.
3: Tutup berumah.
2: Kasih ya. Ngasuh aku darah bajak. Kerja.
1: Kasih, Mbak.
3: Terima kasih ya.
2: Oke. Pegawai tanya buat ya.
1: Jam paling oke kan. Oke, sih kok buat.
2: Oke. Halo.
5: Halo, Bang Dapur.
2: Oke. Tuh putih apa pendia siapa tuh?
5: Selamat tuh lah.
2: Oh, kuat tuh kasunti.
5: Sama tu dia ngundi dia jang-jang.
2: Kuat tau aku mata kata mana dia ada ngundi. Laban akhirnya aku kan sampun ngiga kuat ada si lahir kuat.
5: Di mana dia ada?
2: Kia aku nanya si dia ni cuti kuat. Ah. Pandai-pandai kuat tau.
5: Mata si jual tu kan?
2: Nya lah kuat tau ada si jual.
5: Kuat ada tadi tu. Dekat tadi nama nama.
2: Laban aku. Laban aku kau minta jagung di. Di lalu lari.
1: Namun dah ya nak. Kira bisa lari.
5: Pagi bisa kan?
2: Ha?
5: Pagi bisa ku jual?
2: Ada ya. Pagi bisa ku jual dah.
5: Pagi ya. Jual pisang dah belum.
2: Pila. Ada pasinya orang. Ada yang jalan pila. Kan agak ku jalan.
5: Aku bedal, geng agak sepuk kok.
2: Oh, aku geng agak ku sepet kok kah?
5: Oh, geng agak ku sepet bau tu je ten buat ku nya.
2: Oh, bapa ku nyong seten.
5: Ih, uang kat Melayu deh, 60.
2: 60. Angka ini angka Melayu 50. Kah di nyawa kaya kah?
1: Diskaun lah,
2: 10%. Boleh kah?
5: Udah murah 60 nya.
2: Kuat tu, sih nanti lah tu langsung lalu.
1: Member price.
2: Oh, member price.
5: Jalan.
1: Ketika lagu ada dah.
2: Aunty deh sih.
5: Aunty kau
2: kah? Ya, nomor satu.
5: Satu, dua, tukah?
2: Tukah. Berarti Yus Endro nomor
1: satu.
2: Yus
1: Endro satu nih.
2: Lekro nomor dua, nomor tiga.
5: Nomor tiga, empat tukah, Ika.
2: Nat berikan tasyah nomor empat. Nomor lima siapa?
5: Sama.
2: Sama.
1: Nomor lima, ini referensi nih.
5: Nat bor, ada ku buat, bor ada pagi, bisa ku buat. Kau ruang kau.
2: Okay.
5: Ya aku juga.
2: Okay, Sunti.
1: Okay, bye-bye Sunti. Pama ke Sunti? Ngagak ni ada buat?
2: Ngagak, nyamai kuih sepiat tadi kalau
1: nggak ada aku kalah, dia kalau makan ya?
2: Akai, nyamai tanya.
1: Nggak kekau kena ke digagak Sunti ke kau?
2: Nggak, Sunti itu dia ngagak nyamai.
1: Hello.
2: Hello.
5: Hello.
0: Halo Jabut.
2: Oi.
0: Apa doang tu?
2: Nemu ko.
0: Nemu ko.
2: Apa tu?
0: Oi.
2: Nama kakak dek.
0: Andai nak ngaga pun ada jalan sih dari tu dah.
2: Ada hujan kita kak. Nama ada
0: sih. Hujan.
2: Nama ada dinga. Nama ada sih dinga saya sementak dah.
0: Iya ngaga pun ada jalan.
2: Oh, iya.
1: Nak tutu.
2: Ada main palu ngaga mana jalan pia apa tu?
0: Mak palau, palau, ada nyata cium, palau, pasut,
2: ada buang. Mak aku ada sini ngada.
0: Nah kita udah lagi ngomong lanjut masak tua lagi.
2: Okay, betul, mune deh betul. Ngai, kau ngai kau tetak.
0: Satu ngu dua tu kan?
2: Satu ngu dua artinya use intro nomor satu.
0: Ya.
2: Nomor dua, nomor tiga.
0: Mencegah berhentikan usaha.
2: Okey.
0: Nomor empat, Nek Pensi.
2: Okey, nomor lima.
0: Ika Seful.
2: Okey. Nyak aja, okay. Betul?
0: Okey, sama.
2: Okey. Nyak aja, ya.
1: Pama agak lagi mendoang agaknya, agak sedangnya buat.
2: Agak, ya. Deka makai tanya agak.
1: Nentu. Nemak buat.
2: Kekahupnya, agak.
1: Nentu, buat. Hello.
2: Hello.
1: Tiga tu.
2: Tiga. Okey, ya keempat. Ini rau panjai jam tu atau?
1: Lagi.
2: Halo.
4: Halo.
2: Oi.
4: Selamat lemai lebut.
2: Selamat lemai siapa tu?
4: Aki Bien.
2: Aki Ibien.
4: Aki Bien.
2: Aki Bien. Hari ni dia Aki Bien.
4: Hari kapit.
2: Hari kapit. Udah bisi kesan itu. Aki Bien.
4: Bisi.
2: Akainya tak ngasah kau ngai memai buku lain udah.
4: Kesam lebang bisa, kesam ngelam bisa.
2: Jual deh
4: kan? Kesam buria bisa.
2: Jual deh nyaka?
4: Nggak ada jual, jadi kita.
1: Kita jalan, kia jalan.
2: Kia jalan, kayak Jawa mah ngambil kesam, mungkin itu sati maku.
4: Apa ya? Oke, bisa, tapi ada ya?
2: Oke, Ben.
4: Oke.
2: Ini dia, Ben.
4: Awi aku satu ngedua ketiga ada berubah.
2: Okey, satu ngedua ketiga ada berubah.
4: Nombor lima, ada empat, empat dengan nombor lima.
2: Okey, next referensi nombor empat ikan nombor lima. Okey, very good.
4: Okey, datang kapit ngambil kacam lah.
2: Okey.
4: Okey.
2: Utai kayaknya mai tersebut di tengah hari itu. Udah perlu lapar tak? Tanya tadi Aki Bien.
1: Hello YFM.
2: Hello YFM.
6: Halo, selamat ngalai hari. Selamat hari gawain gede dua debut. Semoga minggu.
2: Oh, enggak. Robina. Nama
6: gather. Nama berita dua di tengah hari itu buat.
2: Makin pentingnya tapi jago agin support mengah.
6: Segi ya aja buat tu. Nanti dia aku tangkang kening deh. Orang nanya mana mana.
2: Nyam kaku ada petan. Okey.
6: Dek, jago ada nama yang lah dek.
2: Okey. Unde derbina angka ini angka
6: nomor satu lah ya ke penode buat ingat dana salah tu lah ya deh.
2: Okey. Nomor satu.
6: Nomor ya. Dua manggai kate.
2: Okey, Yus Endro.
6: Nomor tiga pengerindu nak datai badan.
2: Okey, Nick Refensi. Okey.
6: Oh, nomor tiga. Nomor empat. Nuan ngelengka aku meleka.
2: Berenka Natasha. Okey. Namanya tadi nomor satu, itu tiga nanti berubah dah.
6: Nomor satu layak ke penude.
1: Sama.
6: Nomor dua manggai kate.
1: Nomor tiga.
6: Okay. Nomor tiga pengerindu nak datai badan. Okay. Nomor empat nuan ngelengkak ku meleka.
2: Okay.
6: Nomor lima penawar pengobati. Paham bos?
2: Paham. Okey cikgu.
6: Anak ingat buat nunde.
2: Okey. Bye.
6: Okay.
2: Bye Revina. Nyak Revina nyak tadi.
1: Nyak Revina bos.
2: Ngalah Revina
1: deh. Ngalah lah bos. Ngalah lah. Nolala berimbai berimbai pihak jabat.
2: Berimbai. Mama deh, nemu berimbai deh. Okey, siapa tu gengina? Halo.
7: Halo.
2: Oi.
7: Siapa tu? Dinis tau.
2: Dinis, hari ni dini hari mirai.
7: Ah, oh, betul.
1: Okay. Oh, Dinis hari mirai. Kalau mana yang Dinis tu pernah mak?
2: Betau.
1: Betau nih. Oh, saya kuda. Okey.
2: Okey, Dinis. Bising agak bubuk. Okey, tubah bubuk kita lihat Dinis.
7: Nada
2: ike bubur itu. Nada ike ni atau
1: nada
2: hal makai belukang. Okey, Dennis.
7: Satu dua bekali ya.
2: Satu ngau dua bekali. Yus Endro nomor satu, nomor dua ada kru bukulai ngau CM nomor tiga.
7: Tiga empat kali ya.
2: Tiga empat bakal Ika nomor tiga.
7: Veronica
2: Natasha nomor empat. Okey, nomor lima last.
7: Mengkang.
2: Okey. Nick.
1: Nomor lima.
2: Refensi.
1: Ini Refensi
2: ni.
7: Ya ya. Okey, bye bye.
2: Okey, Dinis.
1: Nyak Dinis.
2: Dinis hari miri.
1: Peninggal ketujuh atau buat?
2: Ya. Halo. Halo. Halo.
8: Halo, bot.
2: Oi.
8: Emang ngali hari bot, ngis dua hari.
2: Ya, selamat ngali hari.
1: Selamat hari.
8: Mana cari kami di biri itu, bot?
2: Oke, nih. Udah rangkai manggang gare.
8: Ah, udah.
2: Bagus, kau basir. Siapa tuh tadi?
8: Pita Mbak Ali tuh dan.
2: Pita, berarti kebolehan perayah sareto, ya, Pita?
8: Ya, bot, aku boleh tadi.
2: Oke, lah, aku nyimpan ke dek. Ataupun kak berit dek aku.
8: Kirim ku buat kena gawai lah, kena kecemal, kena agak menuk tuai buat.
2: Okey, bagus. Nanti sempat ya. Lah kena gawai.
8: Iya buat kirim buat.
2: Iya.
1: Dah sempat kena ngilang bidai kak.
2: Iya. Nanti kena sempat kena ngilang bidai ke lah. Pita. Okey, nu unde Pita.
8: Okey, nomor satu buat Yus Endro buat.
2: Nomor satu Yus Endro, okey.
8: Nomor dua Lucy M Gokru.
2: Okey.
8: Nomor tiga Ika Sepul.
2: Okey.
8: Nomor empat Veronica Natasha.
2: Okey.
8: Nomor lima naik revisinya.
2: Wah, panai mesti. Jangka aku saya kok kena baru itu lah.
1: Jangka aku yang nomor naik yang menimba ana.
2: Awak.
8: Kirim kerja lah.
2: Okey.
1: Okey, Pita. Selamat hari gawai.
2: Selamat gawai Pita.
8: Selamat hari gawai Inggris 2 ID. Okey, terima kasih.
1: Muna ya nyelintir lembu ni.
2: Panai ya.
1: Padahal dulu dengar dulu orang.
2: Nggak, aku mana kata. Angka ini aku main nanti pun megang orang terlipat.
1: Halo.
2: Halo. Halo.
9: Halo.
2: Halo. Siapa tu?
1: Tak saya kenal lagi.
2: Siapa?
1: Mai Caga.
2: Bujang Sigat. Siapa ke mana ada Sigat? Nama
1: tu ringan,
2: nama
1: tu keruas tu.
2: Atau di Jawa dari kipasnya, angkau Mac Jagat.
9: Lumba satu, lumba dua, lihat tukar.
2: Utai tu bakar gop, bakar gop tu. Nombor satu, nombor dua aja bertukar.
9: Satu, dua aja bertukar.
1: 4-3, 3-4-5 sama.
9: Sama 3-4-5 sama.
2: Okey, steady deh. Angkau mic cagat.
1: Okey, mic cagat.
2: Bujang sigat tai lalat. Nang tawa deh angka ini.
1: Kedah mesti tai lalat.
2: Ini kuya dia.
10: Ada baru ah, turun ke baru ah kan.
2: Ari baru turun ke baru.
1: Tiket ke baru ke?
2: Oh, tiket.
1: Tiket ke Mimir ke?
10: Teribut.
2: Siapa tu tadi?
10: Ina Jim ke Ari Mirai.
2: Oh, Ari baru turun ke baru.
1: Ina Jim.
10: Salah
2: telefon. Barang nanti kat telefon nombor nanti sebut ini jam.
10: Lemas satunya, GUCN lemas satunya.
2: Okay, the crow. Okay, buku lain kalau si M, okay nombor satu.
10: Nombor dua nya. And US Andrew.
2: Nombor tiga.
10: Menikah Natasha.
2: Okay.
10: Lemas empat. X nuduk lemas lima nya.
1: Referensi.
2: Nombor empat nya kini kah?
10: Lalu empatnya pula ikan lima.
2: Okey. Udah ditulis dan kain ya?
1: Udah.
2: Terima kasih Ina Jim.
1: Angkat ke baru tadi.
10: Selamat kawan ya.
2: Ya, tekan. Tadi angkat ke baru.
10: Abang lah buat kita dengan kami.
2: Okey.
10: Abang dia tahu.
1: Gawai demiri. Ina Jim. Jarang nih kan Ina Jim tu nih buat.
2: Selalu
1: ya? Engkau main nak.
2: Nah, dia kalau boleh lembur.
1: Dia namanya dia nak buat. 9 ya, udah peninggal ke bertelepon lagi.
2: Bapak itu ambil tuang kini 10.
1: Oh 10 meh. Ngigas iko ke bon.
2: Sikit lagi. Okay. Apa to? Halo.
1: Bedah.
2: Dia ngelakar aku memang
1: kini. Nada ya, nama ya nendang ke buat itu neh.
2: Dia tanya tu aku, ano nomor 10 ni nak aku ngalau kita.
1: Kita ke dekat Gundi Lagu.
2: Ya.
1: Telepon ngagai kita tu.
2: Ya.
1: Kita kira ke peninggal ke penuh dia betul?
2: Ya.
1: Kau sorry tu.
2: Ni yang kena.
1: Ya ke Peter tadi. Dah menang tadi. Dan mau dia nampak?
2: Mau
1: dia jadi minggunya nak nampak lagi tadi. Ya. Bisik ke tak sedap ke penang. Jadi perayas pemenang tu di pelanja.
2: Kina kara Agrofarm. Freshness, quality, innovation. Halo.
1: Bedau sebut.
2: Bedau ke pihak? Ngelakar ku main. Do kali dia ngelakar ku serita.
1: Salah ya.
2: Salah.
1: Nari ke kijab tu buat.
2: Nari ke kijab. Kau dah putus hanya ya.
1: Okey.
2: Last tu.
1: Last ke penuh dia.
2: Halo.
11: Halo.
2: Hai. Halo.
11: Rahim tu.
2: Oh Rahim.

0: Siko lagi kita ke dekat ngundi lagu tadi peninggalkan 11 main kita tanya tadi.
1: Ya. Yeah. Hmm. Okey. Mesti lagi kena bedau.
0: Bedau tu. Tidak ada lagi.
1: Tidak ada tutup tu lagi.
0: Awak.
1: Kau hanya bedah tutup.
0: Hmm. Hello.
2: Hello, bot.
1: Oi. Siapa tu?
2: Hari jalan bakun tu.
1: Hari jalan bakun. Oh.
2: Aki bujang sigat.
1: Aki bujang sigat.
0: Aki bujang sigat.
2: Oh.
1: Oh, oh. Okay.
0: Nama dia tu laki ini udah sigat.
1: Ya. Okey, une dia ke bujang sigat.
2: 1 2 3 bagi sama.
1: 1 2 3 nombor 1 the crew, nombor 2 Yus Andrew, nombor 3 Perintikan Tasha, nombor 4 dengan nombor 5.
2: Betul. Hanya tukarnya.
0: Ini referensi nombor 4.
1: Referensi nombor 4.
0: Ika nombor 5. Ni aja tukar ni.
1: Okey, Aki ujung sigat. Okey.
2: Terima kasih, bro.
1: I love you.
0: Enggak ya ni.
1: Okey, kirakan okay. Nak nak dulu tu nak dengan tua bisi 11 ikut orang ke ngundi baka ke lemah itu.
0: Kena ngujung ke catatan siapa juara kita minggu tu, kita dekat ni ngaka.
1: Recap
0: dulu.
3: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepan wan.
2: Kita nyangka kalau asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami merindang kita nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: Radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Hari ini di Malaysia diintu nintiang 15 Mei, kali perengkah hari 1964. Pengrami nyambut hari ini di Malaysia, nang jadi kesemengkah pengawak dikenang mesai ketanggung pengawak nembia, mbak pemansang benua. Menggerak belia, ianya ramai cakuk dikenang mbak tahun 2026 tu, dikenang negap ke iri yang balan nembia, angkat ke penaung sidang napi gaya pemansang menua ke Cemahila. RTM beri selamat Hari Nembia 2026.
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita Arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
5: Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.
6: Waktunya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: забирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.
2: Selamat ngali hari serta selamat bertemu begulai baru berentak ngali hari. Ungkup ngali hari-hari lima tu. Nama berita kita ngali hari-hari lima tu. Bisi insur kini sehari tu. Ya jam ke dia tu. Sigi suah gi mata tu. Lanuak-lanuak. Kelebih lagi nanti kita benua ngereja pengawak. Bisi kita akan ngantuak gini. Mata tu ngumbak maiga. Nemu kita benua ngkiruah. Benua mayuh pengawak ke digagak. Maya nyak gaya kati dua. Nuju kita ke berasai ngantuaknya. Nengira kita ke derumah. Dan duar gawak. Kita ke benua deriba kini. Aban duar gawak derumah nengawak. Tang nanti ngantuk benun teribanya. Nyak, ya ke... nanti uliah seliah ke mah. Nanti benun teribanya berasa ngantuk. Andang majak terus ke pejalai kita. Ngetuk dulu kini. Okey, sebenarnya ungkup kita ke pejalai jauh. Tang kita ya ke sebelah pasar. Sebelah mengeri pan sama mega. Sagi-agi kita nyak bak jalai alun. Nanti berasa ngantuk. Ngetuk dulu bunga semua kini. Ini ya, garap ke balai kita sama pula. Lantang magang lemai hari lima tu pedinga. Aku Ken Michael mengulai engkau kita. Itu okay, pukul 6 tempat itu lagi. Lalu pukul 4 bagas lama kita bisi Raja Joget 36. Berina kita dengan lagu-lagu joget nyentuk ngakai pukul 5 lemah itu lagi. Kelimpah hari lagu-lagu joget udah lepas tu lagi megak kita bisi lagu-lagu tu dalam playlist rentak ngalih hari kita lemah itu. Lagu hari Ricky Ujan ngau Carol D tu pengrindu asal menua kenyalang.

Dan sebenarnya kita mendengar lagu-lagunya, kita berperindangau Roslina Bilung, lagu baru hari ya, Kemari Ngejang Pergi Itu. Bulengok kami rumah itu, bawa rentak ngali hari.

0: pedak dia mah ketuanya. Patut nak mu mampu mulut. Ya mai anti, ai liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut ne. Nanti kita yang rampek ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break ngaga petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut, kena tisu, tau ke percak. Udahnya, basuk.

0: dalam situ upis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Mata ngai tinduk.

Selamat lemai bujang ulu sungai. Lagu Ari Marina Jara. Gunjung ke jam kita 22 minit sudah lepas pukul 3 ngalih Ari. Okey, jadi selamat lemai meh. Okey, seminat ke bujang ulu sungai, bujang ulu tasik. Semua bala bujang, bala dara kita di serata menua ke mendiang ke kita ngalih Ari tu. Okey, jadi kita ya ke hujung minggu tu nyangkanya bisi mindah kini kita ke bisi ke depan feri Merakak Sungai Batang Lupar. Okey, jadi minggu baru ni lah nanti nanti penanggul nanti nitih ke Perambu ya, Jabatan Batang Lupar 1 dekat Berengkah. Dia buka ngagai mensia mayu lah. Dah kenyau ke digagak berapa tahun tu ke udah ngena ukus nyokak 848 juta. Okey, jadi nanti kita berarti kelebih ya lagi kita ya ke nang mendam diau di menua ya ke kelingi ngau Jematan Batang Lupar tu panjai jematan tu tengah-tengah tasik ada bisik megak pulau ya. Lalu jematan ya ke di pelabak ke dekat ada buka kena 21 hari bulan minggu ketiga bulan 5 tu di pelabak ke megak dekat di tengah mensia mayu ya ke dekat mulai ke diri maya kemisi gawai tu ilah. Okey, jadi kita ya kenyangkannya berasai gagit hati ketika dah gagit ni jematan ke pemadu panjai dia tu ianya di menua kita Sarawak dia tu pemanjai ianya kurang lebih 4884 meter pemanjai panjai. Okey, jadi kita ya ke diau di Sebuyau di Semarahan kita ya ke nyangkanya ke uji-uji kini nyau lembau nengah jalai Pen Borneo jalai besar kita tahu nguji jalai termitasi kita juga. Okey, jadi ngarap ke udah lepas tu lah lagi juga bisi Perambu Langgur Pemansang kelebih lagi laban dah bisi jematan ya. Kita ke jalai besar juga digagak ya highway highway termitasi ya boleh kita semua tadi kena jalai termitasi ya mereka sungai. Okey, seminat sungai Batang Lupar tang mega sungai-sungai bukai di Sarawak itu. Yang leban kita di Sarawak itu nang mayuah gembuan sungai rampak menua kita di to kelimpah di sungai kita bisi bukit gunung kita bisi gua macam-macam eh. Okey, jadi hanya sitik penglebih mega penyelai ya ke nang di kebuan kita di menua Sarawak itu kita patut berasai temegah hati laban kita bisik mayuh utai ke tau benar narit pengerindu mata bala temuai datai kelimpah hari rampak menua kita megak bisik mayuh pupu raban bangsa nya penglebih Sarawak ke benar ya ia ke patut benar dibantai ke kita ngagai bala temuai. Okey, udah lepas tu lagi kita bisa lagu Richard Liana Baby Induk Kembayari tang sebenarnya tu Siti lagu gawai baru hari Leo James Badai Pegawai Ba Rentah Gali Hari mulai dengan kami Ba YFM.

0: Dini dorpen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu ada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Ya, yang ada di tu. Jadi, automatik bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen ke bantu. Hari kami Bak YFM.
3: Aku Cikgu Emet, aku ingin berpesan ngagai ke apa indai. Bakal ni kita nak ngintuk anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okey, bisik tiga cara. Yang pertama, apa indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita datai ke sekolah. Dia mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita mesti tahu dia datai ke sekolah untuk belajar. Okey, jadi yang kedua, kita mesti reward anak kita, beri hadiah hingga anak kita. Nanti anak kita bisik kemajuan, walaupun mimin, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi setidaknya akan rasa diri setidaknya dihargai. Okay. Yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita. Ia paling penting. Laban kita apa indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi bersamping dengan petara supaya anak kita boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupul niya duige ya. Teluk manang waktu kurang. Masai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar lu. Bisa ga kupul kami merah. Bisa pakuyo tu. Apa-apa. Na ulu mayu. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Maranya suba penuh kujaku. 15 ringgit semua seputar. Maru lu. Coba setiap mulut kami tahu. Daun nana dan pertas. Ya ga pertas tu. Penuh kujaku suba daun pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tahu buncut tanya nak. Dia gak bisa kutek yang pun. Sekuteknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Marnya kena micu mulut.
1: Nadai Yati Baru. Enti nadai yang kelama.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Disterian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Nur, di benua kita dito hari nan tu mana hujan bersih-bersih banget di menarik kucing pun sama mega puak menggeri jam ke dia tu benua berberias hari jadi prabu mana berjalan kita lebih lagi kita ia kenyangkan yang bersih berjalan pindah jauh lemai tu ke pansut dari kucing kini kita menuju ke menarik kucing ia ke lemai tu mega ngarap ke kita sama belak jaga pengelikun dirimpu berjalan alun tau ke kita ya ke nyangkanya bisi kena perengkap mengangkut bukai berlangit bertasi okey laban berita tahu ke report dari tangkan ke gerah ke bisi dipansut ke UPS Meteorologi Malaysia mega lemah itu kaul ngau gaya hari madah ke sekedar dua di Kuching Serian Semarahan di Semanggang Betung Serikai Sibu Mukah Kapit ngau Bintulu nang di pelabak ke bisik nak mana gaya hari lemah itu hujan bak sekedar dur jadi ngarap ke kita sama belak berhati ke gaya hari itu au ngambil kena nekul pejalai serta mengga peminah atau ke pengawak ke kat di kerja kita au ok jadi aku empat lemah itu lagi peningan dur kami mai kita memening ke lagu-lagu joget bak Raja Joget 36 lemah itu terus mulai dengan kami bak Rentak Galehari YFM.

0: Tiga FM.
1: Kabar di Berlinang Kita, Ninja Lari. Cus, berbulai kau kami.
2: YFM 101.3.
3: 1, 2, 3.
4: Tanda nyamai ya saya tu. Tabar rasanya temah gula nyamai ya kaki. Kayaknya babayar berkedai tu.
5: Wey, mau main gula empat, Ilan?
4: Kati kena dah. Tabar.
5: Ilan. Macam-macam penyakit terutai regula namu deh. Kumai di mana makai gula ngamayohnya? Sakit namu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelip luar.
6: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
7: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
8: Pesan sudah tayari YFM, bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

0: Nyagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: aku Norman Ading. Aku rindu mada orang tekemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ka bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ka bajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, enggak YFM.
1: Kes culik tau kelem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Rindu mendengkel lagu-lagu joget.
3: Kenapai bulan di langit, takut
2: ingat ke Raja Joget.

Pats Macau Jawa, lagu Ari Maxwell, Mungkal, Raja Joget 36. Kita harap ke lemah itu kita sama-sama berjoget meh. Ha, dengarkan lagu-lagu joget. Ha, rancak Anamindah kini-kini. Laban Baraja Joget 36, kita bisik lagu.

Ya, sekedari lagu-lagu buat playlist Raja Joget 36 kita. Nanti kita dekat dengar ke lagunya Anang Mindah Kini-Kini. Anang Inzit ke Frequency. Tetap ke pengerindu kita buat Raja Joget 36. Itu lagu Ari Reza Reho Gau Sakura Diana Dewi. Joget Ngigas Sulu. Raja Joget 36.

Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu

0: tua wang muda niat semua maya make QR code semua make telefon bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon, saya asyik nampak telefon, jadi saya maya duit cash beli mata apa. Jadi ni biar tanya yang mau buat kena si maya make telefon kita, maka kita juga kami make telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya banding dah ke pemiah tu makin tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sri.

0: Shakira, Easter Jones. Lagu kena beri nama Joget Berunsut Batu Kerangan. Bersebut ke pasal Batu Kerangan yang ke ujung minggu tu bisik sekedar ketai. Ia ke dekat nurun piknik. Dekat mandi ke sungai. Mandi ke air. Jangan mana pengelikuan lebuh maya kita ya ke mandi nak ngira di sungai atau ke bertebiang tasik. Nanti bisik berbaik ke bala buda. Tajapan landi nyemerai. Tang anang sekali-kali ngasuh sedaya nejuk ke sedaya kediri. Jadi perhati ke mana tentu ke kita nemu gaya endur pengelikuan endur kita mandi. Nyaga pengelikuan diri empu, jaga pengelikuan diri sebilia. Okey? Lagi terus berperinang Mbak Raja Joget 36 lemai tu peninga. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu Ri Timothy ngau Castello Jawi. Mbak Raja Joget 36.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini bisa nur bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu jalan.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya,
2: barengan.
0: Kan?
2: WAI.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Raja Joget 36 lagi bulan dengan kami lembai hari 5 tu peningah. Okey, pukul 5 lembai tu lagi kita mendengar ke berita hari National FM dan sebenarnya doi ti dari lagu joget kita iba Raja Joget 36. Udah lepas tu lagi kita bisi lagu hari Clement Man Kedembak Kedembi. Dan sebenarnya kita mendengar ke lagu tu dulu hari Feren Giang Joget Anang Salah Kuntia ba Raja Joget 36.

0: Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Isi puh lawak dengirup ke diri ni. Namai aku
0: tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawak mai ke diri ni spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon ka?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, ke diri deka.
0: Ke diri nah patut nak bisin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pia ni. Okey, nak mau ke kampak ke tu ni. Nama tak kebisa itu sih. Selalu ngirup di tok lepia.
0: Kempua
1: itu. Nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai kempua itu nyamai.
1: Kamuji ke? Kamuji kempua merah daging.
0: Sam. Nama nonton minsap itu Sam.
1: Nada. Nang awak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang minsap buat kedai makan itu.
1: Anak kira korang sih. Aku selalu minsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mai orang ke nak medak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu. Namu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuan tu makai. Ngai nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
0: Paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nyanya.
1: Anak
0: ngisah kan? Kalau
1: kumai lo sih, kumpal uang betul lo.
0: Ne, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur Kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Why seberai?
2: WAI YFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM.
2: YFM.

0: pembangunan Syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan RM42.3 juta bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata seramai 7,091 guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan RM42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan Syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafah.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan, dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz taif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penyelenggaraan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan diguna pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dengan Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan dia terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya terima kasih terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan Jolo. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat pemohonan. Pemohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan sekitar.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam perit itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Di peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit, dan masih soal clearance. Land clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, kedua, ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjagaan yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guzefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty dari India. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolong di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

besar itu 15 Mei dalam tahun 1988. Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bas Semeriang. Diungkap ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemenar ngentak bak tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adnan Satiang udah maksud ke penerang madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri pantuk benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan ngau air di disedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai Santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayu ke ngentak berdampak nada pemenar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur tim mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Bertemu baru bak jam ya ke penuri rentak ngalih hari lemai hari lima tu. Terima kasih nuju kita ya ke bedung duduk nukung kini. Kita ke bedung garing-garing. Kita ya ke bedung duduk nyandih. Kita ya ke bedung nalantang laka-laka kini. Nak ngira amih nama style kita ke bendiang ke kami. Terima kasih mayu-mayu hagi milih YFM bawa rentak ngalih hari jam ke penuri tu. Okey, jadi ujung minggu tu nuju kita ya ke nyangkanya lagi berundiang ke nama pengawal kekak digagak kini ke penunga. Ujung minggu tu kita Basic Kuching Music Festival pengerami berlagu berpalan bak Padang Merdeka kena 16 ngau 17 ianya hari 6 ngau hari minggu. Lalu pengerami berlagu tau ke konser tu dekat di pasuk Raban Pemerindang. Penanyi hari menua tu empu ngau penanyi hari menua luar tu nyeng kaum Chen Eng, Mal Imran, Gary Geres, Firdaus Materang, Ramles Walter, Melissa Francis, Cakrahan ngau pihak mega OAG. Menuju peminat music indie tu anak nak datai nurun ke Pasar Kuching kepada Merdeka hujung minggu tu 2 hari berunggu ya 16 ke 17 hari bulan 5. Tentu ke kita datai tumu ngambil ke kita boleh nur ke mana bak konsert tu. Lalu pihak megang harap ke gaya hari cangkuang meh hujung minggu tu enak. Okey, tersau-tersau meh bala kaban kita kita ke datai di jauh ke golok konsert tu ngarap ke sama bala likun buat jalan kita nuju ke Kuching hujung minggu tu. Okey, pukul 5:30 lemai tu lagi kita mendiang ke panggau cerita tuai tusun ya ke minggu tu tang sebedaunya berina kita ngol lagu. Udah lepas tu kita bisi lagu tu hari

yang sebenarnya. Berperinang dulu Ngau Siku hari penyanyi ketika berinang megak Bak Kuching Music Festival 2026 ujung minggu tu. Tu lelaki pengayah hari Melissa Francis Bak Rentak Galihari di Kuching 101.3 FM.

0: Selamat kita bertemu baru. Lalu bakal selama ke sekali tu muka aku kak nampung cerita girai itu ba tusun tika 79. Bala sidak majau sidak empau junta ngaki geraman ngau nuga nau dah mutus penemu dekat ngelaban. Retinya hanya nak peduli ke sempekat pemayat ke udah gagak dulu subak. Sidaya benua bertanya ngagai kenyut. Bekeni ku jalai sidaya dekat ngalah kurang ya kebenar nyengai jaban malamnya. Laban tubuh sidaya mengana mai wadah. Dia sidaya tadi nak tahu nak bisi akal bekeni sidaya dekat ngelaban munsua. Kepuas ia ke berundian dia dengan kenyuan tu. Lalu madah ke jalai sidaya ngelaban munsua. Namaknya mega ia madah ke sidak panggau namiku kena ngau ia berjalai kia ke. Nah, udah niki ke rumah. Tak sidaknya sigi nadai daripada orang. Dia masih daya. Ningang kenyut madah ke bungai nuyang ngau lima ikut sidak kebukainya tadi. Udah datai dia. Tajaknya nak daripada. Dia disidak majaunya tadi. Oi. Tak. Nakak ya pengisian-isian. Isian nanti ku cerita. Tak mesti kena ngentak ke diri baruai dia. Sidaknya tadi. Dengar berita bungai nuyangnya udah bisik dia. Nyadi atur tahu ke jalai sidaknya dekat ngalah ke rumah musuh. Ianya siku hari sidaknya tadi. Ianya empawak. Dia suah sidak yang nyelup di niang terbelayar bak palak tenggak. Tapi pun dah nyadi, tentu kak mun suahnya pegau. Tapi aku ya, oh, muda rumahnya angus. Sidak kena tanya, nak dah suang kenyuan, ngelaban terang-terang dalam rumahnya tadi. Tahu ke baruai dia. Laban sidak yangnya di kelala orang. Lala orang bangsa ngau penatai sidaya. Tajak pihak sidaya dia suang kenyuan. Nacah kemunsuah. Ya kerari terjun ke tanah. Tahu ke ngerjang orang hari baru. Hari baru rumah yang tadi. Seminang kenyuan aja. Kau ya betacah ngau orang ke dalam rumah. Laban sidaknya nak lalaya. Sidak kari panggau sigi nuluang kenyuan. Nanti ya daripada sidak nyau nak dapat ngelaban munsuah. Kira ya maya tengah malam. Dia deh orang serumahnya tadi ngau orang ke menua bukai. Ya kedatai nyau mayuh udah tinuk mansia. Dia ya lu bujaku lo bala sama jauh yang tadi yang kenyuan nyau nyuka natai cukup maya kita itu nyelai lagi mudan anak-anak sedia kita anak-anak ingat ke utai kerajaan aku tadi jakau aku ingat sama amat kanya kita lah tahu nak nitiah katur kita nya awo ngal nemu kami dah. Nak kami takut laban kita bisi datai kita lalu nulung kami pihak ku majau ngompau bah mupuak dengar noga ingat ke nama pengawak di tadi aduh ke pengawak di ngau mana pihak ku seruainya nganok tudah noga dengarnya dia noga lalu ngagak diri pansut tanyuk ya. Datai ya, Pak. ujung tanjau ya perlu terjun ke tanah serta lu berjalan nengah ujung tanjau nya mansang agak bilik orang ya ke bapala tangga data dia ya lalu berjalan suruh baru rumah mansang agak terbelayar bilik orang ke bapala tangga nya tadi. Jadi sida majau ngaung kenyut. Betau mesiranya tadi. Tak maka kena ada nama-nama majak beranau sida yagi bekedugau baruai dia. Urang panagi mayuh ka duduk sebelahnya dia tadi. Mimin urangnya nadai nemu ulah ngau tai kat kerja sida ya ada. Kira umasi ame pengelama. Udahnya tadi. Dia dengar terbukau orang bapak putih setak dia. Nyumang yung matah ke dinding terbelayar rumah. Angus. Ya. Pada kena. Api. Tak nyawanya dia mat. Oi. Lepas mayanya agak. Maya tahun orang tahu. Hari itu sigi kemarau. Sigi panas. Lalu hangat amat. Nama ada mata api yang tadi. Tanyaunya dia mad. Dia tak lalu begau mebala mayu dekat ngerara api nya ku yaku. Tam api nya tadi makin dirara makin majak nyadi. Tak bakal kertiwo. Api nya tadi lalu niki ke prabuang udahnya api nya dah. Terbelayar sih udah. Ada temu lagi. Orang kereka ngerara api yang tadi. Nyumajak masih dah ya. Tebarau taim ya. Kak kena sedak yang ngerara yang tadi. Tak mana uli ya ha. Lalu bala orang bukai pan. Orang kena taim yang tadi sama bila nguji ke ngerara apinya. Jadi urinya tadi bala sedak kena induk. Lalu bergigak kanak lalu narit anak ucuk sedak erari. Ngagai punggang ngagai punggang rumah ya kepada wangwasnya tadi dah mansa bangkai je jabannya jabannya gari yang dia ambil perakak mensianya dah orang kenyabak ke jaban sedak sebilia ya semua nadai nadai pedak dia jaban tenyugar gari yang ajaknya dia baruai jadi bangkai itu dah jaban tadi. Ya, nyon ada edap peduli orang lagi. Dia tu dah tuai. Jamah orang kebegaunya tadi. Ukai semina ada perakak je. Tang mata habis kena India sidai ke Belanda rari. Kian kiak ke. Dekat hidup ke nyawa. Lebuah orang kebegaunya tadi, dia orang nadai tentu buah kepangan diri. Ya. Kenyut pun, lalu Belanda ke Tanjung, lalu terjun ke tanah, napat ke Terabaya. Kelalai kaya bak madang kecala bak ujung tanyo. Udahnya, ya lalu niki ke rumah baru, lalu tamak ke dalam rumah. Pertak ya mensia, lagi bertabu, berbalut ke pangan diri. Bisiknya dekat hari, bisiknya nguji, ngambil pesaka reta tengkira kau lihat taban, tidak ya baik hari. Bala siram majau, mpawak, laki geraman, ngaunuka, nadayan pertak orangnya. Sidanya aku cerita nak udah sebelah baru rumah dia. Sebelah ujung tanju. Sebelah ujung bilia. Beripak ke munsuah. Kang uji dekat. Ngerari ke diri hari api tadi. Nama dah. Mayuah memunsuah dibunuh sidak tang. Tak penekak sidak yang ngerjang. Mantap. Bala munsuahnya tadi. Orang sikit tak nadai. Namanya nadai tak nyengala nyendiak diri berbunuh rari kehidup kesepuatnya orangnya tadi lepas api yang dah makai rumah pihak gatu dah kenyuan tu tak menak diri-diri siku ya aja oi belapan ngomong suha benar ya kau cerita lepas nyau kelama-lama belamun suha kau liah yanya nyau bisik ngamis nyata sekedak dah terkena sidak ya berbunuh melaban ngaung kenyuan. Terubah tadinya memang kenyuan ngelaban sidaya. Laban sidak ke bedau besi senyata kena sidaya ngelaban dia. Tahu dia nya sida ya nyau liah ngambi duku, ngambi terabai, ngambi sangkuah amanya. Kena sida yang laban kenyuan. Taja pia kenyuan tu nang tak nak puri. Nadai nangi mimin ya. Ngelaban sidanya, tajak sidanya mayuh benar. Nyuh tabu sidanya ngelingi ya dia. Nih. Tiba kaya ukaya nak kambuah orang dipanggau libau. Kak memerinsa tu dan kenyun. Ko cerita. Tambiannya tadi bangan udah keringang penapak. Udah kena kambuah tu tuang di geluang dia. Ah kita ada tahu ngenang anak rabuang ke benar maji ya kini tiah dudi. Datai ya semak rumah pedak kena rumah nak udah perandah dempak api. Api nyau kak datai bak tengah rumah. Aji perlu nak kakang lagi ya perlu mercuk lagi tanyu. Nyokai niki hari tangga lagi nya. Laban dia nyudah sian amat dah. Ya mengecet adik tanah. Datai apa rumah dia ya meda mayu aman induk nemia. Ngaurang ketua tuai betugong bak ruai semak pala tangga dia. Labannya agak ya kapdau di empat api dah. Kandang menuanya kiak ke. Aji, sekali aja malia. Ya, ngai buah kesedaknya. Tang lalu mansang kena yang ngagai tengah rumah, ngagai bala mayuah. Ya, kabinom belaban ngaung kenyon. Datai ya dia, pedak ya, kak si koiko mensia ke belaban ngaurang dia. Lebuah ya malia ke belakang dia ang kenyon. Lalu pedak kaji. Aji, nah udah ngenala ya nya tadi. Lalu pihak muka kenyut pan nang nemu ya nang anak rabuang laban bungai nu yang tu madah kajinya sigi datai malamnya aji lalu mansang ngagai tuguang sida ke belaban ngaung kenyutnya tadi lalu berundian lah mati ya siapa nak kini mesiaknya banget datai orang nuluang berani orangnya. Ya kuatir aji. Ya sigi pedau ngelalang kenyutnya. Laban sedua ya sigi. Nadai kalak bertemu mua. Tang kenyut ngelalai ya. Laban kudah dipadah ke bungai nungin. Lalu ya mega bisi mega mimpi. Dipadah ke bungai nungin. Bisi orang datai. Ngagai rumah jabannya. Pihak ko. Bukan nemu yang madah ke ya. Yang lain. Tang. Ya benda nemu. Benda nemu siapa orang tekuk bungai nemu yangnya tadi. Udahnya tadi. Dia ada yang kenyut tu. Terpedak kajinya tadi. Ya lu ngangau. Tu. Ketuk ngaji. Ketuk. Ketuk. Tu. Bantai kemayuah tu. Yang main gig tu. Nacah kesedaknya. Pihak kau kenyut. Aji rawa manati ninga orangnya tadi tak nemu nama ya. Udah nyak tadi aji pan lalu mansang kano ngagai kenyutnya tadi. Ukai musuh amanya kini. Ya tanya ngangau kaku kuaji. Ya, lalu mansang agen kenyut. Laban utai ke malam dah. Nak tentu terang juga semina pandang-pandang api kemakai rumahnya. Dia musuh nak tentu terang meda aji. Lalu nang lala sapaya. Datai ya bang kenyut. Ya, perlu mantak. Namanya. Musuh dia seruai apa lu tulak belakang kau cerita ngupangan diri ngelaban musuh seruai kenyut lalu jaku ngoya ngaji uji nyen ambil ide nyen nyen palak jaban ya kemenung kegari yang baru ainya udah nuan bulianya negeri
1: lalu tabahan kiri dulu
0: lalu lalai ke dian ternah dian ya min pangak udah temu ingat ke anak-anak ingat di main pulai pihak kong kenyuan yako madah kaji mayanya tan ada isiko orang kami sing ngibuan bangkai jabannya dia tadi laman balai indu ngau semua orang ketetuai kenonga bangkainya tadi nyau nada inyo rari kebukai magang-magang orang nama dia udah ninga jakung kenyuatnya tadi dia aji talum kecet ngakai bangkai jaban serta lunak tecamang terlalu mumpung pala jaban keno ya wai udah ya boleh pala jaban dia aji lalu belanak ketanyo ya lalu terjun ngakai ujung tanyo naban kepala jabannya tadi palanya lalu lalai ke ya bak madang kecalak ya kepala ujung tanyo nya udahnya ya lalu mericuk baru ketanyo lalu nampil kenyut berpantap ngau munsuah barwai dia nyau ngenang kenyut ari puan sedak ke berpantap tadi dah aman benar kenyut wei bamo ngelaban munsuah tepantup amat tetengok ya lebuh mayanya ya ganya baru ya ya nya tadi ngerja pengawak besai bekenya aman tak nyau berselengkai tubuh munsuah bertegari yang baru wei dia datai kena aji udah nya tadi ya penyo bakal gasing kilau melaban munsuah laban ya nyau tingat ke mimpi ya ke dia suh apa ya rabung berbalas ke mati seruai naya bala munsuah ya ke terjun rari ke tanah lalu di pesawap kepala sama jauh sirap mpawa sanuka ngawaki perang aki emparan ikan bernama juntangnya tadi tajap ya bisik enggak bala munsuah kauliah ngerari ke diri tak selesap dalam petang dia namanya kebabaskan ke. Jadi api panjang datai abad tengah rumah sikuk lelaki ke bernama Ugiang lalu ngukuan bala sidak kindu ngau bala anak mian ngau sidak ketuai ya ke betugung semak pala tangga dinya ya lumai sidaknya rari ke tanah lalu ngelalai ke sidak ya dibabas dian tambah mega api kengaluan hari pungas tak udah datai bat tengah rumah tang utai kenyalai kau cerita roi ya mapinya ngelebus hari ruai jaban dia tak ujan mari nadai utai nak ngemangat-mangatnya nyo bakal kedesiwah kari langitnya ruai jaban ngau sepintu lagi ya kengimainya sama udah hertung tak ngau bangka-bangkai min siam hertung bangkai jaban mekertung nadai temu lagi tang palai udah damai aji dulu dah nasir aji anak rabuannya tadi uliah ngerampas pala jabannya sebedau yanya angus jamah api sepiak rumah retuang lawan api semina enam pintu lagi tinggal nasir bilia isau ya kebalat sakit nak dapat mindah nak nak datai api rumahnya tadi laban api nyanyu padam udah yang lebus pintu hari ruai jaban laban bilia isau tu tadi ku cerita tiga pintu takah ya hari ruai jaban keparainya tadi nama anda kira ke benasir benar meh isau tu nak dapat mindah lalu bilia ya tau keruayan tadi nak angus dempa api laban hari kenyang hujan balat meda api nyau nak makai rumah lagi dia bangin uyang lalu ngasuh seruai haji ngam kenyuatnya tadi nak agi berbunuh ke orang ya kagi hidup emasnya dah emas kepak sidak enak hidup ngai kena dah nurun ke orang kerepak dudi lah lapan jemah lah nyenik tanemu kak kita teman sang baru kita udah tu nadai sidak yang berani mimin dekat ngacau kita iban balas sidaknya dekat ninggal ke menua lalu berangkat nyin kilikian ke diau mangkang tanah di baruh batang sungai dia dia tu mas alai nuan ngigak utai kerka di baik nuan pulai tangana mai mayu hagi hari tujuh igi mas menyak tujuh igi nyak dulu baik dia dah kena ngelai ke pengamak di keterubah tu baru ya keterubah ya pihak ko bungin uyang ngajar kenyuan oi nama ada sidapan nyau nadai belapan lagi udah nyak munsuah ya kemati nak bakam sebelahnya dia tadi nyau tegariang sebelah tanah sebelah ruai sebelah nur tanjuk punya oh. Kau cerita haji semena mai nam igi aja pala nyengkawam pala jaban jadi pala sak majau nuga empau ngau juntang aki geraman nan mu ni mayu pala kuliah jawil sidaya baik sidaya pulai ngalamnya sidanya lalu nak niki ke rumah lagi udah sidak ke belaban ngomong suahnya tadi haji lalu ngempuang sidak udahnya lalu mai sidaya pulai malamnya daban kepala kauliah sidaya jalai sidaya nasgi talu bermuruman pulai ngai kurang kagi hidupnya tadi tak nemu siapa orang pengerja pengawaknya ya jalai ya bak tusun teka 79 tu kita yang tu di tu ni udah ninga kenyuat tu tadi ngau haji anak Arab wong kad bunuh orang dulu suba kira kenyut pantop mati seruayanya tadi

0: gulay sa galay.
1: Kamayari to, mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebalagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
2: Telefon kami 082-258-634.
3: Like mega Facebook kami YFM Iban.
4: Pukul 6 tu lagi peningat sada lemai bak YFM bakal selama tu nak kita begulai bawa rentak ngalih hari lemai hari 5 tu selama ujung minggu ngarai semua bala kita lalu ngarap ke semua bala kita yang sama bala lantang magang diau bak ujung minggu tu. Aku Ken Michael jurut kediri hari konti lemai tu bertemu baru kita bak awak kebukai. Bye bye.

0: nyo ka mo, Jap?
1: Jap! Jap! Kini ka na niya. Uy! Man pa ma, rigang. Naman to'y binji ang bapos di ang mayoh niya.
2: Ne, deh, piyabu nyaw. Nyaw na ang lalaku. Sekumbang di dahabu puto ang spray ang to. Nyaw bisa kurang mimit inci. Nyo pandagi gamal di pedako.
1: Eh, mamaw te bayi di niya. Nyaw penuh tunjuk 10 jari di kayat pus di ang magang. Apu, man haya di aki ya.
2: Eh, babalik ke perengka mimit menya. Kena kita gawai lah. Kita nyaw ka gawai dah to bu nyaw.
1: Apu, Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayohnya pada kemimit.
2: Oke nama tu bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayoh tu, awak kebala tidak tay ngusung aku lah pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama nak dek maga kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan nampai nadien baru mah kaban bu nyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngode dek lah.
1: Dah di perut dinya. Nyau majak besai sebesai. Ayah, mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nai, nyangkuang balak kebahan kita hilap. Ya kata dia, apa tuat nyangkuang balak kera?
1: Tusah, tusah. Baik dia tujap.
2: Nai, lapa tu tusah dia punyau?
1: Kati nak tusah. Nanti dah habis berawai. Aku punyau putus seperti yang tuh gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.
4: Hari ini biar Malaysia diintuni tiang 15 Mei kali perengkah hari 1964. Kami nyambut hari ini biar Malaysia nang jadi kesemengkat pengawak dikenang mesai ke tanggung pengawak nembiak bahawa pemansang benua menggerak belia ianya ramai cakup dikenal pada tahun 2026 tu dengan negap ke iri yang balan bia angkat ke penau sidang napi gaya pemansang menua ke Cemahilang RTM beri selamat Arim Bia 2026
5: YFM Segulai Sejalai.

joget belalak lemai lagu Ari Owen. Kena kita pun ke awak sedar lemai kita ke lemai untuk meningah lemai 15 hari bulan 5 2026, hari 5 lagu joget kena kita merindang hati diri muak ke lemai tu. Engkap sis kedak kita itu tadi benung belalak ke lemai tu semudah ke mulik diri Ari Nur Gawak. Dia enggak merindang peningan kita ikan-ikan tadi agi mengkang terpukul bak jalai alun kelebih kibang mengeri kebesai harap ke semampai bersabar serta nitiah ke undang-undang jalai alun. Sis ngaja milih lagu rancak ke berketuk ambik ke kita yang tadi berasai regas ke lemai tu lebih berbaik ke kereta ne. Kita yang tadi nak berasa ngantuk atau ke micro sleep ya lebih baik ke kereta nyak ke kenangi kita ini tajak pi harap kita semampai bersamping harap ke peninga kita seruran likun nak ngira bak dini indur kita diau jam kiri atau nak ngira kita yang tadi benua dan tu jalai kini tau ke benuang bandur kawak jam kiri atau tau ke bak didi dini indur terus ke pengrindu kita mendiang ke YFM. Jadi kelemai itu bawa sedang lemai. Kita boleh ngaku Rolana Gilbert nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih Minga dah memilih YFM. Jadi kaban ke seluruh merindang kita nak ngira kita yang tadi benung jalai ke pengawak, benung derantu jalai tak ke besi pengawak kebukai kini benung ngetu belelak jam ke dia tu. Sidak ke benung kiruh di dapur jam kita tu lebih kisir ke induk ne. Jadi berjimat ya lebih kita ke berapi anang ninggal ke dapur kita sengapak ne. Nanti kita entarik benung berapi tau ke benung berpanduk ke laut lumai tu ne. Okay, peningan nak berasai hari itu 15 hari bulan 5 cun-cun bunyi kurang tengah bulan 5 kira setengah bulan lagi Raban Bangsa Dayak di menua Sarawak dekat Ngintu Pengerami Gawai Dayak ke tahun 2026 tu ne. Sekedar tadi sudah merambu dekat ngambil kemisi panjai berserimai dengan Pengerami Gawai tentang sekedar tu tadi nak boleh mulai diri ke menua ke Tegal atau ke Penanggul ke Tegal Gawak ya, lebih kisah tak ke Gawak jauh di Menau Orang. Tentang tapi harap kita semampai bersampai nak ngira sidak ke di rumah pancai di menua kini tak ke sidak ke Gawak di Menau Orang ngarap ke Gawai ke tahun tu merik jereking kita yang megak merik pengerai ngagai tiap kot kita ini setiap mujur dalam semua pengawal kerja kita lebih ke ditagak kita tahu ke juluk hati kita ke tahun 2026 tahun ini.

0: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 mega. Terus, bergulai sejalan hingga YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman.
3: 89.5 MHz.
4: Selama-lamai balap ninga bertemu baru dalam program Hello Y Seri Aman. Akalai Ibin engkau kita baru berkongsi ke berita hari bagi menua Seri Aman engkau dibagi menua Betung. Jadi berita ke terubah ngenang penemuai sapit premier menua kita Sarawak ia berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas apian lama udah ngabas pemansang projek jejantas SK Nanga Gayau debak Betung. Dikena nyaga pengelikun Mensia Mayuah biar mengabala nemiak ke bersekolah ba SK Nanga Gayau debak Perintah Menua Sarawak ngena agensi pemansang bagi menua Betung BDDA udah ngemenar ke belanja 2.38 juta ringgit dikena ngagak jejantas ti batap ba sekolah to. Projek ngagak jejantas ngelayang jalai ti bisi atap to udah berengkah digagak 15 hari bulan 9 2025 lalu diadang tembok 14 hari bulan 9 2026. Pihak Megako yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas madah skop utama projek to nyengkawam ngagak nyematan jalai kaki tip baru ngembuan panjai 36.4 meter serta ngembuan peninggi 5.7 meter digagak ungkup nembiak sekolah pihak megak pekerja pengawal bak sekolahnya SK Nanga Gayau debak Betung. Yang megak ngarap penemu projek tu ialah boleh nyaga pengelikuan bala nembiak pihak megak Malaysia Mayuah lebuh ngelayang jalai laban sekedar orang suah ngengkah ke kereta batisi jalai lalu ngelayang jalai ndak ngira pejalai kereta bukai di mansa bak dorto. Nangkan kenya berita kedua empai lama upis kerja raya Sarawak JKR Sarawak udah ngatur ekspedisi Bukit Saduk JKR Sarawak 2026 lalu maya to bisa 151 ikau penjerta belangau pengawak to tebal lagi pegawai-pegawai pihak megak pengerja-pengerja pengawak upis JKR Sarawak empu. Ekspedisi to tik terubah ya di pejalai ke upis to lalu udah diatur JKR bagi menua Betung engkau kerjasama JKR Negeri Sarawak pihak megak terima sukung di mana hari JKR muka Sibu, Serikai, Seri Aman, Kota Semerahan, Serian, pihak megak Kuching. Pengawal atau mayanya ada penyadi sapit Premier Sarawak Mega yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas yang kemegah nyadi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak. Nyalai ko yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas yang kemegah aduan Bukit Saban yang natai ke pengagak hati ngagak upis JKR laban miliah Bukit Saduak nyadi alai ngatur ekspedisi itu. Koya megah Bukit Saduak dekat nyadi sebagi ari ikon dagang temuai menua Sarawak. Laban palanto kalak nyadi, alai kubu siko Raja Berani, bangsa Iban Dolok Menyak. Ianya rentap, alai ia pihak megak raban besai ia ngenan direk ngelaban perintah Raja Bruk, mayanya. Palanto ialah megak dekat ngangkat ke perkara dagang temuai bagi menua Betung. Ari atur pemansang dagang temuai bersepadu, pihak megak perengka rama dagang temuai ti benuang di kemansang ka. Ari prambu ti betul pemansang kanang menua tu ila dekat narit mayuah penatai temuai ari menua kita dito pia mega menua luar. Apakara ti ngerancak kage dagang temuai ti mai penglantang serta pemansang penatai pemisik Mansia Mayuah dibagi menua tu kelebih lagi. Sama datang kage program tu mayanya ianya kaban parlimen P24 Betung yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, pihak megak Sekretari Politik Premier Sarawak, Puan Roslin Mapung Sabai, pihak megak Direktur JKR Sarawak, Dato' Profesor Dr. Kasidi Morris, pihak megak Residen bagi Menua Betung, Tuan Dato' Richard Michael Abu Nawas, serta pemesai-pemesai upis perintah dibagi Menua Betung, pihak megak tuai-tuai Arban Bansa dibagi Menua Tau. Jadi dia tahu kita kenang berita nangkan kenyak kalai sebengkah pengerami ianya pengerami makai lemai mantar gawai Dayak 2026 tiudah datur gerempung tuai rumah GTR rimbas ulu debak mujur diatur empai lama bak dewan Mensia Mayuah Sepawah dibagi menua Betung. Pengerami itu mayanya mujur dipenyadi ke megak Sapit Premier Sarawak, Timaga Adun Bukit Saban yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas, ti sama di Golok Kaban Parlimen Betong yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu. Mayato GTR Rimbas Ulu udah diungkup ke agih belanja yang nyak RM30,000 hari yang berhormat Adun N37 Bukit Saban, lalu RM15,000 hari yang berhormat MP P204 Betong kena nyukung program-program pemansang ti dipjalai ke gerampung tuan rumah GTR Rimbas Ulu Debak. Pihak mega agih belanja khas nyerumbak gawai RM300 sepintu. Ungkup genap rumah panjai di Ulu Rimbas disuak ke mega kena gerami agih ada gawai 2026 pihak mega gerampung agih tatiang belanja mesin mayuah nyerumbak hari gawai ti dekat data itu. Adun N37 Bukit Saban bisik madah ke Perintah Negeri Sarawak meruan nyendia ke macam agih belanja pemansang yang kaum ungkup ngemanah kaget rumah panjai tau ke Gunturong Pendihau ngemanah kaget infrastruktur menua pesisir biar mega agih subsidi perkara bertanam tupik serta bantu khas lebuah hari gawai tundang inisiatif-inisiatif Perintah Negeri ke Pengelantang Rakyat nyerombak tahun 2030. Koya mega Perintah Negeri Sarawak udah ngemendar ke projek ngagak serta ngemanah kaki jalai Ulu Rimbas ngena belanja RM25 juta tidak dadang tau ngemuntang kaki pengawak mindah ken kita Mesia Mayuah serta ngerancak kaki pemansang sosioekonomi di peliliah manua tau. Dan sekali itu kita ngena penggerami gawai daya tikas bagi menua Sri Aman 2026. Jadi Bazar Gawai Dayak Semanggang 2026 diatur berengkah hari Sarito tadi 15 hari bulan 5 2026, nyentuak 25 hari bulan 5 2026. Kelab Ngepan Iban Semanggang udah dipadu jadi komiti pengatur pengerami Bazar Gawai Dayak 2026. Alai kena merik peluang orang-orang dagang menua ketetok mandang pihak megap jual ke produk-produk sida kelebih lagi produk-produk hasil Pengelandiak Jari diatur bak mini stadium Majlis Daerah Sri Aman. Jadi maya atau mega bisa diatur pekit-pekit baka pekit Ratu Kebaya, pekit Genang Pampat, pekit Keroke, pekit Ngajat Indok, pihak mega Ngajat Lelaki, pekit Keliang, pihak mega pekit Kumang, kategori Nembiak 12 tahun ke bawah, pihak mega pekit Manah Hai Tua, pihak mega pengawak berjual macam barang kelebih lagi produk Pengelandiak Jari menua ketetok serta barang pemakai engkau utai irup. Muak kelemai bisi pemerintah atas panggau hari penanyi-penanyi terbilang menua kitai Sarawak dito. Lalu nitiah ke penerang program berjadi ke Bazar Gawai Dayak Sri Aman 2026 diadang dekat di penyadi pukul 7 lemai itu lagi di penyadi ke Adun Semanggang yang berhormat Datuk Francis Hadin Anak Holis. Nangkan kenyap program Niti Dawen Gawai Daya bagi Menua Sri Aman 2026 dekat diatur kena pagi 16 hari bulan 5 2026, berengkah hari 7 pagi. Tahun tu 2026 Opis Peliliah Sri Aman udah dipadu jadi komiti pengatur program Niti Dawen Gawai Daya bagi Menua Sri Aman 2026. Jadi dekat diatur kena pagi hari 6 to 16 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 7 pagi. Program berjalai Balam Mayuah berkena kengepan asal Bangsa Dayak kelebih lagi Bangsa Iban berengkah hari mini Stadium Sri Aman ngelingik Pasar Semanggang. Untuk di kenya program makai lemai mantar gawai Dayak bagi Menua Sri Aman dekat di berjalai kena kelemai 23 hari bulan 5 2026 diatur Badewan Suara Sri Aman ngena ramai jakuk segulai sejalai negap ke pesaka bangsa. Nyerumah program tu dekat diatur Pekit Keliang ngau Pekit Kumang. Ungkup tahun tu Sarawak Dayak National Union bagi Menua Sri Aman ngau Serakup Indo Dayak Pampang Semanggang pihak muka Sarawak Dayak Cultural Association SDCA udah dipadu nyadi komiti pengatur makai lemai mantar gawai Dayak tikas bagi Menua Sri Aman dipejalai ke perengkah hari 6 lemai lalu Mesia Mayuah tidakkah ngawah pengerami itu diperansang ngena garis asal Bangsa Dayak tau ke motif Dayak. Pengerami itu diadang di penyadi yang berhormat Dato Francis Hadin Anak Holis, Sapit Menteri Perkara Pelajar, Inovasi serta Pemansang Pengelandian Sarawak yang kemegak nyadi Adun N32 Semanggang. Nyalainya berita ke penudi dia berkongsi ke sekali itu, nyaja hari aku ibin, temu baru kita bawa ke Bukai. Selamat lemai, bye-bye.
1: Okay, terima kasih dengan guys Steven tepat silai kodap kunsi yang kutap ninga. Hello Y Sri Aman. Lalu nangkan ketuk lagi peninga. Aku dekat maca pesan berat ia ke bisit cuma kami alpeninga YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi ya berengkah macam pesan hari apa ni dengan YFM ke bisi terima kami hari email yfmiban@gmail.com biar muka hari WhatsApp konti ke lemah itu. Kalau ya pesan ke terut bah itu yang pesan mati data hari agung anak cawung kalau pesan untuk nunju ke Manbelayan ya ke dia di nyelam kelawah puai panggil kemintian kelawah biar muka di melugu selepung gua pungguk lacau rapat sebemban selanjan batu besai panggau pakit yang megak kemampuan di Sibu, Kuching, ngau kapan belayan kebukai, kenalah rintai, kenama ditau. Kalau ia pesan tu, madah ke cawung anak pulau. Cawung anak pulau udah nadai. Kena 14 hari bulan 5, 2026. Jadi, ni yang cawung anak pulau tu, dekat di Sengai Belang Mayuh, ianya lemai tu, 15 hari bulan 5, 2026. Bak rumah Faizal Engkramut Sri Aman, serta dianjung. Ianya kena pagi hari 6 ianya bak kubur Kristian Engkramut. Jadi sekali lagi madah ke cawung anak pulau, cawung anak pulau dan adai kena 14 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belang Mayuh ianya lemai tu 15 hari bulan 5 bak rumah Faizal Engkramut Sri Aman serta di kubur kena hari 6 tu bak kubur Kristian Engkramut. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, ianya pesan pemati datari Puan Dorin satu anak Linsum tak ke Indai Simon. Kalau ia pesan tu nuju kapan melayan, pihak megak balati semakai mai rabat bakar rumah dini Sungai Kelampai, rumah Anita nak jempi balai badak, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Richard anak Ancang di Sungai Mudiang, rumah Ya Ansam Tintiang Gereja Sebetan Seratu, Sungai Berangan tiga buah rumah, Mutung Ruban, Sungai Ruan Ruban, Rapung, Diet Debak, Tintiang 2000, Rumah Ikum Senyawan, Rumah Beruis Temuduk, Pengulu Anyum, Bak Babang, Kemelayan di Batang Sebetan, Batang Kerian, Awik, Benjamin Jaya Sebilik di Bintulu, XRR Mandi Nak Ribut, Bak Rumah Lim, Mutung Ruban, Ngau Kaban Belan Kebukai, Kena Alah Rintai, Kena Maritau. Kalau pesan tu, madah ke Gilbert Michael Jawib, Gilbert Michael Jawib tak ke Gil udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang Gilbert Michael Jawib tak ke Gil tu dekat di Sengai Belang Mayuh bak rumah Lumur 388 Lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching kena lemai tu 15 hari bulan 5 serta dianjung kena pagi hari 6 16 hari bulan 5 bak kubur RC Batu 13 di Kuching. Jadi ya sekali lagi madah ke Gilbert Michael Jawib tak ke Gil udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belang Mayuh bak rumah Lumur 388 Lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching kena lemai tu 15 hari bulan 5 serta dianjung pergila ianya hari 6 16 hari bulan 5 bak kubur RC Batu 13 di Kuching. Jadi penerang ke sili lagi tak tanya ngagai Puan Dorin 1 bak lumur 013-576-4255. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, ianya pesan ngintu 100 hari datari Regina nak ketiat atau ke Indai Luhat. Kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ni kediau di Ladang Atas, Ladang Baru, Durin, Sengam, Suai, Sepaduk, Serakit. Pihak muka Kaban Belayan ni kediau sepemanjai jalai sebungan sebawah. Ngau Kaban Belayan kebukai kenalah rintai kenama ditau. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari, niang nui anak antau. Kalau ia pengawak tu kekak diatur kena 30 hari bulan 5, hari 6, pukul 3 lemai, bak rumah usah sebungan sebawah. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngintu 100 hari, niang nui anak antau. Kalau ia pengawak tu kekak diatur kena 30 hari bulan 5, hari 6, pukul 3 lemai, bak rumah usah sebungan sebawah. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, pesan gawai antu datai hari dera nak kapar. Nuju tuai rumah Edmund Kalai tak ke Apai Jabu. Pemanca cali ngau Kaban Belayan di Melipis Kenawit. Karin ngau Kaban Belayan di rumah Binal Ranan Kenawit. Bayau di rumah Nelson Surau Durin. Beti anak Jambu bak Taman Bintang Betangor. Dayang Najambu di Sibu Jaya, Douglas Man Nusias Bilet di Sibu Jaya, ngau di Pakuh Uyak, Merta Ali Putin Nusias Bilet di Maung, Ganih di Liuh Kenawit, Kemelayan Bak Rumah Jana Batu Matup Julau, Tuan Rumah Andrew Lima, ngau sidap nyadik di Jalai KG di Bentangur, Kemelayan Bak Rumah Steven Kadis Seputan Selaut Ilik, Rumah Philip Janting Berjawai, Cawung tok ke Apai Anti Bak Rumah Kampit Sangkung, Ini kumu di wilat legup ngosias bilik di rantau Abau Julau ngau kaban belan kebukai kena lah rintai nama rito. Kalau ia pesan tu, ngasuk kita datang ngakai rumah Tracy nanga Selaut Tengah Julau ngau pengawak berantu niang unggat anak kapar ianya kena 3 bulan 6 2026 tu ila. Jadi ia sekali lagi madah ke pengawak berantu tak kepesan kawan tu, niang unggat anak kapar tu, kalau kita dipinta datang yang di rumah Tracy nanga Selaut Tengah Julau, kena 3 bulan 6 2026 tu ilak. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan gawaian tu tak keberantu datari Frankie anak Jipun, kalau pesan tu nuju Kaban Belayan, ya ke dia buat rumah gunung sama, rumah Simon Pilit Kawung, rumah Jackson Jane Sungai Putung, rumah Bayer Bangkoi, rumah Suntis Bujuk, rumah Siti Pakulu Undup, rumah Wis Anak Ju yang Paku Ilik di Undup Megak, Kamblayan buat rumah Maria Senglau Undup, Kandi Sengkili, Genting San Undup, Sungai Tengah Undup, Lubok Jo, Undup, Dalai, Tekalung, Niah, Pian Megak Dimiri, Entulang Miri, Paket A, B, C, Pian Megak Bayai, Sungai Rebuh, Mungguruan, Iju, Entebar, Tingkah, Ngau Kaban Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Madito. Kalau ayah pesan tu, langsung terdatang ke rumah Simon Anak Celari yang Bak Radau Undup, Ngau Pengawak Semiang tau ke Merkat Regang Gik Niang Jipun Anak Uka tau ke Apai Franky, yang nyak kena rinam 30 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Merkat ke Regang Gik Niang Jipun Anak Uka tau ke Apai Franky, kalau ya pengawak tu kat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 Bak Rumah Simon Anak Celaring Radau Undup. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan nuju Kaban Belayan, ia ke dia Bak Rumah Mawas Genting Kerupuk, Rumah Jane Sungai Paku, Rumah Lawrence Uang Batang, Rumah Sun Sungai Sibau, Rumah Paling Sungai Kunang, Rumah Meriang Sungai Buluh, Rumah Padang Bukit Emas, Rumah Tayan Sungai Lepung, Rumah Sibar Lubuk Lembah, Rumah Landan Teluk Mulung, Rumah Pangai Dayat, Rumah Gani Dayat Pakan, Rumah Runggah Sebangkui, Rumah Musid Garu, Rumah Udul Ulu Serikai, Rumah Austin Cali Badal, Pemkat Bak Rumah Lat Gerugok, Kamblayan Bak Nangga Pelagos Kapit, Stabau Uyak, Rumah Dagang Rumah Tatum, Penyuluk Layar, Mutuk Layar dengan Penebak Layar, Pian Megak Kaban Nak Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama Rito. Kalau ia pesan tu, madah ke Limia Anak Akal, tau ke Serani, tau ke Indai Kerikap Udah Nadai, kena 13 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh, ingat kena lemai tu, 15 hari bulan 5 Bak Rumah Gedung Bak Rumah Gandum Sungai Rian Bayong Ulu Serikai serta dikubur kena pagi hari 6 ianya 16 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke Limia Anak Akal atau ke Serani atau ke Indai Kerikap Udan Adai kena 13 hari bulan 5 2026 lalu niantu dekat di Sengai Belamayuh kena malam tu ianya 15 hari bulan 5 Bak Rumah Gandum Sungai Rian Bayong Ulu Serikai serta dikubur kena pagi hari 6 16 hari bulan 5 2026. Jadi berita kesini lagi tak bertanya ngagai anak niang tu ianya Kasin Bak Lumur 014-626-0072. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak untuk balu datari Tuan Rumah Michael Anak Anthony Liam kalau ia pesan tu nunjuk Kaban Belayan ia ke dia di Batang Pandan rumah nyundang Hasan Sibu, Batang Binyok Pandan, Pian Begat di Suai, Sungai Mas, Lamban, Sungai Arif, Mam tau ke di Majau Kenawit, Pian Begat Kaban Belan Kukai, Kenalah Rintai, Kenama Dito, Kali Pesan tu madah ke pengangkutan sulit, Niang X2 Rumah Seman Anak Jubin, ianya kena hari 6 tu, 16 hari bulan 5, pukul 8 malam, ba Sungai Plan, Lorong Permata 13B, Tanjung Ki Durung. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit Niang X2 Rumah Seman Anak Jubin. Ianya kena hari 6 tu, 16 hari bulan 5, 2026, pukul 8 malam, ba Sungai Plan, Lorong Permata 13B, ba Tanjung Ki Durung. Awalnya trip mingah, pesan berat ia ke bisik di terima kami dari email YFM Iban. Lalu ke situ tu ke baru dah diterima kami kelama itu ia nyak datai dari ex-sergeant Engkiong Anak Ambau. Kalau ia pesan tu nucu kabar nak belayan ia kerja di Bawangasan, Pasin, Rumah Iriang, Sungai Bekakung, Rumah Cingga, Anak Igun, Sungai Kelai, Rumah Unjah, Sungai Melanggan, Rumah Liguang, Sungai Lengan, Rumah Siah, Sungai Apung, Rumah Gantih, Anak Sayang di Tanjung Bekakap, Rumah Imelda, Anak Sandum, Tanjung Bekakap, Rumah Nuing, Sungai Tebelian, Uba, Anak Mud di Barun Serikai, Marai, Anak Ganda, Tanah Putih Serikai, Lidia di Madul Bentangur, Kaban Belayan, Bak Rumah Rubin, Sungai Rian, Pian Megak, Ba Teku Sibu, Skuau, Unci yang anak ganya di Lapu Amiri. Pian Megak Kaban Belain Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Rito. Kalai pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit serta muain terbalu, niang jumbur anak ringgit. Kalai pesan tu, kalai pengawak tu dekat diatur, yang nak kena hari 6 tu, 16 hari bulan 5, pukul 7.30 lemai, bak rumah jenau anak sekai, Sungai Apung Ulu Sibu. Lalu pengawak tu dia tu ngena cara sembiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu, niang jumbur anak ringgit. Kalau pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu, 16 hari bulan 5, 2026, pukul 7.30 lemai, bak rumah jenau anak sekai, Sungai Apung Ulu Sibu, ngena cara sembiang. Awaknya terik pesan berat, ya ke bisik terima kami dari Peninga YFM.

Lagi nampung macam pesan berat ya ke bisi terima kami ya, di Peningau FM. Kali pesan ke Siti tu, ingat pesan merkat ke ingat pesan gawai ngergang. Kalau ya pesan tu nuju kabar na belayan ya ke jauh tu ke semak ya ke nalah rintai ke nama itu. Kalau pesan tu merah ke pengawak merkat ke regang ngi niang atit anak libung. Kalau ya pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026, Bak Rumah John Ricky Pakit B di Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke pengawal merkat kergang ngi nia atit anak libung. Kalau ia pengawal tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026, Bak Rumah John Ricky Pakit B di Sri Aman. Awalnya tadi pesan ke diterima kami hari ansat anak atit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetas kulit datang hari Jemaat Anak Mawar tak keindai ana. Pesan untuk nuju kaman belayan biar kat rumah semakai Amaya Rabat yang di Pelanduk Tanjung dua rumah Duruk Teberuk Munggu Grenis Pelawa Putus Luban biar kat Bangkit Nanga dua rumah Bangkit Baru Bangkit Lama Nunus Ajau Serudit B Dabuk biar kat kaban belayan di Pasar Atas Pasar Baru Bebuling Atas ngau Bebuling Tapang Selindung Kelili Ulu Kapu Tuan Rumah Jawa biar kat di Sekuyat Baru Nangga 3 Batu 4 Seratuk Jerai Debak Nangga Ban Serungap Debak biar kat kaban belayan kebukai kena lirintai nama di tau. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang David Harden tau ke gericih anak Aji tak kapai anak. Kalau yang pengawal ngetah sulit tu dekat diatur, kena 16 hari bulan 5, 2026, hari 6 tu pukul 8 pagi, Bak Rumah Ngelayang Vun Umbat Serudit A. Jadi, sekali lagi, madah ke pengawal ngetah sulit ni yang David Harden, tau ke gereja anak Haji, tau ke Payana. Kalau pengawal tu dekat diatur, kena 16 hari bulan 5 tu, hari 6 pukul 8 pagi, Bak Rumah Ngelayang Vun Umbat Serudit A. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetas kulit dengan umuan terbalu datang hari murni anak lansau pesan untuk menuju kawan belayan ya ke dia di Johor ianya Krisina anak lansau pihak mekat di Serikai Kelebak Sebilik di Skimbi Rumah Riti anak Sawong Sungai Bakuang Bentangur Nyimbung Ngodijah Nanga Biban Tatau Rumah Diri Kebuluk Jelaluang Tubau Batang Kemena Sebatuk Niah Sungai Lawong Ngobuk Bakuang Miri Tu Rumah Siba Anak Bunsu Batu 25 Jalai Bin Tulu Miri Iman Anak Bunsu Batu 25 Jalai Bin Tulu Miri Rumah Dunggat Rumah Layang Rumah Seman Sungai Mas Ilik Rumah Junggan Rumah Sem Rumah Madiah Rumah Niau Sungai Mas Ulu Pian Megat Rumah Sima Ulu Meluan Selangau Ngau Kabar Anak Belayan Kebukai Kenalah Rintai Kenalah Maditok Pesan tu ngasuh tak datang ke rumah Michael Bilong anak Lampuh, Sungai Emas Ulu ngawap ngawak ngetah sulit ngemuain terbalu, Niang Lansau anak Abau. Ianya kena 16 hari bulan 5, 2026. Jadi sekali lagi minta kita ke pesan tadi datang ke rumah Michael Bilong anak Lampuh, Bak Sungai Emas Ulu ngawap ngawak ngetah sulit ngemuain terbalu, Niang Lansau anak Abau. Ianya kena 16 hari bulan 5, 2026. Pesan ke penudi ya ke bisik diterima kami hari Peningau tu ianya datang hari ayah anak Melina kalau ia pesan untuk nuju kaban belayan ya ke dia bak engkerpuk

0: Telaku hari after kahwin. Jadi bekas lama meninggal pukul 7 lemai telaki ungkap Raban Christian. Kita dekat belak mendiang ke program tu Rap Hidup mulai dengan Pastor Edward Langi. Lalu ditangkan dengan salah kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM pukul 7.30 lemai telaki.
1: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di

Haleluya. Bertemu baru kita minggu tu menyedi buat dalam program Turai Penghidup. Tapi shalom bagi semua pendengar. Lalu awak keberkat dengan pemayak tu dah dibaik Roh Kudus, diberi majak nambah-menambah bagi semua kita. Kelebih lagi buat penemu pasal Allah Ta'ala kebenar, dengan pasal Yesus Kristus di Tuhan kita. Amin. Ayat kudus kita saritu menyedi tujuh hiti. Lalu reti lumur tujuhnya, babu kudusnya, madah keutainya, udah tembuk. Lalu lebuah keutainya udah tembuk digagak uranya, uranya lalu ngetu gawa. Udah tembuk bah? Ya lalu belelah. Nadai utai digagak ya lagi. Ambil kebandingan deh. Allah Ta'ala ngagak dunia tu keliak, 6 hari aja. 6 hari yang ngagak dunia, lalu tembuk. Lalu berhari ti ketujuh ya, Allah Ta'ala lalu belelak. Ya ngetu gawa. Ya lalu merkat hari ti ketujuhnya, lalu ngeletak harinya, jadi kudus. Banyak orang putih, arti lumur tujuhnya, completeness. Udah tembuk. So kita maca tujuh itu ayat kudusnya dulu ne. Itu sudah disedia ke Tuhan ke kita. Terubah ya. Ada surat pasal kerja Rasul bagi 1 ayat 8 dan 9. Ku Jesus berjaku dengan bala murid ya. Kita dekat nerima kuasa. Lebuh Roh Kudus sudah nurun atas kita. Lalu kita dekatnya di saksi aku di Jerusalem. Di serata menua Judea dan Samaria. Ngau ngagai ujung dunia. Lebuh ia udah nyebut jakunya, ia lalu dibaik niki ke serga. Dipedak semua sidak dia. Injil Saint Mark bagi 16 ayat 19. Lebuh Tuhan Jesus udah berjakuk ngagai sidak, ia lalu dibaik niki ke serga. Lalu duduk muak ari kanan Allah Ta'ala. Injil Saint Luke bagi 24 ayat 50 ngau 51. Udahnya Jesus mai sidak pansut ngagai Bethany. Dia yang angkat ke jari ia, lalu merkat ke sidak. Lebuah ia benua merkat ke sidak, ia ninggal ke sidak, lalu dibaik niki ke serga. Sidak lalu nyembah ia dia. Surat pasal kerja Rasul bagi 1 ayat 10 hingga 11. Lebuah sidak murid ia benua kadah ke langit, lalu nengkilok ke Jesus mukuk. Tekalonya dua ikut orang kena garik burak, berdiri ngimbai sidak, lalu berjaku. Kita orang Galili, namo kebuah kita berdiri ngkadah ke langit ke. Jesus tu, kudah diambil dari kita, lalu dibaik niki ke serga ke, dekat datai baru, bakal cara ia kemupuak ke serga, bakal kudah dipedak kita. Lalu surat 1 Timoti bagi 3 ayat 16 nulis ke kuya misteri agama kita ianya pengharap kita orang Kristian tu nang amat ia besar. Jesus pegari ngagai kita ngenok tubuh mensia Roh Kudus madah kianya nang sigi amat ia dipedok balau melikat lalu ditusui ngagai semua bangsa. Jesus nyati dikarap ke mensia di serata dunia tu. Lalu dia tu, ia udah dibaik niki ke serga ke. Haleluya. Bok lima itu ayat kudus tu udah dibaca kita. Bible madah ke, Jesus udah dibaik niki ke serga ke. Jesus udah dibaik niki ke serga ke. Namo kebuah ya. Bok Injil St. John bagi 14, Jesus madah ke kebuah ya. Mudah aja utai ti dia suah Tuhan dia temu kita ya menjadi. Kuya, anang tusah hati kita. Arab kalah talo, lalu Arab megok ke aku. Dalam rumah apa ya ku, mayuh bilia. Nanti ia ndak berkenyok, aku ndak madah ku tai tuk ngagai kita. Aku dekat kian ke, lalu nyindia kendurnya ke kita. Lalu nanti aku mupuak kian ke, niki ke serga kian ke, lalu nyindia kendur ke kita, aku dekat pulai kita ke baru, lalu mai kita ngagai aku mpu.
ngambil ke dia endur alai aku, dia mega endur alai kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Balam nyadi semua. Kebuah kita berkunci ketujuh itu ayat kudus tu. Ti nyebutnya deh. Jesus dibainiki ke serga ke atas kian ke. Laban kemari ya. Bak kelindo kita orang Kristiannya. Ianya hari Tuhan Jesus kita ini deh. Dibai Allah talonya. Pulai niki ke serga ke. Tau ketika disebut kita ini. Ascension Day. Ianya ke 40 hari Jesusnya deh. Udah diangkat dari mati. 40 hari kita orang Kristian udah nyambut hari Easter. Hari Jesus tiba-tiba niki ke serga tu nya. Ianya 10 hari sebedau kita nyambut hari Pentecost. Ianya hari dikenal kita ingat kalah talau nya menjadi. Hari ialah talau timri kita roh kudus ya. Tak disebut orangnya hari pengadau gereja. Balam jadi semua. Kita orang Kristian. Hari tidak diintau kita ingat deh. Dia tahu. Balat lagi kita nyambut hari Christmas. Ramai nak kita nyambut hari Christmas. Udah nyamai yo kita nemu Good Friday. Ngau Rista. Kebuah ya pia. Kau leban mayo Christmas ngau Good Friday-nya deh. Kita diberi orang public holiday kini. Nyak kebuah kita ransi yang lagi nanti hari dua itiknya. Tak lebuah mayo Ascension deh. Ngau hari Pentecost. Kita tak kok nyemitok kutainya aja. Kita ini ada kisah deh. Lalu kesini benarnya, mayo orang Kristian pun ada ngumbai hari Ascension Day itu, tau ke hari Pentecostnya, nyok pengarap. Lain pengarap sudah nyok, kusida ya. Ngi kami indok bansa nyok. Ya kah? Ini alai sehari itu menjadi, aku dekat berkunci ke deh, sekedok ya hari kebuah Ascension Day itu penting. Penting ngegai pengarap kita ini. Laban tu me hari Tuhan Jesus kita pulai niki ke serga kian ke. Pemulai Jesus tu menjadi besai benda reti ya. Kita berkunci keempat itu aja kebuah ya. Keterubah ya, Jesus nyebut jaku ya ti kepenudi benda batas ke yurga. Maya Good Friday itu tadi. Ku Tuhan, udah tembu. Lalu munyi itu dah disebut tadi. Nanti utainya udah tembu. Artinya nada yagi utai itu digagok ya. Tak nama kini utai itu dah tembuk ke Tuhan itu deh. Menyadi hari pemulai Jesus ke serga kian ke baru. Nyok madah ke semua pengawak ya ti nyelamat ke semangat kita yang mensianya. Semua pengawak penebus ya di dunia itu. Engkau semua pengawak ya ti ngemuas kati ialah talanya. Udah tembuk. Udah tembuk magang-magang. Semua utai itu ditulis dalam penyanggup lama subuh, udah tembu. Semua adat-adat Moses, engkau semua pengawak itu berberi ke piringnya, udah tembu. Pengawak itu berbunuh ke jelau, engkau bergenselan ke darahnya, semua pengawaknya menjadi, udah tembu megah-megah. Pengawak Jesus itu nyelamat ke kita, ngambil ke kita lurus, ngambil ke kita kudus bermua mata Allah Ta'ala, udah tembu. Penglepas kita dia tu selamat. Entap. Ndak uleh ditikal kagi. Salvation kita nya sah ke belama-lama ya. Nyalai pengawak ti deka ngambil ati ialah talanya. Pengawak ti ko ngemuas kati ya. Ngenak pemanah pengawak derimpu ndak diguna lagi. Piring ndak diguna lagi. Adat-adat Moses ndak diguna lagi. Ten commandment yang tak diguna lagi. Semua ritual pengarapnya, ti berkena ke darah, ti berkorban ke jelunya, tak diterima Allah Ta'ala lagi. Pengawak ti bensanya. Laban semua pengawak penyelamat ianya deh, engkau semua pengawak Tuhan ti nebus penghidup kita, udah tembuk megang-megang. Nyok kebuah Ascension Day tu, penting. Ngagai pengarap kita orang Kristian. Dia tahu, ya semina ngasuh kita yang nak pengharap kita aja. Harap ke Jesus siku aja. Berkah hari dia tu. Okey, belum jadi semua? Kedua ya, kebuah pemulai Jesus diniki ke serga kian ke.
penting, ianya pengawak Jesus ke Sarito. Nama anda pengawak ia ke Sarito, pengawak ia ke dia tu, ngagai hitai. Nitiah kutai tidak tulis bersatu John bagi dua, Jesus dia tu nya menjadi, menjadi ke wakil kitai, ngagayalah talo, menjadi penyawab kitai, menjadi pengari kitai, menjadi tuan luya kitai, bejaku ngagayalah talo, ngari ke kitai. Ku Saint John madah ke kitai, anak, aku nulis kutai tu ngagai kita, ngambil ke kita ndak berdosa. Tanti orang gereja dosa, kita indah bisik siku penyawab ke bejaku ngagai apai, ngari ke kitai. Ianya Jesus Kristus ti lurus. Haleluya menyadi. Nanti lebuah kita bisik pil, lebuah kita bisik salah, Jesus bisik ngari ke kita, nan ke kita, nyawab kita, nyadi luya kita, bejaku ngagai Allah telo, ngari ke kita. Ketiga ya, kebuah ascension of Jesus Christ tu berguna benda berpengarap kita orang Kristiannya. Laban, Ruh Kudus, engkau semua kuasa Allah telonya, dia tu menjadi diau buat dalam kita. Puji Tuhan. Laban ti nadai ascension de, Ruh Kudus tidak diau buat dalam kita. Dua kali ya, buat dalam Injil dia, Jesus madah ke Ruh Kudusnya, dekat diberi ngagai kita ke harap kia, ngambil ke Roh Kudusnya, nyadi ke penyawab kita. Injil John 14 ayat 16, Tuhan nyebut, aku dekat minta hari apai, lalu ia dekat meri kita siku penyawab, ia nyok Roh Kudus, ke dekat diau ngau kita, belamo ia. Lalu buat John bagi 16 ayat 7, Jesus madah ke ngagai bala anak murid ya. Ku ya, ngau benar aku madah ngagai kita. Kita untuang ti aku mupuak mulai ke diri ke serga kian ke. Laban ti aku ndak mupuak kian ke, penyawab ndak datai ngagai kita. Ku ya, tang aku mupuak, ku Jesus nyambuang. Lalu aku dekat ngirum ke Roh Kudus ngagai kita. Terima kasih ya, Jesus. Tuhan aku. Nanti nadai ascension day menjadi Roh Kudus nadai diberi ngagai kita. Nyok pemesaya guna ascension day tu ngagai kita orang Kristian, ngagai semua kita orang Kristian. Laban tu ukai pengharap dia menjadi tau tai ti aman. Pemendar, temu me pemendar kubuk kudus. Lalu pemendar tu dah ditemu kita nyok, tiba dalam berita menah Jesus Kristus, pemendarnya menjadi dekok ngelepas ke kita hari semua ajar-ajar agamanya. Tindak betul. Semua pemendarnya dekok ngelepas ke kita nya deh, hari semua ajar tentang pengharapnya. Tiagi ni tiah keadaan Mosesnya. Laban pengharap kita orang Kristiannya deh, nya ukai agama. Tau utai kebenar. Utai tiamat. Christianity nya deh, nyok kawal kita ingau petara Allah Ta'ala. Ukai agama. Laban kita udah pulai berbayak baru ngau ya. Kita pulai berbayak baru ngau Allah Ta'ala nya deh, nengah kepercayaan kita buat darah Jesus Kristus. Ukai berdarah jelu. Ngau buat semua pengawak tidak gagau anak ya. Lalu ketegal pengharap kita, kita diambu petara Allah Ta'ala nya, nyadi ke anak yang pu. Nyok kubuah Christianity itu kai pengharap. Relationship. Kawal anak ngau apai. Nyok kubuah kita yang ngau kalah talonya apai. Orang agama bukai, ndak tau ngau kalahnya apai. Laban sidak yang nadai kawal diri menyanak ngau lah talon. Kita ibisi. Amen. Lalu ke penudia ya, kebuah Jesus tu diambil pulai nyikik ke serga kenya. Nyak penting yang balau menjadi semua. Ianya Jesus nyikik ke serga kian ke dipedak nyengendau batang tubuh. Dipedak nyengendau batang tubuh. Ia dibaik nyikik ke serga ke
nyerupo sebako-bako kita manusia tu. Bisi tubuh, bisi tulang, bisi isi, bisi baju. Jesus dia tu hidup di surga dia. Bako kita manusia di dunia tu. Bisi tulang, bisi tubuh, bisi baju, bisi batang tubuh, bisi mua mata. Haleluya. Lalu di tu mengharap kita berguna benar. Labanti kita itu disebut bub kudusnya bala tubuh Kristus. Kita lebih maya ya kita pulai lalu niki ke surga kian ke kita pan menjadi haleluya niki batang tubuh mega bisi tubuh bisi tulang bisi baju bako Jesus ti niki batang tubuh mega tang tubuh kita nya tubuh kebaru glorified body nya lain menjadi bala kita sebilia bala kaban belayan kita, bala pangan, bala painai kita, bala kini kita. Dia dah dulu pulai ke serga kian ke dia tu dah pulai dengan Jesus Kristusnya. Sidaknya pan menjadi bisi tubuh megak. Agi bedau mua bakal ngi sidak menyok. Bakal Jesus mpu. Amin. Nyalai hari Ascension Day tu menjadi. Kita yang nemu gaya utai ti disebut urahnya. Penghidup ti meruan ke belamoyo. Penghidup ti bergulai ngau Jesus Kristus. Penghidup ti bergulai ngau Allah Ta'ala. Kepai kita. Penghidup ti nadai ujung. So, nyok mes kedok ya penguntung kita yang menjadi. Nemu guna, ngau nemu pemesai reti Ascension Day tu. Ti disambut kita kemari. Ianya 40 hari Jesus sudah diangkat dari mati. Lalu dibaik Allah Ta'ala pula niki ke serga kian ke. So, sekumang ti nganti penatai Tuhan ti kedua kali ya. Ti agi lah mok menjadi. Kena irau. Tuhan tetap ngintu kita likun di dunia tu. Tuhan tetap menjaga penurun ngau pemulai kita. Tuhan merkat ke kita yang nak penggerai ngau penglantang penghidup. Ya meri kita pemayak ya mpu menjadi. Ya rindu ke kita. Lalu berjaku ngari ke kita. Jadi tuan luya kita ngagayalah pai kita di surga dien. Kita bisi penyawup di badas dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Dalamay Y FM. Sada Kita.
1: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam.
2: Y FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin dan Mia Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM dengan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningat semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu bala peningat semua, aku dekat berkongsi ke senentang ngidup kekasih sayau engkau ukuah bak hari raya korban. Jadi bala peningat semua, hari raya korban ya ukai seminak pengerami raya ajak tang sitik tanda kasih sayau engkau mai reti segulai sejalai kita umat Islam bak kandang mensia mayu. Jadi ibadah korban meh nyadi kesitik palan ala kita belajar berkongsi ke jereki ngau bala sidak ke endak entu manah nasibnya tadi. Bak dia tadi bala peningat semua, kita dekat ngenatai ke bakti kita asai empati keikhlasan ngau ati tik bersyukur. Akhlak tik manah dia tadi dekat ayan ukai lebuh maya kita mari aja tang lega lebuh maya kita keruh tok ke peduli ke penusah orang bukan gak. Kita ninga kesada hati sidak ya, kita merti ke penusah sidak ya, enggak mantuk sidak ya, nyak meh tanda tok ke kelai kasih sayau tik kebenar ya. Jadi bak ruang bilik kita megak jadi kemeh bulan Zulhijjah tu dikena kita negut kaget kaul serta meri awak kena kita bergulai sama kena kita berandau ngedu di sebilik nunjuk ke penyayau kita serta sama belak berbahasa ke sama diri enggak bala bakia kita megak dia tadi kita sama belak nyaga kepercayaan tok ke keikhlasan sama diri kita lebih maya bersuluh untuk ke maya kita berkaban bakanya megak ngau jiran kibok kanan kita kita sama belak nyubur kaget semangat bertulung bersukung ngau sama belak kiruah ke sama diri sama kiruah ke jiran kita nama penusah jiran kita nama berita jiran kita. Jadi kita nanya sedak ya, jadi kaul tik mana tu tadi ya ukai seminat datai hari utai tik besar aja tang ya datai hari pemanah tik miat aja semampai di kerja kita leban kebenar ya adab ngau akak tik manah meh tik dekat nyubur ke kasih sayaunya tadi engau harinya tadi mega dekat nyadi ke kita itu tadi raban mensia mayuah hidup engau harmoni engau mega boleh berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ngarap ke semangat Zulhijjah tu ya semampai nyadi ke kita orang tik mentas engau bergulai engau semampai kiruah tok ke peduli ke semua orang. Jadi wallahu alam nak tu dulu kunci di baik aku harap ke kunci ke baik aku tu tadi bisik meri manfaat dengan kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bahasa kita dekat datai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, peningan nyatakan kami baik tam dieng ke Sada Lemai lalu bekas lama sudah tes sama belak mendieng ke Berita Lemai. Saya peningan dulu ngau still lagu hari Jeffrey Molly intik perindu udah peserangan.

Semalam Mai Peningah, Datuk kami nabur ke Berita Lemai 15 hari bulan 5 tahun 2026. Sebelah titik kanan Nur Sita Jepak sudah dikembalikan nyukat perimeter tanah hari baru program Tanah Adat Bumi Putera NCR. 467 ikut pemesai buat upis tanah dengan survei sudah dipadukan. 6 projek hari baru agensi pemansang Delta Rajang Radal dekat Deep Jalai. Nyatari batang berita lalu tu isi berita.

Hari kelima am ketubah penggal kelima konsol negeri Sarawak diterus ke baru sarito. Muak ke pagi tu tadi, bisi 11 ikut kaban konsol negeri, ngau ngambil bagi saut tanya petulis, sebedar nerus ke ngau bercurai ke usul merit terima kasih ngagai jakut pemuka tuai pemukai menua Sarawak. Tu antara sita kaban konsol negeri ke bisi ngau ngambil bagi, ianya sita engkliri Jonika Rayong Ipa, Kabong Datuk Muhammad C. Kade, Kelakar Muhammad Duri, ngau terbeduk Dr. Simon Sinang Bada. 11 titik kanan dur sita jepak udah dikemenarkan nyukat perimeter tanah hari baru program nyukat tanah adat Bumi Putra NCR nakak 30 hari bulan 4 tu tadi. Tanah keris suka tu kemungkur kira 3,372 hektar pemesai. Sapit Menteri Pemasa Menteri dengan pengeraja asal Datuk Len Talib Saleh madahkah hari penyampaunya bisik 8 buah kanan dur tik ngembuan 2,984 hektar pemesai sudah tembuk di sukat serta di gezet jadi kampung komunal bertanam tupik Putra hari baruh Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Kelimparnya lalu hari 3 buah kanan dur nyak 4 kilometer 15 jalai ulus bawah agi bedau di sukat. Tuk ketegal orang kebubu tanah nak datai nguluk randau nuntut tanah sidak serta nak melik timbal ngagai upis tanah enggak survei. Datuk Len munyinya lebuhnya tanya kaban konsol negeri Sita Jepak Iskandar Turki berkawal dengan status pengawak ngagak tanah KZ NCR ngau kampung nyak siti hari atur perintah kena ngerumban pengawak nyukat tanah serta ngaku orang kebumpu tanah. Berbak dengan sapit Menteri Pemansam Menteri dengan pengeraja asal Datuk Len Tarif Saleh pada keperintah Sarawak Megak ngambil bagi sekedar atur pengawak dikenak ngerumban proses nyukat-nyukat tanah adat Bumi Putra NCR. Tok nyengkau mengambil 467 ikut pemesai kebaru buat upis tanah dengan survei dengan agih belanja tambah RM30 juta setahun kelimpari servis juru ukur luar dengan teknologi nyukat Megak dikenak ngambil ke pengawak berjalan ke servis lebih sikaragi. Tajak pihak ianya metak madah ke kerjasama ari orang tik nuntut tanah berguna benar dikenak nentu ke projek nyukatnya ulih dipercalai ke engkau mujur. 6 projek ari baru agensi pemansang Delta Rajang Rada dekat dipercalai ke Bak Sitak Belingian ngungkus RM102.5 juta. Perkaranya dipadah sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Ia mansud kejakunya lebon nyaut tanya Ari Kaban Konsel Negeri Sitak Belingian, Abdul Yaakob Arbi, Baom Konsel Negeri sehari itu tadi. 3 bengkah batang projek kuda diperambu, ngangkat ke pemanah Iko Taman Tanjung Perada, ngagak dataran baru bak tabak pengerami berderun, ngangintu penentang tebing sungai Kampung Suyong, kediatuk benar dalam proses kealai niri ke projek. Nangkan kenyak 2 gig projek kebukai, ianya Taman Botani Belingian, ngapalan latih bertanam tupik Belingian, agi berenggat ngagak langkar. Berbak kenyak projek jalan sekolah SK Sungai Liuk Kuala Belingian, fasa 3, diatuk bendung dalam proses tender. Lalu ditangkan kenyak projek Taman Botanikal Belingian. Pengawal ngagak 2 bengkah projeknya dipelabak ke Belabuh dipercalai bak suku Keterubah tahun 2027 lalu disadang tembuk penuh bak suku Keterubah tahun 2029. Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mekan nambah ke 4 lagi projek bukai dipelabak ke dekat tender bak suku Keterubah tahun 2027 sebedar projeknya berengkah dipercalai ke bak suku kedua tahun kesebakar. Berbak ngunyak radar dekat seluruhan matau projeknya bergulai dengan agensi tip kaul serta nentu kenarik ubah digagak bak skop projeknya, pengundah dipercalaikan dikenak nentu ke semua projek oleh tembok, nitiah ke timpuh ke udah dilanggur. Upis bertanam tupik Sarawak DOA mengungkup ke RM1.12 juta dikenak memansang ke sektor bertanam tupik bak sitak kelakak hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-12 RMK-12. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben madah kagih belanjanya dekat merit penguntung ngagai 136 ikut orang kebun mit. Tuk nyengkam pemesai tanah tik boleh 16.2 hektar ke alai kanan dur bertanam tupik kelimpah hari ngadu ke jalan ladang 4 km pemanjai. Projek tu mujur mansut ke 29,000 tan metrik hasil hari produk bertanam tupik tik berga RM200,000 sekumbang pengawaknya di Pejalaika. Berbangnya sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben berkebak sektor ladang sawit
Perintah sudah berjalan ke 3 batang perkara strategi keterubah nengah upis minyak sawit Malaysia. Strateginya dikenal ambil kuasa bagi koperasi nanam sawit kemeruan serta memansang ke infrastruktur dan mekanisme dikenal nyawab mengangkat ke pengelantang pekebun mit. Nyalai upis gerempung memulai ke pemanah tanah Sarawak Megak benung memansang ke estet buah sawit Ruban Utara Bat Sitak Kelaka di mungkur 6,633 hektar pemesai tanah. Perkaranya sudah dibayar lebih dengan sidak bempu tanah di buliah 71.2 juta ringgit lalu diagih dengan 1,791 ikut orang kebisi ngambil bagi. Kita dah tu menemudian ke Brittle Mai hari YFM Iban RTM Kuching.

Perintah nak nulak dekat berjalan ke tagang penuh berkenak ke web Jemaah Elak. Berindi Arif Ngirawati berkaul ngau budaya berkenak ke web ti manjat nambah bak Rabah Nembiak menua tu. Menteri Raya Duk Nembiak Min ngau komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah manaka web dia tu nyadi isu pengerahan mensia mayuh ke manjat berat lapan bisik berkaul ngau salah guna dadah ngau utai sintetik. Nyalai perintah menua dia tu benung merat ke program nagang ngambil ke ulih ngirik pemerhati hati bak Rabah Nembiak apindai ngau komuniti bak menua tu dikena ngajar mensia mayuh pasal penusah kena ke nikotin ngau produk web ti dipukulai engau dadah. Datuk Sri Fatimah Abdullah marah kemuninya lebuhnya tanya kaban konsel negeri Sitak Bukit Asik Cian Jin Ek maya am konsel negeri Ari Lima ke Sari Tok tadi. Berbangunnya Datuk Sri Fatimah Abdullah pada ke upis menteri yang benar bekerjasama dengan agensi penerit adat yang kaum polis diraja Malaysia dengan upis pengerai menua Sarawak dan berjalan ke pengawal nagang berkenak ke web. Hari baru Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 pengawal penerit adat patut cakap lagi berjalan ke pengawal tebal lagi bak pengawal jual iklan serta akses dengan semua produk insap dengan Rabah Nembiak ke baru umur. Tuan yang kaum produk insap tembakau, insap elektronik, web, ngau utai ke uliah nganti insap tembakau. Hari bulan 1 jentuk ke bulan 5 tahun tu, empat ekonomi yang sudah kena compound dengan section 13 bracket 3 ketegal meli insap dengan cara belalai, lalu 253 ekonomi yang didawa dengan section 17 bracket 1 ketegal penyalah nginsap ngau nginsap web. Kelimparinya tiga ikut orang dagang megat didawa di baru Seksyen 13 bracket 1 ketegal nyual produk insap ngagai nembiak baru umur. Projek ngagai klinik pengerai napir limbang sedotu ditangguh ke lalu projeknya diatuk benung dalam proses diserahkan ngagai upis kerja raya JKR Sarawak. Sapin Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawal Berumah dengan Perintah Lokal, Datuk Michael Tiang Ming Ti, mereka kerja mengagak projeknya di pelawat ke Berengkah dalam suku ketiga tahun itu. Tang tajak pihak ungkos siling projek itu sudah ubah baru ke bulih 9.523 juta ringgit nanti dibanding dengan ungkos hari asal 3 juta ringgit aja. Projek itu nyengkap mengagak sebuah bangunan klinik Bansa G dengan 8 itik kuartus kelas G. Datuk Michael Tiang munyinya lebuhnya tanya kaban konsel negeri Sitak Batu Danau Datuk Paulus Pelugumbang ba'am konsel negeri Sari itu tadi. Projek agak induk upis polis IPD Lacau sudah dibenarkan dari perintah lalu upis kerja raya JKR Sarawak dipadunya di agensi berjalan ke projeknya. Menteri Dagang Tumbuhan Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mereka projek agaknya dipelanjar dengan projek sempadan Sabah dan Sarawak hari baru upis Menteri Dalam Nua KDN dengan langgut pemansam Malaysia Lumpar ke-12 RMK-12. IPD Lacau tiba operasi hari baru kuasa induk upis pulih Pilih Sri Aman dekat ditumbuh ke bak pilih tanah selanjan dengan pemesai 3.2 hektar. Skop projeknya nyengkau mengangkat bangunan pentadbiran dengan kuartus ke Alai Nur Diau. Ia mansut ke perkaranya, lebuhnya tanya kaban konsel negeri Sitak Bukit Bunan, Datuk Mong Dagang, ba'am konsel negeri Sari Tok Tadi. Upis Menteri Nembiak Lombak ke Pemansang Orang Dagang Sarawak numpu mengangkat pengawak negap ke pelajar ngelatih teknikal serta vocational TVET bak Barla Nembiak. Sapit Menteri Nembiak Lombak Ngemain serta Pemansang Orang Dagang, Datuk Dr. Ripin Lamat, pada kekelimpah hari TVET, upis Menteri yang megat numpu ngagai pengawal bidang sains, teknologi, engineering dan matematik, STEM. Atau pengawal itu dekat dikenak nyikap Rabah Nembiak dengan pengelandik Teori 11, senutuk dengan peminta industri market pengerja pengawal jam kediatu. Ia munyinya lebuhnya tanya kawan konsel negeri Sitak Terpeduk, Dr. Simon Sinang Badar, ba'am konsel negeri Sari itu tadi. Bak pengawal kebukai, penyampau upis statistik Malaysia Dozem, ngerikut ketika pemayu orang kena degawak di Sarawak, ianya 3.1% bak suku ketiga tahun sitik tu kemari. Nyalai upis perkara punca pengawal nagak tikas penanggul orang kena degawak, nyau kat sama dengan tahun sitik tu kemari, ianya 3.0%, tinggal penyampau tubuh kegawak berumur antara 15 ngagai 64 tahun.
Festival Muzik Kuching dekat diatur pengelamat 2000 runggu belabuh hari pergilak Bak Padang Merdeka Kuching. Di tengah penerang hari tuai communication dengan strategi korporat Dewan Bandaraya Kuching Utara, Devon Shah Sikem, mereka festivalnya dekat ngempuruk keraban pemerindang hari menua tumpu, engkau menua luar. Antara artis kebisik bak festival tu, ianya artis dari Indonesia Chakra Khan, Raban OAG, Melissa Francis, engkau Ramdes Walter. Festivalnya jadi siti hari elemen kebuna nuju pengerami ngintu hari bandaraya kena satu hari bulan 8 tu ilak. Kelimpah hari pengawatnya ke diatur aktiviti glamping in the city megak bisik dipasuk bak festival tu. Festival tu dekat belabuh hari pukul 8 malam lalu tamak endah pebayar. Devon menyinyak lebur di randau cerita pagi Sarawak dengan program Selamat Pagi Malaysia bak TV1. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU minta kerjasama Mansia Mayuh mantuk mansiak berkaul dengan kes vandalism serta curi kabel. Tok Berindi Arif Penusah kenyadi bakkan nandul jematan Taman Husin Empai Lama tu kudah. Di tingkat penerang media DBKU, Raban Sidak bisa nerima sekadar gambar dengan penerang Arif Mansia Mayuh berkaul dengan sebuah kereta bangsa Toyota Hilux bercurak-burak. Di pelawat ke bisik berkaul dengan pengawal curi serta ngerusak perengkat guna fasiliti communication bak ndurnya. Berindi hari kesnya mensyamanya ke bisik sebarang penerang berkaul dengan kes vandalism tu dipinta datai ke mua mantuk mansiap kes tu tak kebetul pun bak lumur kusung 82-446-644 serta megak dengan aplikasi WhatsApp bak lumur kusung 16-886-4466. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita di Baca Baru. Selepas itik kanan dur sitak jepak sudah dikemenarkan nyukat perimeter tanah hari baru program Tanah Adat Bumi Putra NCR. 467 ikut pemesai bak upis tanah nge-survey sudah dipadu ke. 6 projek hari baru agensi pemansang Delta Raja Rada dekat di Pecalaika. Nyadakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kali berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Saat itu, 15 Mei dalam tahun 1988, Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bas Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bak tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adenan Satu yang udah mansut ke penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah, timangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri terpantuk benar hati, bak infrastruktur bakal jalan raya, kuasa karan no air jadi sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai Santubong no rampangi kena mutar ke penanggul mensemayuah ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Raja Pan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur tim mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: 32 Iti Lagu.
1: 32 Iti Lagu udah juara bak carta sampai juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Iti Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Iti Lagu.
0: Tang Semina 24 Iti Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih kepada peninggal YFM kaget mengkam gulai sejalai dengan kami bak jam tik kedua atau banyak bawah sedang lemai gulai dengan aku Rolana Gilbert yang dah pukul 9 malam tu lagi nah? Ok, kasih sekedap peninggal kita tu tadi baru dah ngintu diri gulai dengan diri sebili habis sekedap tu tadi dengan John Rimpu nama tu ngintu diri bak luar tak ke berkedai kini engkanya nanti hari kini bersumai tak ke berpanduk ke lawak ke lemai tau nengawak nah asal metua hati tua tu lantang gawak-gawak gak munyi ko jakuk sekedar kaban tang pengerai derimpu patut di seluruhan dijaga nah. Okey, misal lemai dekat mekat menuju peninggal kita ke bisik nyapa ke lemai tu Agnes Nerubin sama lemai DJ sama jalan ke pengawal lemai tu berita hari kami di Miri lemai tu mana ke ya au puji Tuhan baik banyak nah. Pian mekat Rini Sabai bisik nyapa madah ke hujan di Serikai lemai tu minta putar kelaku gawai ke ya hari Ricky Anderson. Monica Meliah Bunggang sama lemai DJ hari Miri tu minta tebah ke lagu gawai lagi. Kena merindang peninggal YFM. Okey, terima kasih ngagai Monica Malah Bunggang Petrus Inchan Malah Rimpu Benda Mendiang ke YFM. Terima kasih Lily Anthony sama jalan ke pengawal hujan menua kami di Limbang rindu Athena celap lemai tau Dion Juki sama lemai DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih Juni Ben Megap Sinyapa Malah ke Gayari di Miri mana ke lemai tau Tucum selalu sampai jalan ke penguat DJ berjimat pulai malam lagi. Terima kasih Tucum selalu Piam Kak Nita Sapit Kandau sampai jalan ke penguat Pak Konti mana hari kami di Selois Buti ko ya minta putar ke lagu gawai hari Ricky L. Anita Nawai sampai lemai DJ sampai jalan ke penguat hujan hari Pak Pakus Bau ke lemai tu. Terima kasih DJ sesama Anita Nawai. Pian meka buri nyalu bisi nyapa ke lemai tu. Sama jalan ke pengawak mana hari kami di Miri ke lemai tu. Oh, terima kasih orang Miri bisi kemudian ke YFM. Pian meka Andrew Ujai masih yang bisi nyapa sama lemai DJ. Sama jalan ke pengawak lemai tu mana hari kami di Miri. Oh, orang Miri nah mayuh nyapa ke lemai tu. Minta putar ke lagu Sweden Lengau ke ya. Nuju kaban Facebook WhatsApp dengan semua peninggal YFM. Salam saya semua Ari Andrew Jemas yang dimiri kok ya. Kalian teman MJ Ari Lande. Selamat Ari Gawai.

presentasi lama itu sama Rosliau kunci ke info keri di presentasi apa yang apa lambai bisinya apa muka sampai jalan ke pengawal kau ya terima kasih Catherine Robin sampai jalan ke pengawal DJ ke lama itu terima kasih Sandy N muka bisinya apa Erika Anis Nis mereka tu info mending ke YFM Roy Kuam si mantai ke gambar radio klasik gambar radio ni nah sebelum mai DJ selamat menjalik ke pengawak baru berdua ucan kami di Sri Aman rindu hati tadi Sri Aman celap lumai itu nah PMK Limut Randi selamat mai DJ selamat menjalik ke pengawak hari kami di Kenawit mana kau ya terima kasih Limut Randi Cecilia Kumi selamat menjalik ke pengawak DJ kau ya terima kasih Cecilia Erika Anis Nis Adi Sri Aman tu DJ minta sebarang putar ke sebarang lagu gawai lagi out kau ya okey nanti aku ingat dulu out lalu Sindon Idi mesti nyapa Ari Miri tu kaya minta putar ke lagu gawai Ari Melissa Francis kena Melina Drimpu ngau semua di ngau YFM Lina Bugis mesti nyapa meka sampai jari ke pengaduan berkonti hujan hari kami di Johor selamat hari ujung minggu kau ya nujunan ngau kita sebilik meka oh selamat hari gawai kat datai kau ya nuju kita sebilik ya, terima kasih Lina Bugis Francis Ancis mesti mending ke YFM terima kasih ini tinggi orang betung tu selamat malam DJ selamat jalan ke pengawal terima kasih ini Fuan Argula 9206 selamat jalan ke pengawal bak lemai tu DJ terima kasih Nur Agat selamat jalan ke pengawal kemam tu minta putar lagu Tuak Darah Ari Gilbert Gawung kena merindang semua peninggal YFM Ari SK Ulu Durin kibat di Sibu Rasibu nah biar muka nyapa peninggal kita ke Seruan Bulan yang sejalan ke YFM di Sibu pakai Syasha Amanda Syasha di Bau pakai Jessica Itan Samuel Mutin Stamos Tabby Stella Bentina Paul peninggal kita ke Bukai Kit Muam di Miri yang buka peninggal kita ke Bukai ke Seruan Mudian ke YFM nak ngira kita tadi di Semenanjung Malaysia tak ke Bak Menuari Baik ini terima kasih ya ke pengerindu kita ok mutar ke setiap lagu gawai kena pinta peninggal kita Ari Ricky Anderson terima meh sepati yang bunga jarau.

0: selamat lemai dengan kita pendengar semua nama berita kita ke lemai tu. Bakal ku dah ada semaya menyekup mian tadi kapan nak ku nanduk baru laban ke lemai tu. Siti perkara kebesai benar ti kelebih lagi kebenaran delaban perintah madani kemayar itu ianya penyalah makai suap. Jadi seninya benar ke lemai tu pendengar. Kita ke lemai tu bisi bergolong dengan sikup pemesai, sikup pegawai. Kena sigi di kangau, dan sigi datai ngagai UPS wife yang memban RTM di Kuching dia tu. Laban dekat berbagi ke penemu, dekat meri kita sadang penemu senentang namau tak kebekawal ngau pengawak makai suap. Penyalah makai suap. Bisi orang nyebutnya pengawak, bisi nyebutnya penyalah. Tang yang lebih berat lagi ngagai penyalah. Bergolong dengan aku, siapa lagi nanti ukai Tuan Jackson Minggat anak pinul. Jadi dengan datai kenuan tuan, selamat lemai ngagai nuan ke datai ngagai studio YFM Iban ATM Kuching ke sekali tu.
1: Selamat lemai dia.
0: Ya, jadi tuan Jackson tu ianya pegawai apa pampang pendidikan ya, pendidikan masyarakat SPRM di Kuching dia tu tuan. Ya. Jadi sebedau tu ke beranau jauh ke gig senentang topik ke lemai tu. Setengah jam dungkup ngagai tu harap ke nyenak mu tak ada kenang tu ke lemai tu ya. Minta padah ke penatai diri nuan dulu tuan au hari ni asal nuan. Jadi kira kemimit senentang kerjaya nuan, kerja nuan ba SPRM tu.
1: Okey, Mas RJ, sama lemai RJ dari semua pelab tinggal. So, aku tu Jackson Minggat anak pindol. Iban hari semarahan itu lah.
0: Semarahan eh.
1: Kuat itu.
0: Ya.
1: So aku start gawat tahun 2007 lah. Ba Putrajaya sampai 2015. Ba bagian keselamatan din. Udahnya 2016 kalau pindah ke Sarawak gitu sampai bulan 7 tadi ngagak siasatan. Siasat orang tadi.
0: Bagian nyasat orang kesalahan lah
1: ya. Iya betul. Tadi lalu baru gak masuk sebagai cawangan pendidikan tu.
0: Cawangan pendidikannya. Jadi kira aku dah mayu sampai penolbak nona tuan ya. Hari puan nuan dia Kuala Lumpur semua nyentuh ke ngagak dia tu. Kemujuan ke nuan dambi orang bagi perkara kira ke merik pemerhati hati ngau penemu mata dedek ya. Senentang penyalah makai suap. Awak ketua berengkah merti ke sekali tu ne ya.
1: Okey.
0: Jadi nanti kita ngenang SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Cukup takut orang ningal UPS kita tu tuan. Siapa-siapa nak tanya aku disebut ke asuh interview nuan tu tadi. Sigi apa? Kata-kata. Nah sigi Siti dari UPS korang yang tadi nah sigi megai tengok pengawak kebesai. Ukai semina kita yang tadi nyaga berkawal dengan perkara wang ya ke bak swasta atau ke bak company luar tang megak bak penguat perintah semua dijaga kita. Ulih nuan nerang ke sili tuan ya. Fungsi tau ke pengawak ke ada penyalai ke SPRM awak ke semua nemu tuan.
1: Okey DJ. So fungsi SPRM tu tadi ataupun UPS penegak makai suap tu tadi. Bekas rimai dengan penumbuh session 7 Akta SPRM 2009 pemesai-pemesai komisi penegak makai suap tu bagi kami tu lah. Ya sudah diberi tanggungjawab kena nerima dengan nimbang tiap-tiap report bekaul dengan penyalah makai suap. Penyalah ngena pangkat, ngau penduduk atau ke nyeliweng duitnya tadi. Ada salah siti ya lah.
0: Ya.
1: Kira lima aduan lah paling nama ya. Semua orang ke lima aduannya tadi. Seudahnya, udah bisi aduan tadi, bala kami lo nasat sebarang orang ke berpekat belalai serta disangka ke gereja penyalah makai suap lalu dituduh ke mahkamah. Tau ke nengkah hasil hari pemakai suapnya tadi. Dibaik dengan pendawaan untuk dilucut hak maksudnya tadi.
0: Jadinya batang pengawak kita kebenaran ni. Nasi itu segi pengawak besar ke ada penyalai kita tu dia tuan
1: ya. Ya kira mesti empat ya tadi.
0: Empat ya.
1: Aduan, hiasat, dan kena Melayu yang tata kelola. Tata kelola tu ya tu mansia. Mansia sistem kalau pengawak upis yang ke pedak kita mesti ruang dan peluang tadi. Orang yang agak penyalah makai suap pada dia.
0: Jadi dia kita ngatur ya.
1: Ya, kira-kira kami beri kimat nasihat dengan kita ya untuk mengubahnya tadi. Bukan kami mendadak untuk bisi peluang ngasuh ya makai suapnya tadi. Kami beri kimat nasihat dengan UPSnya tadi.
0: Awak aku tanya nak nyadi ini ya. Betul. Amat betul. Jadi ukai seminak kita tu ngigak penyalah orang betul tadi anang ngai ke orang bat luar dah salah ngap kita tu nanti uliah meda utanya bakal kekak nyadi tadi amayanya kita datai nagang otok nak tahu tentu begitu nak pihak tuan ya
1: betul betul
0: meda tanggung pengawa kita tu besok bakal tu tuan kita tu bisik kuasa mendakwa kini menawa orangnya mai orangnya ngegekot nanti nyemak nadai siapa ke bempu tanggung pengawa ngeletak ke dawa orang ke salah tu tuan.
1: Bekas SPRM tu untuk penemu semua kami tu nak boleh mendawa kami tu.
0: Tahu nak boleh lah.
1: Nanti kuasa mendawa bak mahkamah. Jadi utai sidak ke beri kuasa tu tadi sidak peguam negara. Utainya bisik dalam perkara 145 perlembagaan persekutuan. Jadi peguam negara aja ke boleh mendawa orang ke salah bekas suap tu tadi bak mahkamah.
0: Tahu.
1: Jadi SPRM sigi nak tahu mendawa.
0: Jadi kita tu tadi nanti laporan datai bagi kita, kita nerima laporan nasadnya.
1: Betul.
0: Nama take de temu kita ada laporannya nyak ke de kena sida AG tu tadi attorney general tu ngagak dawaan.
1: Betul. Pemak cukup semua buktinya tadi dan segi sah ya nyak tadi ngambil makai suap terima duit, bukti yang terima duit udah bisi.
0: Ya. Yeah.
1: Anjong ngagak AG. AG yang akan mai ke mahkamah.
0: Ukai SPRM, nah ukai UPS penegang penyalah makan suap. Nyak tadi leban bak senentangnya mai orang salah pikir orang salah runding orang tuan. Orang ngumbai tadi SPRM mansia nerima penerang tadi lalu sida yang mendawa ukai ne AG ne. Nang segi attorney general. Okay. Jadi nama lebuah kita nyebut senentang makan suap rasuah tu tadi nama utai ke dokumai orang rasuah tu berkini ku cara kita berarti kini perkara utai tu tahu dokumai rasuah tu ukai dokumai rasuah berkini kita berarti kini tuan
1: berkata rasuah tu ataupun makan suap tu ya rasuah tu yang mesti bisik orang minta duit orang terima duit kenyata tadi
0: meri ngun terima
1: meri ngun terima nanti sikut meri sikut nak terima nggak jadi rasuah ya
0: amai betul
1: budayanya apa jenisnya tadi apa jenis suap tadi beri ya
0: bisik bangsa bisik
1: bangsa ya
0: okay.
1: Jadi tia tadi contohnya tadi mata duit budayanya upah hadiahnya tadi penduduk pangkat udah jadi rasuah perkhidmatan tiga taikanya perkhidmatan kejar lah apa-apa perkhidmatannya tadi punya diskaun udah jadi bentuk suapnya tadi
0: jadi kira ya tu tadi antara 6 itik perkara tu tahu dokumen rasuah duit tu nasi suah lah kita nemu ya rasu namanya makan suap tu ianya duit upah tu tadi maksud tadi ngupah orangnya tang kebenar yang ada berjalan ke pengawal
1: betul
0: tang duit pansuan jadi ia bisi cara ya nah okey seminat duit aja
1: nah ya mayo jenis suap ya
0: nah mayo jenis suap tang semuanya tadi bisi tujuh nya ke ngujung ya dokumen rasuah mai
1: siapa bekas tadi balasan lah kena
0: bekas
1: balasan tadi ngampi ke diri kena hukum ke kita beri contoh lah contoh aja bekas tua tu di pengakuasa tadi banyak lain aku tu tadi di nyaman aku so aku ngai di nyaman aku suak aku di RM50 nah nama hal bisik balasannya nama hal bisik perbuatan minta ataupun menerimanya tadi
0: Jadi utak tu nasigi suah kes di pansiak kita utak bangsa tu
1: nanti. Ya ke selalu di pansiak kami lah. Ya ke begitu.
0: Ya ne. Ya ke melibat ke orang namanya orang ke penyewat awam eh bisik gina ngerika tu nya ne.
1: Awam orang awam pan bisik.
0: Ya. Orang awam pun
1: bisik. Orang awam tu salahnya tadi kira ya meri. Maka penyewat awam tu yang terima.
0: Yang terima ne. Tak kena nampak lagi orang ke gua perintah tu ke suah kena na tuan
1: lama je bersih kuasa
0: nyak muka ku jadi nyak tadi munyi ku dah padah no tadi tuan ya nanti nadai orang minta nadai gua orang meri
1: betul
0: tang bisi orang meri nya tadi tang ti tuan nak nerima nadai mu tanya nya di na tang nitih kati kita punya tadi na ya ti ati tuan nak tan mudah mai ya nyak muka ku
1: atas seribu ke nyak
0: nyak muka ku ne nyak tujuan kita tu tadi tuan kita bagian pendidikan ngajar orang tu tadi utai tu maka diseliah ke ne
1: iyalah kita yang kami berke kami tu start hari sekolah kami ngajar utai begitu
0: amai betul setuju ku
1: bapaknya start hari sekolah ngajar bulan imbia nama kesalahan rasuah tu nama kesannya apa punca ya lagi sampai untuk negara ke apa
0: nanti kelihatan sekolah kami nadai nemu tak ke masa tu
1: tuan.
0: Ah kita ini ya. Tang dia tu tetunyo pak pemalat ya nyadi nyak ke buah tu nyo nyo ngerampit sekolah merete ini kena nagang nyari pun. Au semadi tu ngenang tu tuan nama tai ku mai orang namanya penyalah kebesai maka suap tu ni ke dokumen orang penyalah besai baka ke bisik dalam undang-undang kita akta SPRM tahun 2009 tu tuan.
1: Okey, ya ke pertama tadi hari 4 tadi lah. Yang pertama tadi penyalah minta serta nima suap. So penyalah tu tadi di atur kami ngau section 16A. Yang pun keterangnya tadi lah. Siapa-siapa ke nerima tahu ke minta suap, tahu ke setuju nerima suap untuk diri empu, tahu ke jadi wakil orang bukai. Itu minta tadi, minta ngau nerima. Section 16A tadi. Itu lebih kepada nyat tadi lah ngai pejawa awam kaya.
0: Awam.
1: So yang keduanya tadi menawar memberi rasuah. Ini nyuat duit ngai pejawa awam. So beri suap atau berjanji ke beri utai ngai sebarang orang sekali ke nguliah ke penguntung dirimpu atau ke orang bukai. Nah, yang kedua ya penyalah tadi. Dan yang ketiga penyalah ke nipu ketuai oleh ejen. Di section 18 atas SPRM tu section tu kira macam beri apa resit palsu, keterangan palsu buat dokumen-dokumennya tadi. Contoh ya baka beli kameranya tadi yang ada 5 dalam kuantitinya tadi. Dalam LO. Klik ke datanya 3 aja.
0: 3 aja.
1: Ini 72 ya. Tapi dibayarnya tadi sampai 5.
0: Harga-harga mai.
1: Harganya 5 tadi. Jadi nak datai 2. So dia nipu hari 2 nya tadi. Yang ketiga. Tanya yang keempat yang paling besarnya tadi session 23 atas SPRM. Penyalah ngena pangkat, enggak penduduk dikena pakai suap. Contoh yang tadi lah yang ngelantik yang mesti kuasa dalam upaya perintah tadi. Jadi yang ngelantik company bini ya. Contoh tadi supply barang-barang. Pada sedua itu laki bini itu tiniti segini tahu
0: dah punya besi kawal.
1: Ya.
0: Jadi suah ke kadang kita ni nanti okay semina ranau tu ditok je tuan ti hari kelihat kita mendak dalam surat kabar kita macam dalam surat kabar ningau bat televisyen bat radio megaknya nah sikit kes-kes berketuk mentan ni lakinya di pengarah bini tu tadi supply namanya kira ke nyedia ke pipin pensil tanya semua amai nak mayuatan tadi bisik tanya nya tadi orang mendak ya
1: nah hubungan rasmi
0: bisik hubungan rasmi
1: saudara maksudnya
0: diri menyari pun sama
1: kan ya nak tahu
0: balai ipar apa semua sikit nak tahu
1: sikit nak tahu ya dalam tarikh saudaranya anti session 23 nya sikit nak tahu apa-apa yang nanti bisa melibatkan saudara ya yang mesti declare dalam meetingnya tadi. Nanti bukannya ya pansut hari meeting saudara ya uliahnya tadi tak salah.
0: Laban nadai yang agak nadai, pemutus
1: ya nadai si dalamnya.
0: Bisa cara ya. Tang mayu orang yang tadi bila mendak diri ke bisik kuasa yang tadi. Aku kat tu. Aku nyame ane. Ngunjungnya tadi mulai ke pemedias
1: diri. Siapa tiberani kan agak. Ya bos.
0: Amai betul ne. Ya betul ne. Tang maya ke ngerjanya nadai berasai. Tang lebuah ke kenaknya tadinya ke pedias. Kasih mendak sidak ne tuan. Ya ke datangkan maka kita ke ampit ngau orang ke tanya ne. Nangkap orangnya sekedar yang tadi orang ke namanya umurnya udah sekian udah kat pincin tang dah temu orang tangkap orang alanya megang nya ne
1: bekak tapi nak galah banyak mahkamah lagi mutus ke
0: sidang. Mahkamah memutus ne
1: nanti mahkamah udah mutus ke sidang tadi memang sigi ya nya bersalah tadi alu dijail tadi sigi pincin ya atau mai udah dijail
0: ya nyam kok saya ono takunya
1: tapi selalu ku nanti ku nanya sidaya bekak kami nyasan tanya ku baya di nemu nama gagah di kalau nak bunyi ya sikit temu ya
0: kira ke nin yang diri menyadari jadi maka kita tuan kita ke berjalan ke pansia kita kuda kala nyasat orang semua berkeni kok kita kelebih lagi kita tentu kurangnya tentu bisa tanda-tanda ya maka orang kesakit tu tadi sama batu pedih pala ngeluh-ngeluhnya bisa tanda orang sakit artinya berkeni kita kak ngelai orang tu tadi makai suap tahu kena begini kita medak hari sukut ni kita medak tuan
1: ya kami medak yang bergasa sikut-sikut kena tiba-tiba yang tadi baru gawa 2-3 tahun lalu ngenyet jadi kaya
0: kau.
1: Nah, salah situ ya. Kudanya ya nak madah ke senentang pun penatai reta ya. Baka pejauh awam tu ya mesti hemis kena orangnya. Mesti kat diklai dalamnya.
0: Betul.
1: Ya. Kudanya ya ngai mindah. Ngai mindah ke awak. Sigi kat dia ubat dia aja. Pangkat pungai apa semua. Lepas yang kaya dah bisi orang ke. Udah terbiasa ngau ya bakosannya. Udahnya nginyet kaya. Nginyet kaya dan nginyet badu gawa. Yang sikit ciri-cirinya. Lalu selalu berkasih daya bak bagian perolehan tu. Sigi kita mendaya. Seminggu tadi kreatornya datai. Goya. Bekal goya. Pada punya ya. Kerja kita masih kelai sidak ya ke bisi makai suap tu tadi.
0: Nampak mai. Maka nanti nyemak ya tadi. Madah ke dari awak tu tarik bernasib bisi terkena ke tiket cabut nasib. Tentu ya diklaim dengan pihak. Betul. Ya ya madah awak. Maka kita ke gawak perintah no, tuan ya. Kita madah ke dari awaknya. Dari aku tu beli kereta palak ya 5,000. Potongan sebulan tu. Jadi duit kena tu ianya ari pinjaman bank. Jadi nya cara tu isi harta ya.
1: Betul.
0: Tang ti nak nya
1: ni nak boleh nyawat.
0: Ini
1: bayar aja. Sigi kena lah dek.
0: Ya, nya muka ko. Sendang nya tadi. Jadi penyalah ba makai suap tu tuan. Nama hukum hukum ke bisi. Ya.
1: Ya ke hukum ni
0: tu. Ya ke bisi nah udah sidak ke rasuah tu dah ditemu salah makai suap dia semua. Nama penanggul empas ba dalam penghidup orangnya.
1: Dia ke pertama tadi sigi kena jail ya. Untuk kena kesalahan atas experience tadi. Kena jail tak lebih dari 20 tahun. Hukum 5 kali ganda hari nilai suapan. Contohnya tadi anti ya suapnya tadi duit suapnya tadi nilai ya 5,000. Jadi kali 5 tadi 25,000. Ya hukum ya atas SPRM. Atau ke 10,000 ni paling tinggi. Contoh segi kita anti ya rasuah ya baru 1,000. Kali 5 baru 5,000. Jadi ni ke paling tinggi 10,000 tadi. Ya minimum ya. 10,000
0: ya. Ya.
1: Udahnya tadi reta ke diuliah hari Asia makai suap tadi lalu dirampas. Dirampas oleh SPRM. Udahnya nengkah Asia penyalah tadi makai suap anjung ngagai pendawaan. Lalu masuk ngagai hasil kerajaan.
0: Lalu pun lagi perintah ne tak ada rampas
1: ya, bakal dia mendak selalu dalam media ramanya juta-juta apa semuanya. Nanti udah dilucur haknya tadi lalu pun lagi hasil perintah baru.
0: Bakal rumah kereta tak ke barang berganya lalu rampas perintah magang
1: ya ne. Bakal sudah ya ke kereta rumah tu kira nanti udah lucur hak jual barunya. Nilainya duitnya tadi lalu masuk ke kerajaan. So daya tadi ketiga orang ke ditemu makai salah makai suap tu tadi. Gamal tidak ya dipampang ke bak foto SPRM.
0: Malu main
1: apa lu? Nanti si bela-bela
0: gamal. Tak sikit terang menyanggup penyalah ya daripada
1: ini. Megai kita beri contoh bak Sarawak. Sarawak report nombor si nombor tadi. Ngau gamal dek ngena baju oren.
0: Apa?
1: Nyak kengai
0: mak baju lokap SPRM-nya.
1: Banyak masuk bak Facebook, masuk bak TikTok, gamal di bayi orang agai mahkamah.
0: Degelang orang semua.
1: Ya, nanti aman ya sigi bakal gawat perintah tu. Nanti ya udah dijatuh hukum oleh apa tadi?
0: Court mahkamah.
1: Mahkamah tadi. Di jail tadi. Lalu lenyau mah pincinnya.
0: Tadai punya rugi punya udah gak lenyau pincin udahnya tadi dijil lagi udahnya alu bala nak bini tau kelaki tadi tak nadai mah pengin dua peranya ne
1: malu
0: lagi
1: ya udah kawa 57 tahun 5 bulan di kak pincin masuk jil nama penyadi
0: mai rugi mai mana laban tanya ke Tegal pengawak tau keulah kitanya tadi ke Tegal duitnya tadi ne kita nyo nama korang nyo ngadai penghidup kita berpuluh tahun yang tadi. Jadi begini cara kita nagang rasuah tu tuan. Ti selalu dia nyak kita de lebuh kita ke ngaga maya ke meri aja ku ajar ngai orang begini ko cara-cara kita nyo tadi nula. Tentu mesti cara ne tuan ne. Kadang orang kak berik dengan muan tadi. Orang muan muan tu tadi besai pengawak nombor biasnya. Tentu ibu si cara, nah, tuan.
1: Ya, cara pertama tadi. Masih dah yang kak beriknya tadi. Sebut ni buah anem ngai kup ya. Selalu bekas kau beri ceramah hangi ngai tidak punya awam kasih kepada kenyanya. Apa-apa yang ke orang cuba beri suapnya anem terus. Anem sekali lima, sekali dua kali kan lima tadi berpikir baru. Dia boleh anang terus.
0: Ya.
1: Sebut sahutnya anang. Tanya batati ke orang kemuji non. Bisi maksud emuji nya. Gap macam tuan gap atau. Bisi mananya.
0: Ya betundik. Lain ke maka tua ke betundik. Lain lah tuan. Tantinya kira lah ambil ke bandiang tadi. Sitik situasi itu. Tuke-tuke itu tadi. Wah kamu nampak handsome lah ini hari ku. Tempat belakang lain lah tuan.
1: Ya, lain macam
0: puji
1: ya,
0: lain bunyi.
1: Anang nelebak ke diri nerimaknya tu lah. Nerima bahasa pemberi hari orang kelebih lagi hari orang TBC berkawal kau pengawak jadi kejanuan. So berkaya bukan sebuah tadi nak kau ke cerita yang tadi anang biasa akan nerima apa tadi nerima utai Arya lah. Lepas tua tadi bisa hubungan rasmi kena ada pengawak tua tadi. Anang nerima utai Arya apa semua udahnya anang bercerita hal dirimpu, hal dalam rumah tangga bila ngagai bala-balanya tadi mereka lagi ya oleh tim ada. Ia akan siti hin ya. Okey. Ya tu bila dia tak ku bekal yang ndai duit. Nang wak lah ku nyuak ke yalah.
0: Oh, biar ya, mamai.
1: Tu dia anak elakkan sekali utainya.
0: Utainya
1: oleh menimbulkan yang pu ketika tim dahnya. Ya mesti ting yang pu ke. Boleh dibayar itu.
0: Reti kok nuan tu tadi beketau nyen tuan ya. Maka tua tu beranau ni kit nuan tu tadi ora dagang tadi nak beranau tu tadi. Mada ke nyak meh anak ku tu kak belajar. Pedih na guranya nak dah suah belajar dia. Kak dia besukannya murah belajar dia. Sekian-sekian kau ku. Bak nuan rundi yang tadi aku tu minta merti tadi minta tolong menanda pihak kinya ku nuan tuan.
1: Sudah madah. Aku usah hanya tadi. Aku tukang oleh kota dalam kerja di tadi. Kemudian ni aku mendah. Nang awak lah. Lagi aku matur dia. Kena di mendah ya.
0: Hanya mepun kota itu nyadi.
1: Betul.
0: Nyum pengujuang tadi nyum pulai ke penanggung.
1: Ya.
0: Jadi awak ke terang ya. Bala peninggal semua. Utai kuda ada terang ke Tuan Jackson tu tadi. Jadi kelimpah hari nyak Tuan ya. Begini kok. Nyemak kita itu tadi. Kadang-kadang. Kak ngenatai ke sitik-sitik penerang agai upis penegang penyalah makai suap tu tadi. Nan mau kini cara begini tuan. Cara kita dekat ngenatai ke tanya kelebih ke orang luarnya orang awam tadi. Kak ngenatai ke penerang ya.
1: Coba ke nanti kita bahas rawat tu. Kita bisa lima upis SPRM. So kita datang dirimpu lah. Datang dirimpu ke upisnya tadi. Ya, nanti baku ciang di tu. SPM di Sarawak baku cantu kira HQ mah tu Sarawak itu. Ba jalailah semana ciho dia
0: pia
1: NB moto. Udahnya ba congan sibu tu tika 7 Wisma Persekutuan. Ba Bintulu bisi congannya ba tika 2. Ba Miri pun bisi tingkat 2 ga fasa jalan bangunan persekutuan. Udahnya last kali ba Limbang. Ba jalan Muhibah Limbang. Bisi 5 upis yang tadi. Jadi udah datang diterimpu kia nyalu ke maklumat ataupun apa-apa aduan.
0: Jadi penerang orang ke ngenatai ke penemu tu tadi tahu ke maklumat ngagi kita nasi resia ke orang
1: ya betul
0: tuan ya. Jadi inti bisi gi cara bukai kini tuan.
1: Selainnya boleh message ngagi nombor telefon 0199 6000 tadi 696 696. Mesej saja ngagai nombornya tadi.
0: Oh ngagai nombornya. Jadi utai detayap dia tadi. Jadi madah ke nama diri padah nama nama betul.
1: Ya nanti boleh pun madah aja apa isu-isu ya apa kes ya. Biasa nanti ngagai ditemu. Kadang orang tu ya bukan nanti yang nak datai ya telefon ngagai UPS PRM tu ya. Kadang ya akan madahnya. Aku ngagai nama aku pansut maya ngeripot ke tetok. Takut aku kena ya. Nak kawak. Ini lagi orang bakal kami tadi orang kegawai SPRM boleh bertemu waya baluar ke bar ini hingga apa aduan kan diberi ya.
0: Udah yang tadi cara kebukai gitu kan kelimpah hari ke betul-betul pahun SMS tu tadi
1: ya, ya, oleh email ke SPRM pun Email tadi info@sprm.gov.my. Engkau tahu ke download aplikasi Mac Mobile, ba Safari ke ba Play Store.
0: Oh, bisik ni apa? Dalam tanya ni MACC Mobile ni.
1: MACC Mobile. MACC nya besar. Aha. Mobile.
0: Mobile ni. Yeah. Jadi boleh di download, maka kita ke download take ke aplikasi kebukaannya ni.
1: Ya, betul.
0: Jadi dalamnya tadi. Oh, kira maka style My JPJ ke PDRM ni kenyak merti tadi ya. Bisik tanya kita pun tu. Jadi dalamnya tadi bisik daripada ke begini cara ngena take ke laporan boleh kan.
1: Oh, banyak cara. Perlu dalamnya apa semua.
0: Oh, tadi jadi nyak meh tadi cara kena bala kita peningan semua ya, nanti jumpa kita bisik tertemu ke penerang ya ke amai senentang tai ke nak betul jadi kelebih ge bekawa ngopeng penyalah maka suap tu tadi tahu de kena tai ke kita ba semua UPS SPRM ke bisik di Kuching, Sibu, Miri, Bintulu ngopi amaga di Limbang. Pihak maga SMS na tuan ya. Lumur 019-6696. Jadi kena tai ke nyak kita nanti nyemak kita nyak tadi bisik mega aplikasi tau di download kita MACC Mobile. Nyak tadi. Jadi randau tua ke lemai tu tuan. Sebenar tu lengkap ke randau tu tuan ya. Nama pesan tuan ngagai bala peningau FM Iban ke lemai tu kelebih lagi ngagai bala nembak rebak baru tuan.
1: Iyalah sama-sama bagi kami tu pun hari kami pendidikan tu start dari universiti ataupun sekolah menengah kami sudah nyak tadi. Jadi belajarlah benar-benar dan nyak elakkan rasuah tu. Kita ingin utai tu jadi start ya amat ya seringgit dua ringgit hari min lalu sampai ke besar lagi ya jadi makin besar makin besar. Jadi sudah kita cegah tumu hari baru tadi.
0: Amat betul. Jadi nyak tadi pesan dari Tuan Jackson Minggat anak Pinul siko dari pemesai dari bagi perkara pelajar ungkup Mesir Mayu hari UPS penagang penyalah makai suap ke bapalan di Kuching ditu. Terima kasih ngagin tuan-tuan ku datai tayak perandau tu setengah jam tang pelabak kaku Mayuh info Mayuh penerang udah dikunci ketua kelemah itu kelebih lagi ngagai bala peningah wifi Miban di serata menua Malaysia itu di selampu menua Malaysia. Terima kasih ngagin tuan-tuan bisik maya kita berandau baru tuan ya ngau perkara ke buka lagi berkawal ngau upis penagang penyalah makai suap. Terima kasih ngagin tuan-tuan.
1: Terima kasih enggak ye RTM lebih lagi ngagai wifi Miban juga udah nyemput kami gitu nerang ke penyalah makai suap tu.
0: Ya, terima kasih ya. Jadi nyam tadi ranau kira ke berumban ranau setengah jam.
1: Setengah jam.
0: Ya, bukan lain ngau tuan Jackson mingat anak Pinul tu beruntung mai kita kelmain tu laban ya bisi udah datai besar berkunci ke penerang kelebih lagi senentang penyalah makai suap tu nemian. Suahna de dengar kita ba TV, ba radio pia mega de baca kita ba surat kabar mega ya. Jadi pelbak aku peningat. Terima kasih hari aku dan melangi kelemah itu berlengar Tuan Jackson mingat anak Pinung bertemu kita iba maya kebukai dalam randau UFM kita. Terima kasih.

Okey, peningat jam kita 33 minit sudah lepas pukul 8 malam. Jadi nanti nanti penanggul kita dekat berandau ngau Insin Kibong ya, dari YFM Distri Aman bekal ngau sebengkah pengerami ke Benar Diatur Jam Kriato Bak Bandar Semanggang ya.

0: Okay, peningat kita nguci berandang insin kibuang barus dari pahun ke malam tu.
1: Dia dalam perkhidmatan.
0: Anggap si penanggul kini.

Okey, kita tengok Cik baru mulai dengan Insin Kibuan ke malam tu. Halo, selamat malam. Halo. Bisik penanggul kini baru stay power ni Insin ke malam tu na. Nanti udah penanggul tu boleh diputar lagi kita boleh baru ngoyak na.

0: Isi. Tai, amat telah join aku berjalan. Nama ada banget di perumahan ke atau ah? Isi, kini gede tu tadi, nama ada banget di perumahan gede. Aku tu lelak mai, aku tu ngagai deh, ada tadi.
1: Nai, namanya Mel. Mai pengawal aku tu, Mel.
0: Nai, lekat ke tisi dulu, mai pengawal dehnya. Tu, aku kemadah gede, Min. Nama dek Min. Min mesti beli sofa dengan meja makai baru ah.
1: Hah? Min? Min? Amat nak ke Mel? Okey serinya ayah baru dah beli katil dengan tilam baru ke pada aku?
0: Amat ah, nak aku tu bulat ke dia. Baru kemarin aku ada orang nganjung barang agar rumah ya. Nya penuh sedar luri nya ke barang ya.
1: Bah, nanti kenyak Mel. Aku kau membeli sofa baru? Ngai aku alah laban Min nya. Ada Mel ngak aku muda berkedainya Mel?
0: Hei, okey dia baru dah beli sofa baru ke bulan si tenyin kemarin si? Anda ngayah ke duit di si? Lagi panjai bulan tu.
1: Ngai ku. Ana ngirau. Laki nuang bisik benda Mel alai ku minjau. Asal Mel ku tupus hati lebih akirimin. Bah, aram Mel. Aram.
0: Apa induk tu? Sebut ke barang. Sekian lu beruman ke meli. Anu gai lu? Ku kan ambil biak ku nyen dulu. Tadi mai dah mayu pengawal. Matus saya. Kabar ku sikut tu.
2: Ish. Anang berkenyak kitai. Nanti kak meli barang, mesti nitiah pemisi diri. Anang kak bertapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, hari kami YFM.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Hari Fresh Leo bergulai dengan Richard Lee. Kena merindam ni kita ke malam tu. Lebih kisah tak kebisik. Minta putarkan lagu gawai. Bagas mana sayau. Hari Johor ke ya. Minta putarkan lagu gawai. Kena merindang. Semua orang ke ngelalaya. Selamat hari gawai. Gaya guru gerai nyamai. Gawai bak menua orang tahun tu. Tentu ya. Sikit. Rami ke kita munti gawai bak menua orang tanda miasai bak menua dirimpu ne nyak mentarik ngan suah hati kita itu selalu ingat ke orang di menua tanda ne munggau mah engkau ke gintir kita pulai ke tahun tu ne. Okey peninga, bukan selama aku 9 malam tu lagi kita semua bak mendiang ke berita 9 malam hari Kota Media di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Tang sebenarnya kena aku ngujung ke awak sedalam mai kita kelima itu. Lagu Ari Sadnai Leong udah kalak sangkai bakti. Terus plus jalan dengan YFM 24 jam sehari.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

besar itu 15 Mei dalam tahun 1988. Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bas Meriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bak tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adnan Satiang udah maksud ke penerang madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri pantung benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan no air jadi sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayu ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur tim mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bisi maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ilah-ilah.
1: Nyak alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Berbasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

Tajur Mangau lagu Sidaya 10 jari lagu keterbaik yang dipilih kami untuk yang pemerindang malam kita ke malam tu ya. Kena 15 hari bulan 5 dah berasa kita sudah tengah bulan 5 tahun 2026. 60 awak sadar lemai engkau Rolana tadi ya. Okey, 3 jam di konti DJ MA tau ke tiu tadi ke nurung kawak wai. Okey, lemai tu memesti hujan di Bandar Kuching, engkanya lagi hujan berjimat kita ke Drebar ya. Tebal lagi di Padang Merdeka nya ya, benung capuh bala kita ke Roptai. Okey, abah pengurami ke besi diatur di Padang Merdeka kena ke malam pagi lah engkau malam lusa ya. Setentu bunyi audio oleh didinga kita hari luar bangunan RTM ya. Engkau bala kita nya benung berjalan lantang kati di Puak Mengguri Kuching. Okey, biji jumat lebih kita ke berbaik ke peringkat pengangkut yang lagu 10 jari Tajur Mawang kita mending ke lagu Rancari Tony Rumpang ngau lagu ya Dara Bajia. Terus dengar kami di frekuensi 101.3 FM di Bandar Kuching ngau Kota Semarahan.

0: Hai, aku Celestine AI. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Ya, di selam permula kita Sarawak Bumi, kenyalang kita ke ninga kami pemerindang malam. Terima kasih, hai. Angagai bala kita ke Bandung Teribang, Jumat bak Jalan Alun. Angagai DJ Brenda kita ke Bandung mula kiri ngagai Miri, Bandar Miri ya. Okay, Jumat Teribang. Sudah mending ke randa rumah kita ungkap ya malam tu pukul 9.30 malam tu lagu di Sada Tony M. Adai ku tahu.

0: cerita utau. Nah, anak-anak nyaga pengerai kita utau. Nyai ke kita lagi tu. Gawai di kita sakit. Kami serumah. Menamai utau. Utau nyedia ke diri. Kak gawai. Nyaga penganan jalan. Bala kami ke Indo. Tau, berdua wak utau. Ini mana kita nyotumu ngapai ngasuh orang mulai tepung kena bertanek. Lalu seorang nyepik penganan jala curah ini kita tau nyame sidak sangau. Sama berduruak ngagak penganan baruai sarinya. Kalai maya kiruah bergagak ke kue wicau. Nyobi agus penganan. Baru senram ke kiruah main keripun nenya ungu api ya. Nih nak besai nyawa ibu kita sangau nyau cau. Ahai wae mau orang berduang nanggap penglindu. Penglindu ucau di asuh kita ikawa. Kak lelina yang kebuka ya silak kebujang tu. Bah alam ninga kerana ruai ke sekali tu ucau kelala. Pengindu mula media ramah.
1: Pada satu pagi di rumah penjai di rumah piting anak bong di tembawai kanyo juga.
2: Lam, bapu sebiak tu dulu dek, ngagak penganan kita. Nak katut, gede nak ingat cara ngagak penganan. Udah gajah aku sebab bayar dek kaki jadi kelimai.
3: Ingat aku ibu, bukannya pentih anak tuanya. Tangirau ke Jamal ya, nak mana lagi. Itu namanya Jamal kelihatan lagi, anak-anak aku ibu sangat.

kay rari gama panganan digagak punya maka pemana ya so, berani likuan sama saya tujuan mana ya galu bakal sama ibu dek tau me agak liat.

0: na mo dahil nga ayas ang drum. Baka kote nga so ini. Sanggaw nga ka pangandan. Yama gamal kuya niya man. Sige, hindi ka gamal kuto. Tanti gamal niya man. La man, laban na yung pangaga pangandan niya. Ako, benang maliak kemuai ni sanggaw. Nga ngasuh penganan ya lalu terima kiwa terima kanan
1: lande lagi gede nanya buat
2: iya namanya penemu seduai jam pagi tak tua penganannya nanti sila bantuan panjut ke sila nak tua lagi ya buat udah lah mana ke sudah ibu dek ya buat
0: Udah ini ibu benunya udah tuh lagi nyawap ngagak kue lagi benung masuk pinggai ya tadi ibu minat tadi baru kemandai lagi ya di tiap itu ya anak hirau ke kali
2: babi ibu udah guduk deh dua deh inai sebaik udah parah kedai.
0: Ibu butuh pisi mobilnya tadi, benar bersatu. Dah temu lagi, ya pansut. Tuai ke aku ke induknya. Indah sepai, benar kira meri anak. Anak yang makai lagi ini dia temu yang itu anakku ya. Lagi ya mai ten kenang aku ya. Besar besar. Lagi ya mai ko ya aku

0: Raya ko.
1: Ito ang makita bisin to aja bo. Wala din daw bisin.
0: Ada lebih satu puluh minit selepas kejadian. Apo? Lawa di ayah sendera. Agak pengganan sampai bertelepon. Jeles nak kumedaki bercinta nu ini pilih ini.
2: Selamat tadi amin. Nyuang agak telepon senam. Jari baik anak udu makai telepon. Mau tinggali pengamannya lagi.
1: Pangan Indo akunya terdekat mudah cara ngagak kuliah asal bangsa Teban. Nya aku pikiruh bambil ke video, bambil ke gambar. Awak kaya mada adat kita, nyapa makai kita.
0: Lama ni kan mendai ke pengenan te nyaur tuang engguangnya pihak ayah sendiri pedah di pengenan danya. Nyaur celong ngertuang.

0: Qué puto saco. Me la he pengenanto.
1: Nama utai ke balat di talat ke kita tiga berwainya sangau. Ningarinya nyawa kita tiga kai. Nya, nya balat gede nyun cadek ke seneram natuk penganannya.
2: Utai dengan mu ibu sangau nya banun. Nak cantik ke kita.
3: Nasi ada jambar atai dan menolong aku dek. Nganti senamnya. Senam. Dek ambil. Hari kali senam. Lagi jambut musuh mbak bisin kena nap. Napis minyaknya.
1: Nai. Nama sekedar penganannya ini bakal mainnya. Sangau. Ketuang bisa menyedia. Siapa kengaganya? Tak patut deh ngagaknya jambut.
0: Aku. Terus. Nggak ada serah deh ibu banuan. Aku ke kiyot-kiyot sesikat anak cowok tu. Nanti kalau ngagak pengawak. Nggak kerja ke jahit bukannya. Namu deh. Namu. Nya pengawak ayah seneran. Pengawak orang. Agi mabuk cinta. Nanggap pengerindu. Namu deh.
1: Bah lah nama mai kaitan sama penganan ke orang nanggap pengerindu. Nama besi kaitan ke jabut.
3: Nara yang itu bunyi telefon senang pagi tau. Apa aku banget teleponnya?
2: Depan aku lah ibu sangau, siapa lagi? Lagi aku nyambung nolong kita baru, aku akan nyawut telepon dulu.
0: Aku bisa ngitung, asai-asai aku, sarito aja. Bisa 5 kali, ayah seneran nyawut telepon. Ya, bedau termasuk 2 kali ke video call ngelindu. Telinga bersengkelah-sengkelah mengucap-mengucap medai-medai jago namu mayas
1: apa balat ini jabut nak lama habis betri telepon kerja begini deh jabut entenya nyudu bertelepon ngopangan diri kira aku dah berpangan banyak nih nak lama dagi boleh menantu induk Thailand sangau ni sangau hati ke kita itu ngambil induk ngake Thailand ke ilah sangau.
3: Ente semua orang magang maya tanah belajar lapa ngai ngambil induk ke Thailand boleh gak rawun sambil ngenak bikini bak hayai
4: peh balat dika ngenak bikini mandi ke hanyai kian sangau dek ka ngenak bikini mandi ke hanyai kian bisi ari di diketuk kuyung hanyai pah dela au nya kena nambah. Kena nambah ke abi rajai sebelah kaki dinya.
3: Nama, nama ngetuk kuyung menua ayah ipin. Ya, minuat. Ye, kita dulu kita ada minuat. Itu, nolong aku nyimpan kanan ke udah di sarap minyak tau.
4: Tau tau. Tau, tepuk dalam semperuang magang. Penganan udah tembok tok sangau. Ya, penganan ke udah di tos sudah. Penganan udah di tos tok tembok dalam semperuang magang.
3: Ya minum nanti nak umah lagi. Jabut ngambil tian mbak untuk air lapian enggak?
4: Apo? Nama penganan tu beket tok sangau? Memayuahnya tu celum retung. Nama pengawal penganan tu nyertuang mu magang nah. Balat gede buka kena deh kalau maga penganan. Kada ndak terlalu bersayap pi sedoi banunnya.
1: Ukai penanggul api nya minun ulah seneramnya.
0: Nama di ibu minum. Ayah seneram ngaga penganan sambil main telepon. Nak ngetau pada aku. Telepon iya nyawangat ari minyak dalam kalinya. Nyo berasa pendiam padaku. Nyak mekwe nyak nyanyi nyor itu leban pancar api telepon ini. Adai penemu ya sebenarnya. Makin tuai makin babu. Akai leban nyutilin.
3: Uraga benua nangat penindau. Nak lepas megai telepon murang.
4: Balat gak meramnya. Nyak begini kesenaran tu deh. Nulung nusun kuih tu pamam engkau kita ditu. Tu tengandal kejabur kemitnya. Engkau kita nusun kuih. Engkau kita nusun tenganan.
1: Amai, gas neramnya tadi tadi betelipun. Nyawa memiat ada yang tu dinga. Ya gak lama amai telipun, nama nangat telipunnya kini. Marga kita orang kebenar mempangan kenya. Iramat minggu Thailandnya bisa, nafya ya, Kak Kia menyamat Kak Kia. Nya suah narinya betelipun.
0: Nya iya sendiran tu. Nya tucum-tucum gulai keruai. Apo bakal orang kebenar mamau. Lepau hari batu tujuan. Nya bakanya perangai orang batu tujuan. Tersenyum-senyum ketawa ke diri. Nah tentu pasal. Adai ke gundang.
4: Amai ku dek ni jabut. Tak. Nyo datai ke pendeng. Tucum sengeram. Balat matnya bedung. Benung bebungai me pengerinduknya dalam mati dalamnya. Ya, mantau manta. Nandainya malayak benung nanggam pengerinduk. Benung bepangan bekanya.
1: Sarinya terbaru bekelala. Jampak man. Kes dua ini udah bersulau seneram. Amai ingo Thailand ke sarinya nya seneram.
2: Kira aku dah bepangan me kami dua. Ni tak boleh badan jelap.
3: Bagi aku gak disebut kita. Kak Mai mekit orangnya. Sama meriknya senang. Sama kak mekit jilap. Ngai nak gak ngambil inuk menua Jawa. Jilap inuk Vietnam. Dari inuk Thailand.
0: Aku ilah. Nyawa pula inuk Korea. Lisa beli beli piangnya. Kunti aku ilah. Ngai kalah laban ya senang. Ngoyak jilap. Aku tu berapa penyinding nigat aku tu.
4: Lawa, mai kita serumah tu ilah. Nyawasai ke dia bak luar negara. Nyawasai ke dia menua bukai. Nanti bini kita nya hari menua bukai memagang ilah. Amat lah, nyolimpang kia kaku tu seneram. Baru berapa hari tu ku ke di sini nga bala membawang kita serumah tu. Ninga dik ke baru berkelala ngau induk Thailand nya. Campat mai ke terai berpangan. Tak pula ke di induknya seneram.
1: Amai minyak kodenya minun. Aku bisa macam pasal nama yang sebut renyak love crypto. Ianya skamer ke nariat induk gaul lelaki belah media ramanya deh. Jadi buat tau nya tidak tadi ngasuh renyak labuh pun rindu ke tidak dulu. Tek kita ikan ngekiak ya. Siti hari tanda-tanda orang kebula minyak. Lalu jampat nanggam pengerindu. Baru berkelala buat belah media ramah. Buat pedak mua, bedau, bertemu mua, bedau. Tapi tau lah buah pengerinduk ke pangan direk deh. Nama kan ada ia berkenyak pihak seneran. Teng, dia udah gemerasa ikon Facebook ia sebedau tu ni ya. Kira ke amai minduknya buat Facebook. Ukai, utai ke bula. Tapi ya seneran. Amat bisa ikan induknya.
3: Tau buyatnya anak suh salik dengirung ke ya seneran. Ana maka kek aku cuba laban skamer tu. Ana nak jerak. Ana nak belalau kenyak di senam.
4: Siti lagi ke baca kubah berita. Dia tahu mayong my website. Ngau page orang ti bergigak kejodoh bak sebelah Facebook. Sebelah media ramanya. Mayong orang kena tipu dia. Ngigak laki tau ke ngigak bini dalamnya. Mayong orang dah betul. Ni kak betul. Tidak dalamnya gak kena gambar orang bukai gambar artis Korea sedak udahnya madah kediri kerja memanah kawa engineer lah mai bilon lah lutur lah ni ndak mayuh orang terperasa kumbai sidak ya CEO menyamar baka cerita drama Cina nya menyekini ha kelalu angan-angan nya meh kelalu benar bedak cerita Cina drama cerita Cina aku baik sedap berkenyaknya kini
1: au ya meh aku betak buat berita sarinya inyut amai mayuah orang kena tipu labat kes ke berketau sidak tu madah kederempu tukai besai bisik media udah orang labuah pengerindau orang kedumpaan sedap.

0: Teringat lu minta duit sudah yang ngajai namanya pangan sudah ya deh. Pangan sudah nya laban nyudah lah buah pengerindau sino ati. Nulung dia mere duit. Ya mayu orang kena tipu bukan tahu.
1: Ya, kadinya aku tidak kena tipu tempat mayu. Urang terpelajar bawa besar apa upaya perintah ngau kembalinya ayah keinginnya bisa tidak lutur engineer pengajar director company mayu lagi juta ringgit kamu lama lah kena tipu uleh gak tidak tahu kena tipu urang ni kajak pan sekolah kini
2: biasa lah nya ini sama tidak yang sia.

0: dei bekau ekelalu beri ngaya nai ganya nai kita makai belacan udahnya kamagan sedanya jangka aku me
1: tidak ke terpelajar penuli teparo laban tidak tu kemana sampai berjaku nyak kepada aku buat berita dipansut ke polis hari Bukit Aman. Aku tidak madah ke tahun tu ajak. Tahun tu ajaknya udah bisik 60 lebih ribu. 60 lebih ribu. Report ke udah diterima tidak upis polis menua tu pasal penyalah tipu online tu. Nah,

Ya, mat punya minut, aku bisa membaca tipu online tau. Kau seminar nipu berpangan aja. Ya, ya lalu nipu duit, nama namanya nipu duit sekali. Dan bisa juga namanya, nipu beranak ke pupuk cara online, beli

0: Rachel, yang ada pihak ya. Bisa meh cerita ke orang ke tipu orang namanya minta pengawak buat media raba. Bisa menya sidak ke ngumai derempu dia merek pengawak puang macam-macam mutai ke daripada sidak ya. Jadi sidak yang ngasuh orang maya dulu duit sebedau sedang derempu dia pengawak. Ninga opa gajinya besar tadi sanggup gak orang ke nama penamanya kena scam ku aku ni tadi mayar dulu deh laban kira bayar dulu adanya ya boleh pengawaknya sanggup ya bayar bisa gak begitunya mayu kesnya deh begitu
1: eh takut aku ninga utai kau seluai ninga minuan manuan
2: kami kebejaku tu ngajar di ngajar di Seneram. Ukai nagang di bepangan gau induk luar Seneram. Nadai nya salah, entiknya amat. Asal meh urangnya nak nipu dek. Beketuk je. Uji di ngasuh induknya ke Sarawak tu Seneram. Asuh gau kita begawai tahun tu. Entik iya. Kak datai, amai datai, retinya amai meh induknya. Ukai bula-bula, ukai ngena ekon bula. Sigi amat-amat kak kede. Nepiak ko kita. Banduan, sangau.
3: Bisi, maku madah kaya minuat. Kak, ya kita kaya.
0: Bah, sangau, nama dia ngagak penganan ngemayu atau nama. Kak nyambut menantu wari Thailand. Kak, sangau. Kak, Indo Thailand masai tau.
1: Nai, dik ya ratai. Mai duit. Madai, pernah kutuk ngai nerima. Mana aja ya ratai. Ketemu ke Mai lempeh Tom Yam aja hari menua cilin dia.

jam kenyang cerita-cerita kali itu cau. Nama kurung diang kita ama ratai kini pangan minuk senra mari Thailandnya kurung diang kita nyau kai skamer nyapu kita ucau nyanyamnya ngarak ke sisa tu jadi kajal kita memang mudah kena tipu cau au. Adinya kemlama merana ruai tu cok bahamu buat dulu ini kita tu. Ini kita tu kak ke setiap kiam ngabah bubau. Nyari orang ke ngulung ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut merini liban banuan melati badai senram raja bukiang. Lalu minuat monika midi. Ini program merana ruai tu dikeluar ke monika midi anang kesal cok.

0: Koroni Bukong, kita kedia di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngena frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.
1: Nemu padam besi ninggal ke aku rangsi lelengau mintiang ari.
2: Ya, terima kasih kita kaki segulai sejalan hingga kami pemerindang malam ya. Bersama pukul 10 mending ke berita malam hari kami di Wang FM Iban di Kuching ya. Nyapa dulu bila kita di FB kami Alex Daltabina Watabarau di Rumah Juana Selaja Pentiak Baru Strong Engkelili MA minta lagu Gawai. Romles Walter kena merindang kebakaban kesuah hingga berpesan ngelamak tu meh. Gagenuan selamat bertugas di konti. Salam rindu, salam sayang. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Terima kasih ya. Alice Spencer bisa nyapa celap di menua pakut sepauh MA sepengudah hujan lemai tadi kekia. Manuk lupau MA hujan kami disandakan dengan one online agi gawak leban ke diasuh bos OT malam tu ya. Garap ke semampai gerai meh kita. Okey, leban gawai nyau kat datai. Ha, minta lagu Sakit Gawai Acan Gau Suwelin lagi. Nanti sempat ke kiap jimat pulai lagi. Sama-sama lah kita punya jimat ya. Tebal lagi bila kita ke Bendung Gawai jam ke itu. Ninga program kami. Okey, sepeda mending ke berita pukul 10 malam. Itu lagu ke di Sada Richard Lee. Gau lagu ya Aku Di Tempayan.

0: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Jam kita di pukul 10 malam. Itu menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 5-15 hari bulan 5 tahun 2026. Ombudsman Sarawaknya sebengah hari jalai ke dikena perintah menuatu negap ke integrity accountability ngau kedaulatan undang-undang. Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juwanda Jaya madah ke ombudsmannya megak cukup berguna dikena nentu ke menuatu oleh nyingkang deras kagi serta nguliah ke pengarap hati pemeranak puku antarabangsa. Ombudsman Sarawak dia tu udah berjalai ke pengawak ngau penuh nitia ke atur undang-undang kali kaban ombudsman dekat Ngeri Petrus ngagai Kaunsel Negeri Sarawak beratus serbana bisi udah diterima tang semina sekedar aja hari serbananya ke udah tembuk di sarap ngambil ke atur ke patut uliah di pejalai ke. Sekedar hari serbananya ke semina jaku tuduh ke nadai bukti kelimpah hari serbana pasal utai ke besi kaul ngau jenayah ti patut dibaik terus ngagai upis berkuasa ke nguasa perkaranya.

Datuk Dr. Juanda mansut ke Jakutul ngagai pengarang berita udah ia kenemuai meribasa ngagai Premier Sarawak. Komiti Penagang Penyalah Ngerusak ke Perengkang Guna Mensia Manyuh udah ditumbuh ke dikenang laban penyalah ti ngerusak ke Perengkang Utility Ngau Telecommunication di Menua Tu. Sapin Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Lee Wan Langgang Madaka Tu Bepun hari kes penyalah ngerusak ke Perengkang Guna Mensia Manyuh ti ngujung ke pengrugi kebulih 11.34 juta ringgit dalam tahun siti tu kemari. Komitinya dekat ngatur strategi penagang ke mana lagi nyengkau mengelati ke gempuang ngau orang manyuh ba siti-siti nur dekena nyaga peringkat telecommunication hari ke dirusak tau ke dicuri. Mensia manyuh mega udah diperansang ngeriput ke sebarang pengawat nyelai ke dikerja orang ba palan utility ngau telecommunication. Perintah Sarawak dalam tahun siti tu kemari bisi meri bantu engkau pelanja kebulih 14.4 juta ringgit dengan 644 ikut orang dagang industri miet engkau jalan pemesai. Bantu engkau pelanjanya diberi dengan upis pemansang ekonomi menua Sarawak SEDC. Sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri engkau meranak ke Pukuk Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh madaka hari penyampaunya 6 juta ringgit sudah diagih ke ngagai 579 ikut orang dagang dengan sekedar inisiatif upis menteri itu. Tu nyengkawum geran 25 juta ringgit ti diungkup ke ngagai orang dagang teknikal ngau vocational ti bisik 327 ikut penerima ngau graduate jadi orang dagang kebulih 1.9 juta ringgit SEDC mega bisa berjalankan program meri pelanja dengan upis Sekretari Perkara Wang Negeri kalai 8.4 juta ringgit diberi ngagai 65 ikut orang dagang. Antara bulan 1 ngagai bulan 5 tahun tu 4 ikut nembiak ke bedau cukup umur udah dikompaun ke Tegal Meli Insap. Menteri Pemansang Induk Anembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madaka setidaknya ngerja penyalah ke ngelanggar Seksyen 13 Bracket 3 Akta Penyaga Insap ke Pengerai Mensia Manyuh 2024. Dalam tempoh kesebakan 253 ikut anbiak ke bedau cukup umur megak sudah didawang nak Seksyen 17 Bracket 1 ke Tegal penyalah nginsap tau ke penyalah ke bekaul enggau VAP. Kelimpah harinya, 3 ikut orang dagang sudah didawang nak Seksyen 13 Bracket 1 Akta Kesebakan laban kenyual insap ngagai anbiak ke bedau cukup umur. Kes dadah tiba kalung kau web megak bisi nambah hari 4 itik kes dalam tahun 2024 ngagai 14 itik kes dalam tahun siti tu kemari. Tengah numbuh ke skim loan house kena ngentak ke rumah bak menua pesisir patut diperundingkan. Itu dikena nentu ke orang sama tahu boleh penguntung hari sekedar inisiatif bakal program loan individu rumah panjang. Kaban Kunsil Negeri Sita Opar Billy Sujang madaka sekedar orang bergenturung pediau ke rumah sebuah-sebuah nadai disediakan gau loan bakal tu laban tiukai diau bak rumah panjang. Pemansang menua pesisir patut digagak rentang serta nyeronggum semua dikena nyeliah ke orang hari tengumbai bantu seminak diberi ngagai siti-siti pentebak genturung pendiaw ajak. Berita malam kita ke malam tu ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching di Salin Jonathan Giri Tampung Baru. Ninga kami dalam pemerindang malam. Udah tu lagi salam Malaysia Madani.

Sari itu 15 Mei dalam tahun 1988. Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bas Meriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemanzang Tanah Sarawak Adnan Satu yang udah masuk ke penerang madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri pantu benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan ngau air di disediakan ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pemenyai calai Santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensimayuh ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur di mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menuatu. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Dua pemerintah malam kita 10:16 minit malam ya. Engkau lagu ke di Sada Ferang Diang. Engkau Augustine Buang Berami Malam Gawai. Okey, ninmu malam tu engkau bala kita nya benung bergagak ke kuih gawai kita. Okey, tau ke benung berantau engkau diri sebilik. Bala kaban, okey, hungkup ya malam tu ya. Ha, terima kasih ya. Laban kami mending ke program kami. Nangkan kata kita mending ke tanduk program kini kita sehari tu begulah engkau DJ Sharon Ludan kita. Okey, danya aku singgah macam sekedar peminta kebisi ditampik bala kita di FB kami. Sore kita kagi berperindang ungkup ia sejam 43 minit lagi ya. Okey, pemerintah malam kita 15:05 kita akan ngintu hari pengada sehari tuai. Selamat ngintu hari pengada, panjai umur murah jeruki aram. Kita sama bersedia mindah begulang gau Sharon Ludan kita gau kini kita sehari tuai.

0: program kini kita sehari tu. Jadi bakal selama nanti hari 2, pukul 2 kita bergulai bak program tu. Jadi sehari tu peningat, kini kita raun di baik aku, okay? Jadi kini kita sehari tu, sehari tu kumai kita raun nemuai ngagai Siti Palan kedikumbai tak boleh sebut kita Bung Brata. Okay? Bak tengah-tengah kampung di menua Sarawak tik gadung untuk peningat, bak tanah tinggi tik celap serta berembun, bisik palan pesaka tik ngetan ke sejarah, identiti ngau semangat komuniti Bidayuh yang kedikumbai tak boleh sebut kita Palan Pesaka Bung Brata. Jadi dur tu nanti kita hari menua Kuching dekat ngenatai kediri ngagain dur tu penyawah ya 39 km, serta ya tu tadi tau ke dur tu terbilang ngau dur tau ke penatai Raban Bangsa Bidayuh Jagoi ba 750 tahun ke udah hau. Lama tu dah 750 tahun ke Subak tu. Jadi Bung Brata tu ke seminat nama bukit aja. Tang ia mega palan dagang temuai. Ia jadi saksi ngagai pengawak berperang. Mindah kin kitu pengarap ngau cara penghidup komuniti Bidayuh. Mayati napi mayuh pemar. Apa itu cerita aki ini kita ditan ukai dalam bob aja. Tang dalam rampak menua, rumah panjai, artifak ngau pengingat kolektif komuniti bak menuanya. Dia tu peningat Palan Pesaka Bung Brata berdiri nyadi kejematan antara Jeman Keliak ngau Jeman dia tu ndur nembiak rebak baru belajar pasal penatai asal sidak, lalu ndur bala temuai ari luar uliah merti ke pengaya budaya asal menua Sarawak lebih ke nyadi kita ke bebansa Bidayuh Jagoi. Dikenal merti ke pemesai guna Bung Brata, kita patut mulai ke pengingat diri ngagai abad ke-19 lebuah komuniti Bidayuh napi penanggul bak penglikun konflik antara komuniti serta pengawak ngasu palak tik ngerembai bak pelilih menua Borneo. Jadi mayanya peningah Bung Brata dipilih jadi palan pengentap pendiau tik cukup strategik, jadi penuduk ya tik tinggi merik penglebih hari sukut ngetan ke diri. Jalai tamak ke dalam imit serta pemandang keluas ngagai kandan dur kengelingik ngasuh Bung Brata jadi palan tu tusah dekat diserang munsuh. Komuniti Bidayuh ngagak palan pengentap pendiau sidak ngau perambu ti cukup manah cukup besai. Rumah panjainya digagak semak ngau pangan diri, lalu tiap itik struktur bisik function sosial ngau penglikun. Lalu penghidup komuniti nyadi ke batang pengawak, tiap iku individu atau ke tiap iku orang berjalai ke tanggung pengawak ukur penghidup rabannya. Tajak pihak hidup Bak Bung Brata ukai seminat hidup ke diri aja. Ia megak nyadi palan budaya adat ngau pengarap, ngerami ritual randau adat ngau pelajar nembiak rebak baru nyadi ditu, serta ia betuai ke tuai adat ngau tuai-tuai ti di pebasa. Lalu peningat Bung Brata tu ngayan ke nilai teras komuniti Bidayuh begulai berani serta ngau bak rampak menua bak komuniti Bidayuh tanah bukan seminat endur kita berdiri aja. Tang pesaka aki ini kendak tau ndak dijaga kampung jadi ke pemakai ubat ngau kerban dikena ngaga rumah. Sungai megak nyadi ke pun penatai air serta nyadi ke cara communication. Semuanya diperbasakan dengan adat ngau pemali diturun ke hari serak siti ngagai serak siti. Identiti Bidayuh megak bisik dipedak bak seni ngau craft ke dipandang ke bak palan pesaka Bung Brata mayar itu bakal pengawangan yang berutan barang kemas asal senjata lama ngau kerban bertanam bertupi. Tiap-tiap utainya mai cerita dari impu pasal penghidup besari-sari ngarap ngau kawul mensia begulai ngau rampak menua. Keberat lagi Bung Brata udah jadi lambang daya tahan budaya tajak pen komuniti Bidayuh kemari tu hidup bak dunia moden tentang nur tu ngingat ke sidaya identiti ke nak patut dilengkap tegal ke zaman ke mansang maju ngau moden. Palan pesaka bung beratak ditumbuh ke nyadi pengawak ngintu ngau merik pelajar yang kes minat projek ajak tang hasil hari kerjasama antara komiti ke ngelingit ketuai budaya ngau sidak ke bisik kaul ngau pesaka asal. Palanya dikemansang ke ngamik kengetan ke palan di ngembuan cerita lama berkawal ngobong beratak serta ngumpul ngau mandang ke artifak bangsa Bidayuh. Jadi palan belajar ke budaya ngau sejarah serta megak ngangkat ke dagang temuai berpelasar ke komuniti. Utai tinggal so palan tu special yang nyak cara ya cerita ditusui ukai seminat dengan papan penerang tang dengah naratif lisan demonstration budaya ngau penerbak tik dipcalai ke ngenak jari kita impun eh. Jadi bala temuai kenyingkang ngagai palan pesaka bung beratak tu peninga dekat ngasai ke pengasai tik berbida angin tik celap bunyi rampak menua tik ngalit kati serta penglantang tik ngelingik baka tu uleh mai kita pulai ngagai jeman keliak mulai ke pengingat kita ngagai jeman keliak. Badi tu, temuai uliah medak replika ngau terdah struktur palan pengentap pendiau lama. Sidak megak uliah belajar ke sejarah pemindah komuniti Bidayuh. Lala sistem sosial ngau cara nyadi ketua tradisional serta mendiang ke cerita tuai ngau mitos bak menua tu. Lalu untik ngagai nembiak rebak baru, penemuai ngagai ndur tu ukai seminat aktiviti luar sekolah ajak. Ianya penelebak belajar ti hidup, sejarah ti ulih dipedak, serta megah ulih diasai ke kitai. Bakal maya palan pesaka bukai, bung beratak, napik pemar faktor rampak menua, penangguh belanja serta risiko rebak baru lenyau pengerinduk bak sejarah tradisional. Tajak pihak, dengah pelajar, kaul komuniti serta suku ti terus, bung beratak ulih terus berfungsyen jadi palan pesaka asal ti relevan. Lalu teknologi moden ti dikenak ngau pintar uliah mantuk documentation cerita lisan, rembai ke akses ngagai penerang, serta ngawul rebak baru ngau nadai ngerusak ke ia ke lama atau ke nilai sidak ke asal. Palan pesaka bung berata ukai seminat ndur ke dikenang, tang ndur ke ndur kita ke ngasai kia, yang ngajar kita penyulut ukai reti nda ingat kasal lirik, lalu pesaka budaya jadi ke pengering ukai jadi ke penanggul. Bak bung beratak, kita belajar ke sejarah ukai seminat cerita kuda tang jadi ke pelasar. Sapa kita kemayar itu serta jadi kelalau ngagai dinindur kita dekat mansang dudi ari ila. Okay, peningah, hanya tadi berkawul ngau bung beratak. Dinindurnya, kuda madah bak pun tadi, yaitu bak nanti hari kucing 39 km hari kucing palan ti terbilang ngau ndur penatai raban bangsa Bidayuh Jagoi dalam kanal 750 tahun ke udah. Okey peningah nak berasai kita udah datai bak penghujung program kini kita sari tu. Temu baru kita ba minggu nangkan ketuk. Mupo dulu aku hari aku Sharon Ludan pengelola program kini kita sari tu.
1: Lingga 89.5

Anda semakin kau lagu ya terlebak ke diri ya. Okey, kalau kita ke benung kediri bangun rumah jam ke itu tahu ke bilik sewa ke diri. Okey, kita anda kediri. Laban kami biasanya di kali yang kita merindah kita ni hari ni tim jam ya. Okey, singgah baru di FB kami. Bibiana Robin of Sinyapa MA benung dengan Nuan di Siol Kandis minta lagu nerima kad hari gawai lagu lama hari Jessica M. Jalang kena merindang bala-bala ke dalam kaban-kaban FB hingga WhatsApp jauh hingga semaknya agak genuan selamat bertugas di konti anang kurang hirup air kokia rindu-rindu selalu terima kasih Putra Borneo di Sibu benung dengan Nuan MA minta lagu sakit gawai kena merindang kaban dia James Pengiran di Asan Hukala James Poli Masing Stamos Sivis Love Induk Kenawit Zilahani Sasha Manda Pita Tingkau Kujam William Dunggan Eric Jang Denal Doni Lim Cendang Salang Ira Rian Jugidan Gau semua kawan-kawan kebukai selamat ngintu hari gawai kedekat datai terima kasih James Pengiran MA minta lagu Ramles Walter Richah Maya Gawai kena merindang kaban dia Putra Borneo Pita Tingkau Kujam Jepang Selagun Doni Lim Eric Jang Denal Roland Tuat Okay, who kalau James Thomas TV still love ngau kabarnya Alex Delta Winawata Barau ngagenua mega selamat bertugas MA ngarek kepala kita malam tu lagi tim dua jena kekia terima kasih Margaret Uncing MA minta lagu seperti yang bunga yang jarau kena merindang kabar-kabarnya Ricky Ribot and Desmond Maribon Martin James Anyau Thomas TV still love Mami Abang ngagenua mega selamat bertugas di konti salam saya Salam rindu selalu ke Kia. Stamos TV Still Love MA. Minta lagu Pulai ke Iyari Amishia Mang. Kena merindang kawan-kawan ke ngelalameh. Ngereka semampai ngembuan hati tilantang serta likun dalam pendiau. Terima kasih ke Kia. Kita mendekat lagu ke Disada Ferris Leo ngal lagu yang ngenang Nuan udahnya mendekat lagu gawai lagu berpadu nyawa Jeffrey Nyaloi ngau Winnie Albert begawai atas kapal.

Ya, balang ke nauli ke misi gawai tentu ya. Okey, bekerja ya. Adi seratus nak kita, bila kita akan lah ke misi tentu ay. Okey, bersabar aja. Kami juga boleh didengar kita secara online di benua luar. Guna RTM Klik tau ke guna channel My TV ya. Bahkan selama ni yang tahun 16 hari bulan 5, kita ingin tu hari pengajar tau ke hari guru ya. Kali ke tahun tu, ianya hari guru kita hari pengajar 2026 di itu berambai ke Leka Jaku ianya Guru Bitara Nadi Negara. Okey, sapit Menteri Besar kita Dato Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Megat sehari itu masuk ke Jaku pesan dia selama itu hari pengajar mengagai semua pengajar-pengajar di serata menua kita Malaysia ya. Kalau ia pengawal dari itu hari pengajar Renggat Bangsa ke-55 diatur di Bandaraya Ipoh di Perak Dedin. Kaban kita Rudy Vita Mega BC bergambar di Bandar Ipoh ya. Sama ngulu pengerami hari pengajar ke dekat di Intu Pagila ya dipenyadi Menteri Besar Menua kita Dato' Sri Anwar Ibrahim. Selamat hari pengajar bagi semua pengajar-pengajar cikgu-cikgu kita tahu kita sudah pincin menjadi pengajar Jaria, Khalifah Cikgu Ayu. Kedua lagi, Juliana Ambu Siru Baku Pesaka.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Melakitakan baru sangkai bang rumah. Okey, pulai gawak wai. Nia dalam kereta tadi baru mah tampung baru ninga ngena radio. Terima kasih menyuh ya. Di Sibu kalau menyuh di Perangsang sama datang nyukung kempen beri darah. Okey, kediatur persatuan pemilik-pemilik kapal Sarawak Gau Sabah. SSSA ke Diaturba Orange Zone Star Mega Mall kena ke hari Minggu hanya lusa ya. Kempen derma darah tu di berjalan Hulanggau Unit Servis Transfusi Darah Hospital Sibu peringkat pukul 9.30 minit pagi nyentuk ke pukul 2 ngali hari yang dikena nentu ke stok darah cukup ya untuk pemak berubat di Hospital Sibu. Kalau ia penerang ke silik senentu tentang kempen derma darah tu atau kemeri darah tu, kita tahu telefon ngagai Bank Darah Hospital Sibu kena lumurnya 0843433333 sambung ngagai lumur 2010. Kita terus berpindang tu lagu Rang Tuari Eddie hinggau lagu Ya Utai Urang. Kedua lagi kita terus nyingkang ngagai lagu etnik pupu bangsa. Berjam ketiga engkau lagu keterubahnya Andrew Bonnie James. Engkau lagu ya Selamat Bertemu Baru.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global. Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Hari ini di Malaysia diintuni tiang 15 Mei, kali perengkah hari 1964. Kami menyambut hari ini di Malaysia, nang jadi kesemengkah pengawak dikenang mesai ke tanggung pengawak nembia, mbak pemansang benua. Menggerak belia, ianya ramai cakup dikenang mbak tahun 2026 tu, dikenang negap ke iri yang balan nembia, nangkat ke penau sidang tapi gaya pemansang benua ke Cemahilah. RTM, beri selamat Arimbiah 2026.

ABJ, hingga lagu ya Selamat baru temu baru jam ketiga kita pemerindang malam, okay? Lina Bukis, MA, nyapa nuan ke malam diminta sebarang lagu gawai, kena merindang semua peringat kita. Terima kasih Donny Lim, di Tebuan, MA, minta lagu, kena merindang Kabania James, Pengiran, Putra Borneo, Stamos, Tevis Jelof, CMS Fred, Lydia Ajon, Matthew Nyambung, Hukala James, Roland Tuet, Gau Kaban Kebukai Mengarokat Perindang ya. Lily Anthony senyapa kita minta lagu Linda. Kena merindang semua ni kita MA. Kaban kita tu Mami Aba minta sebarang lagu gawai MA. Kena merindang kaban-kaban meh ke malam tu ya. Clarence Cundang MA di Menua Semunjan ningan nuan tu yang minta lagu Romless Walter Richard Gawai. Kena merindang semua peningat kita ke malam tu. Ngarokat Perindang Gary Mid Begak. Nyapa celap kami di bawah celum MA malam tu benung ningan wan. Terima kasih Sasha Amanda di Siwu Mega. Celap MA bisi hujan tawas tadi kokia. Anita Nawai minta lagu kena merindang di Rimpu meh kepada Tindu merindang kabar-kabar kebuka kabar belayan gau semua kabar-kabar kenglam meh ya kejauh kau semak di sebarang alai Nur Diaw ngagin wan Mega. Selamat bertugas di Konti. Terima kasih Lin Wong. Habisi nyapa kita Nora Pilih Megat di Batu Niah ningan nuan tu MA minta lagu dari Anthony Igu Anthony meligai pengerinduk. Kena merindang semua peningat-peningat kita ngarap ke gerai-gerai berlama berjimat pulai lagi ke kia. Kesekali tu kaban kita ianya Gerusin Entebang di Desa Indah 3 Permai Jaya Bandar Baru Tudan MA minta lagu gawai kena merindang sidak serumah bak kampung Empali yang pantu ya. Kabar-kabar lama Joshua Farm Dublin Talai di Seri Aman ngau Nadi Sebilia di Taman Malihah ngarak ke terperindang malam tu tinduk jenak boleh mimpi ke mana ke kia. Terima kasih kita berperindang dengan lagu etnik berbubang bangsa tu lagu di Sada Spitfire Mama Blues. Kedua lagi Janarino Jeraki kenangan kita dengan kami.

kenangan kita dengan kami. Jenarino Joraki Benjam kita 11.21 minit malam ya. Di benua Jakarta, Indonesia, 9 dikusidak ke ngigat mas secara haram sebuah palan dan gelumbung mas di daerah Kota Tujuh, wilayah si Junjung, Sumatera Barat, Indonesia lenyau nyawa. Kedak tambun tanah tusur bak palannya yang itiak kebenerang hari pengari Polis Sumatera Barat Komisioner Kanan Sismala Wati Rosia yang madah penisah ni jadi pukul 12.30 minit tengah hari jam menuanya lebuh 12 dikusidak tu benung gawa bak palan lombong emasnya yang nam kemukai tanah tusur nambun 9 ikut sidanya 3 ikut mujur diselamat ke kalai operasi ngiga ngau nyelamat nyengkau mansit ke raban sidak ke kena tambun tanah tusurnya benung tau ke udah mujur di pejalai ke nitiah kebenarang hari pengari polis ya kalai penusah ke sebakan megak bisi udah kalanya di kalai raban berkuasa udah berikap jalan ke kempen pemerhati-hati berkaul ngau perkara pengelikuan serta nangkan dan semanyuah ngambil ke hendak ngerja pengawal ngelombong tau ke ngigat emas secara haram bak palan-palan perlombongan emas di menua dia ya. Kita menikah lagu Rimal Imran, lagu etnik berbangsa kita. Lepaskan aku, kedua lagi Rosalina. Selamat malam selalu.

kepala kitanya sekedarnya dekat galik temu, tinduk temu, berlelak temu. Okey, selamat malam Sulu, lagu kedi Sada Roslina. Okey, terima kasih. Khabar-khabar kita kembali nampi ke komen nyapa ruang komen kita di FB kami YFM Iban. Okey, Cik Mina, terima kasih. Kedua tu enak khabar-khabar kita kebuka kembali nyapa Indo Kenawit Bulan Pegari Rica Unup di Jalan Simpang Semunjan semenit ke program kita. Terima kasih Sundi N, Mary Nanta, Piamaga Eni Tinggi, Mem N, Rose Liao, Engau Sindon, Eddie, Catherine Robin, BLJ Japun, mesti nyapa kita, terima kasih. Engau Lengunai Nai, Matt Clay Beli, mendingan one online di Kuala Lumpur, MA, Kokia Intan, Bakit, Mega, Patrice Sinchan, engau kawan-kawan kebukai, kena boleh dibaca kemagang peminta kita. Oi, terima kasih, memang lagu etnik bubu bangsa kita menikah lagu Arita Don hingga lagu ya Sayulan, lagu dalam jaku kayan. Yang kedua lagi kita menikah lagu Ranca Ari Romles Walter Richa Gawai.

Rumlis Walter kau lagu ya Richard Gawai. Okey, malam tu ketemu pagi lagi ya bizu John Basker dan Dordi Kucing Serian Semarahan Seraman Betuang Serikan Sibu Bintulu Kapien Miring Gau Limbang Nade Hujan di Muka Gaya Tasi Edma Kita Bergulumbang 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ya angin berpupu dari utara Gau Pengelaju ya 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam kesuah pengangat Gau Penyelap di menua kita antara 23 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Kita nyau datang ke penghujung program kita Pemerindang Malam Mungkup ya malam tu. Terima kasih kita ke agi ninga kami nyentuk ke ngagai penghujung program kita Tampung Baru Ngau Timang Kerabat Tawas 12 hari pukul 6 pagi tu lagi ya. Tiga lagi lagu mungkup ya lagu etnik bubu bangsa kita. Okey, lagu Clement Bayang Serinak Bertemu Dalam Mimpi. Kedua lagi Hasnol Laguku Untukmu. Udahnya Adrian FJ Dandut Bigawai lagu Bidayuh Kita ya. Selamat malam semua. Tindu engkau hati kelantang, tindu jenak boleh mimpi ke mana. Ungkap ya malam tu 15 hari bulan 5 pagilah kita bertemu baru ngelah tengah hari pagilah ya. Ronda minggu tu engkau carta kenyalang. Balik kita ke menunggu terima jam kena itu Jumat Bajal Alun ya ke baru dekat peringkah gawak tengah malam tu. Selamat gawak ya. Gawak gawak hati ke cukup lantang megang. Bukan selama ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

Carta program Budi Medani Ron 95 atau ke Budi 95 diubah nama ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut Bahasia Barat. Taja pihak reka subsidi RON 95 menggang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah menggang baruka RM2.15 seliter. Perintah mega nata guna minyak kereta individu ianya ditata semina 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

program Rundown Minggu tu. Nina Taiga sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Hari 6, jam ketubah, ngelal tengah hari.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Iawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya ma kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: ninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi balau orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Romani niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku giga wak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai giga wak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nyam mungkin bertambah. 20 tahun lagi saya siada mungkin dalam dunia tu. Mungkin siada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: berjalan.
1: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tu utai ke manyua nyadi persoalan pas setiap ikut misia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya au nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya engka bisik kebuah menyekini au kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi au utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta nanti empai maya ya ketua engka tu anak tertangkup ke pengawaknya engka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu lebih arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga kujaku Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisi bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu nyadi manah bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6:35. Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
6: Gurai sejarah bawa iman kebak tawas.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirut.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi riwayat.
1: Hari Judat Ami. Pagi saya mengemin kau ya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari masuk hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau tanya kebersambung kalau muntah, yaudah kunyah kebuah masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu,
1: engkau begau kini. Begau makanya ngatur di dalam perut nenek sudah lundung sedanya
2: nih. Kebawa masam.
1: Ah udah punya kebawa masam. Nada ya ke? Nyawa makanya stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2.

program Budi Medani, Ruang 95 atau ke Budi 95. Duban alamak ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bak Asia Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 menggang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah menggang barga RM2.15 seliter. Perintah megah natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminat 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mewah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: lagu-lagu bangsa kita. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
1: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne.
2: Mm-hmm.
1: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
2: kau. Nah betul lah.
1: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
2: Betul.
1: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antek ba penemuan wan tu dia pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh.
2: Mm-hmm.
1: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
2: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngage orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal.
1: Yeah.
2: Tang tajak dokumai telefon pintal ti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerosak ke penghidup kita. Bekenya megak teknologi tu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya. Nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama ngau penghidup kita itik baru. Bekeni ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tai ngena Facebook, mau tai ngau ngena mayuh macam mau tai na ya tu.
1: Macam-macam.
2: Ya, nak bak namat munyi kenuan tadi. Ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nya kerja ngagai ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mega ada terima kita na ya. Tanti ada nya ngagai utai kena betul. Utai kena betul meda tai ngagai nung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup manah teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi inya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang ti sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ngau ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
3: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: WAI.

program Rundown Minggu. Nena tai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik kedi kerandau. Nama station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja ngari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.

Mayari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mari yang makan utama manis tau bujung ke gemuk, tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit dia nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina, bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, menyuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemanyuh gula dalam pemakai. Jaga pemanyuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tina dah sekali, nya mana haji.

Culik tau kalem biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak metik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak di kemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak di kelala, tengok panzik dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Radio.
1: YFM.
2: The 101.3.
3: Ya nanti jeman suba kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu sapa ti nyembah Tuhan bukai laban utai tu uleh di pedak kita nyengena bak mata mua kita di pasar.
4: Ya betul.
3: Ya tang bak jeman modern tu pasar. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak kena cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik pastor yang kan orang boleh berkongsi kan kau bala peningat kita eh?
4: Mana nak tak ada sebuah nama yang suruh ni
3: suruh
4: jadi nanti lagi baru rumah panjai lagi keliak bisik baru rumah ni lepas yang suruh kita dia awak kepala kita nak pantup gegal ruainya jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan ti madah kan keramat jaman modern datai ngena cara halus. Bekeni cara halus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading kerama.
3: Ya.
4: Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja. Mayuara berkata laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala. Bangsa tahu kenama keramba zaman modernnya. Ya. Keramba modern tu ukai semina utai kau dia diteguk tu aja. Tahu ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tahu ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi kerama bak penghidup kita.
1: Lasar jurai 635. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: baik. Dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak ban semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

0: atau ngenang gawai kita keliat ngawai keliat tu nya tadi macam
1: ada mesti kan suah mak kalau tanya orang mesti tahu kena asmin nerangka minta nerangka ni jadi gawai asal kita keliat di itu kita lembong itu padi lembong yang kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day
0: oh.
1: Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua
0: oh.
1: Udahnya nyu degagak ke mana kita ke Jako awak ke lepas kita datangnya berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buluang kita
1: tamak bulu macam ya nak nak sama
0: ngau
1: ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku besi adat besi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke hati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu jadi nyak nyak lalu gawai dayak tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai
0: iya yeah.
1: Selagi ia ngumai dalam perhubungan bangsa daya jadi tahu ia ngintu gawai daya mau cara yang pun selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu
0: ya, terima kasih pengajar yang nyaji mona tawai mereka selamat hari gawai daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara

0: bukai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu, ari YFM.

dalam subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedai nai bujangnya sida getuai dek ngkan wal ni kebas.

0: ngayon na di kayan to. Penganta kami suba. Nya kami to suba. Nada ya no, semua ke darah-darah. Bekanya magayang. Nya kurang, udah dilawa, udah lupa numpu. Semua udah ke, ngau kami to pindah. Nah lebih hari ino udah silih. Bajia magayang. Kurang, ya geburek, ya gebajia. Laki sigat magayang. Kurang. Kurang kan nanya, dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Menuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

0: Nama agen wancok tusah ti.
1: Kati nak ibu. Hai, tusah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai, kebenayan tau. Kedai kita itu. Nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang. De, kurang dikermai.
1: Kati nak ibu. Bisa cara nolong ku, bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. Di RTM kian tu au.
0: Aram.
2: Pemuju dagang berpanggai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar tu.

0: Reba, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Keranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Dengar ke YFM Regulai Sejarai Sejarai.
1: Cara kita disiplin anak kelebih lagi bunyi kuda disebut nuannya tadi. Adi pelabak aku Siti hari cara disiplin ke dikumai kita disiplin fizikal ko kita. Jadi entik subah utai tok nang suah di pedak kita deh. Disiplin fizikal tok bakal kita ke nyipat anak kita.
2: Betul.
1: Malu ya menya malu ngewi kini. Bakal ke bisik disebut jakut dalam 12:24. Entik kita nak nyipat anak kita retinya kita nak rinduk ke sidak ya deh. Kati enti apa konteks kita dia tu? Kati utai tu ukai dikumai kita ngemedis anak serta nyamah sidak ya kini.
2: Amat terima kasih ti udah meri jakut tanya tu. Tok nang selalu didengar kita nyadi ya. Lebih lagi ba orang ti berdaung lala Tuhan lebuah sidak disiplin anak indah ba sekolah kini kita dengar mayuh nal cerita ti bazato. Ya nang amat banyak kebuah aku nangkan kita tadi lebuh kita disiplin anak lebuh bercakap pasal anak kita ini ya lebuh kita disiplin anak sekali-kali disiplin bepun dari pengeringan laban lebuh kita ringan lalu bisi utai kena pegai nyunak berasai jari kita nyipat tidak nak sepatut ya ya nyuka balat lagi nyuka udu lagi kita malu anak anak berkenyak nyak kebuah aku nyebut lekai jako lebuah kita udah celap nama kebuah laban mayanya kita nemu nagang derempu lalu disiplin anak aku lagi ingat lebuah mayaku disiplin anak aku lebuah yang mancal lalu udah nyak ngantik aku celap udah nyak aku duduk ngoya lalu aku ngambil penyuran kita nyak ruler kita nyak deh. Lalu udah nyak aku ngambil jariah lalu aku nyipat ya udah nyak baraku udah nyak aku beran ngoya anak dek nemu nama kebuah ku disiplin dek nyepat berkata yang pun nemu nyawat lebuah kita yang mendidik ya berpun dari miat yang ada au nemu aku abak laban aku ngerjau titik salah tadi ya isi yang nemu nerempu nanti kita apa inai nak ngerjanya nak ngambil tempat kita sebagai apa sebagai inai anak kita nak berbahasa ke kita ya laban yang mendak apa ya aku nak tegas dengan aku inai aku nak tegas dengan aku lalunya kebuah sidak ya nyau teruna runa ngerja utai ti salah tadi ya laban apa yang ngoinai nak peduli ke sidak ya so leka jakuk tu berguna amat kita ngemetul ke sidak ya aku sekali dak aku kat nando tu anang nyipat bepuan bak pengeringan labannya oleh ngasuh anak kita pedis tang bepuan bak pengerindu nyak ti ngasuh nuan oleh bejakuk madah ngagai sidak nama kebuah sidak ya di disiplin.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Wangi maya ya senaram sarita. Kita dipisin buah anyopiak ke kebak. Sigat maya ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cok warna selum. Sigat maya bakar Ricky Anderson.
1: Siti
0: ya sigat, ya senera, kangunte indop ya.
2: Nemu, nemu mai be enterong. Nama tekari kebendar ya. Mesti bisi terpinta nantu ne. Nak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kamali bilon kontrol. Bilon, bilon kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nak janji itu pinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli belum kabang. Didi di kalindiang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamu yang nanti ayaknya.
0: Nanan gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Uji nulung ayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, aku tindu pedah di kaki. Aku terlihat baik aku terterap. Tadi bermain bengkalan. Tadi pedah di pala. Aku tunyum beda sengan ini utai itu. Lagi lagi aku beli.
2: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi kau minta utai ngakai ayak itu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bala peningkat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedaliah bakal entirung. Jakob manis.

0: Tuan.
1: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
0: Oh, dito ya?
1: Aho,
0: dito pada ni nyamai
1: nak. Ngatu.
0: Baharam tuan, ngatu dito.
1: Eh tuan, nama matu si kanak luak deh.
0: Eh, ukainya lama. Napa wajahnya? Ukainya muka sejam tuan dito. Elak dia aram.
1: Aho, aram.
2: 5 minit, udahnya.
1: Udah dito, nampul lah itu ah.
0: Eh, yes. Ukain dito aku pakai mutu tadi. Nih, ni mutu aku. Ni mutu aku.
1: Nih, berani nyin.
0: Mutu aku.
1: Bisa ramai mutu nuas, tuan.
0: Mutu aku. Ah, luan ku berdoa biaki. Udah getet pati.
2: Ah, tak apa nak lama kita getu pas siti-siti duer. Anang nak ingat, ngelok butuh sikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban, RTM Kucing.
1: Setuntun, bukan itu pula itu deh.
0: Eh, kapan nak? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti ikut tiga lagi.

0: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sa agi-agi kita itu mensia tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Jadi tu tadi yang kaum pemal tau ke penusah ke tegal dituntung penyakit nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
1: Sebenarnya aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayu. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia deka merik kita pengeriang kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jaku Tuhan udah terus terang madah pak jaku ya dia. Tuhan deka medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengeriang ke diasai ke kita. Laban, bak buat kudus mga bisik contoh. Ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasi ke Tuhan. Orang kenangi ke Tuhan. Orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji itu ukai datai dari Tuhan. Tang setan pu madah ngagai Tuhan. Aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak penpini Ayub madah, sumpah me Tuhan nuan. Tang Ayub ndak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala, laban ia nemu, nama utai kedasai kia, penguji kedasai kianya, ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita merdak penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu perhati ke jaku Tuhan tu. Anang kita ngerinsa, anang kita ngelawan, anang kita ninggal ke Tuhan. Lebuah kita betapi ngau penusah, lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega. Madah nge kita Tuhan semampai ngau kita. Tuhan mesti patut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia me patut nua kita berpangai. Lebuah kita bertapi ngau penyakit kini, lebuah kita bertapi ngau pengurang kini ba ruang bilik kita, lebuah kita bertapi ngau kita kangigak pengawak kini. Kita bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan. Kita ukai bapangai ba nasib. Tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Niaga bola kita nuan dia ke benua posing mawat bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan arah Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diseleah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hagi berjaga hari di perubat. Pesan saya untuk hari kami bahar.

Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balah. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: lepas kita nyebut sampai tu tadi, kita yang kau bisik berfikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai kena pintak kita kini, pastor.
1: Amat, mana nak jago tanya tu aw, nang amat, nang mayuh orang bisik buah rundi yang temesenyak, nah ya. Aw, aku selalu ngajal utai munyi tu, bak raban, ngobala bukai megak. Besampi, minta, bepun, bak nama utai ti duguna kita. Ukai bepun, bak nama utai ti di kedekak kita. Bah nama erti reka jakuk tu dah. Erti jakuk tu ke diterang ke kudi tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita, bepun bak utai ke pengamuk kita, nah ya. Isik tu mayuah utai ti dek-dekak. Tang bersampi bepun bak utai ti duguna kita, nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita ini ya. Lalu lebuh kita bersampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu te diguna kita. Tentu ya ngai medak kita nya pedias. Tentu ya ngai medak namanya utai ke diguna kita nyak nadai bak kita. Baka apa kita bak dunia tu? Enti ya ibuah ke anak. Enti anak nyak nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu ada kat merik nyak ya.
0: Aman.
1: Lalu enti anak merik utai kena ya sekolah. Nama utai kena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai boleh kerja ya. Bekenyak sekali-kali apa kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekak merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan bak isik kita.
0: Ya.
1: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk, aku kak ketuk, aku kak ke. Mayuh macam utai. Tang, bapuan bak pengingin, bak peneka isinya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputih satisfied.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, kau mai iku off.
1: Kediri jauh dapat si. Ni orang buka dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana neh? Pada jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Tuh, tuh, belakang tuh aku. Itu aku, Dek.
1: Apa punya? Nama gak ada di belakang tuh. Pihnya basahnya perlu tuh suaranya. Nama apa ngawang, Dek? Nama Dek, kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kuat teh itu, Dek. Muai si datian belakang tuh. Mantun terumput tuh. Nah, ini aja kau lalau orang beredio, Dek, ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang dulu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkau, kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak karina. Menyo gawak jaja, nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi, kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita labanya napa tuat, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian Tawin, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Balat Nar Ngenatai ke Pengirawati ngagai perintah sudah megak balan rakyat Bapnua tu. Nama kebuah, Karatu Balat Nar Ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukai tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu keboetin serta butul tidak diguna kami kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gendulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai Medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak...

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu penyarah kuop suci nuan. Udahnya panjah ia, oh Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia, bamua revelation penetap suci nuan. Awak kebebuah, nitih ke penekat nuan. Dikena ngemulia, engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan. Lalu meri sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan. Lalu nadai babukai. Besai meh berkat enggi sidak ke ngempu darah tidak pilih nuan. Kedikena manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan ti enda ulih diubah. Bab. Lebuh kita berunding ke macam leman pasal penghidup kita di dunia tu. Dia kita mensia sigi nyata bendar berguna ke pengajar. Enti mensia ditejuk ke neresap ngati ke diri dalam penghidup ia. Dia ia tetap niru jalai penghidup jelu. Tang enti ia diberi pelajar, dia ia tahu ulih ngembuan penemu, dikena

Kerja pengawak ti pemadu ia besai reti. Enti nadai pengajar, tentu nadai pemansang jalai penghidup mensia di dunia tu. Pelajar bisik tiga bagi. Kesatu pasal dunia tu. Kedua pasal mensia. Lalu ketiga pasal penghidup semangat. Perkara pasal pelajar dunia tu, nyak berkawa engkau pemansang tubuh mensia. Pelajar pasal mensianya berkawa engkau pemansang jalai penghidup mensia di dunia tu. Ia berkawa engkau pasal perintah dunia tu atau pengawak. Pengawak dikena nyangga orang tasah dalam penghidup. Pengawak dagang, pengawak pengelandik jari, penemu sains, pengawak engkebang engkau penemu ulih mansia. Pelajar jalai penghidup semangatnya berkawa dengan pengudus perangai pendiau. Tuk pelajar ti benda, laban ari tulung penemu jalai penghidup semangat, dia peninggi tingkat pendiau mensia tau mansang. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai semak engkau petara. Ia meti penyinu ti pemadu pemisi, oh petara-petaraku. Nuan meda aku, nuan nemu aku. Nuan mempengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku tiudah digiga aku, lalu nadai megah, aku dekat ngiga kelimpah hari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megah menasan bukai, dekat di tengah aku, tang menasan pengrindu nuan. Bak pemetang malam penesat, mata aku nunga ngau sadang, serta penuh pengandal ngagai pagi pengasih nuan. Tinadai tata, lalu lebuah jam terberingkas tawas. Semangat aku diikat, dihidup, serta dikering ke dalam pengingat ke pemaji ngau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik, dekanya ditasiak ti luas. Lalu indah etom kemit, ti disawap tengkujuah pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang titerang. Lindung dibaruh jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan ke udah rindu, serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu. Ngambil ke mengkang tegap, serta teguh dalam pengerindu nuan. Lalu kemendar ke burung ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau penglindung dalam tansang pengudus nuan, ti diau bakayu serga, Abdul Baha. Dalam tulis kudus bahaulah madah, oh anak roh, aku dah nampak nuan bermulia, tang nuan udah menyatik diri, nya alai, angkat ngagai tikas nuan ti ditempak. Oh anak penghidup, berjalai dalam adat aku, ketegah pengerinduk ke aku. Lalu anak ngemeluk ke diri empu, anti nuan nyigak penyamai aku. Nya ajak, terima kasih.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
2: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
3: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang, tau ga udah baduk. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nundak bansa orang, belum bak main belendak. Uji aka tulang, siapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngambil orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lah kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nundak bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngagak engkau, darah engkau bujang. Susah bakal keudah, alah saban orang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
4: Penyiar pagi,
5: pegawai pagi,
4: pukul 6 sampai pukul 9 pagi
5: di YFM Begulai Sejalan
6: Kuching 101.3 FM.

0: Cakup ransang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji. Kabut ngau kudi, timai penuh sah, ngau pengirau. Tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Baik kenyap mati orang kena sayau ke kita. Menyakit tindak nemu gerai-gerai. Tau ke kita lenyau penatai pemisi. Kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu di hari ilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis terbilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timun itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisa enggak peluang dikenal kita. Bisa kenal kita yang mendak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara terlama, titiah kejalai terbaru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai timana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yenda uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan lam sampi. Luya dekat nyagu kita dari atas kabut ngau kudi. Bersiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai. Sejalai.
2: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ya, selamat pagi. Selamat bergulai dengan kami buat YFM, buat penggerak pagi kita pagi tu berdengar. Pagi hari 6, hari tu 16, hari bulan 5, 2026. Jalan selamat pagi dengan semua bala peninggal kita ke Bisik Tumu Dani. Terus mendiang ke YFM, buat penggerak pagi kita hari tu bergulai dengan aku, Melati Badi, hari 6 pagi. Nyentuk dengan pukul 9 pagi tu lagi. Jadi, kita sama sampai ke bala peninggal kita ke pagi tu kembuan berita ke mana kita. Ya, ngarap kebegak semua atau pengawak ya ke dekat di penjalai ke kita sehari itu lagi pan sama tulih ke pemujur magang ya. Lalu bakal selama buat tusun program kita buat penggerak pagi kita pagi hari 6 kalai 7 pagi tu lagi alai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu pukul 7.30 pagi kami nak buat ke berita pagi dari YFM. Lalu pukul 8 pagi tu lagi kita hingga ke program Leman Berita. Jadi bawa kita ke bergulai bapak penggerak pagi tu lagi peningah hadiah kita dekat hingga ke balakaban kami air station dan kawasan bisik program ke diatur bapak andur sedaknya tadi lalu berita pengawak atau ke aktivitinya lagi dekat dikenatai ke bawa kita ke bergulai bapak penggerak pagi pagi hari 6 16 hari bulan 5 2026 jalai nyatusun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi tu aku harap ke semua kita hanya tadi sama lantang sama gagah magang pagi tu tumu dan ni hanya kabisi pengawak kabisi dekat diatur kita ungkup sarito ya.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Di Bay Anderson dan Galai berpadu nyawa gau Swilin pagi tu berdengar gau lagu seduaya gawai ulang tahun tua. Nyawa semak kan gawai dan bisik meh lagu gawai ke di tebah kami hari YFM nyak siti hari cara muka kena kita nya tadi munyi kurang ambil ke mood gawai kita nya tadi datai jadi kita ikapin minta permisi nyawa berundian ke minta permisi meh berserimbai gau hari gawai lapan. Nanti kita berarti ke bak kita ke dia bak pasar dok dengar dia bak bandar untuk kita yang tadi gawa untuk kita yang tadi nguliah ke pergi asyik kita jadi lebuh maya permisi berserimbai engkau pengerami ke begitu nada salah kita yang tadi mulai ke dirimpu ke benua nyinguk bala pindai kita di benua bala diri sebili bala kapan pelayan kita permisi meh nanti semak kita yang tadi dan dikemendari ke permisi berserimbai engkau riga gawai. Ya, jadi hari itu 16 hari bulan 5 2026 dan nanti kita berhati ke dan hari handu ngintu hari pengajar nyalai selamat hari pengajar untuk bala pengajar ke Tumu Dani bisa mendiang ke YFM pagi tu selamat hari pengajar terima kasih ke semua utai ke udah di kerja kita lebih lagi bagi pengawak kita ke ngajar bak sekolah jadi kita harap ke bala pengajar kita pagi tu tucum harap ke sama gerai sama lantang harap ke sidaknya tadi pan boleh rezeki mana hari tahun ke udah jadi Siti Rutai ke dia sampai ke kita ngasuh sidan tadi gerai ngambil ke ransi yang sidak tadi berjalai ke atau pengawak ke di kerja sidak ya laban tu kita berhati ke bak pengawak ke di pangkuk bala pengajar tu sebut kita ukai utai ke nyamai laban nanti berkelas tadi ukai siko orang ke diajar sidak ya 60 iko dalam sarinya berapa itik kelas diajar ya jadi mayuh macam ragam bala anak kita ke diajar sidaknya bak sekolah tangga sidak tu tadi nang ransi yang lihat tadi mega napik semua utai ke di tapi sidak bak sekolah ya jadi selamat pagi terima kasih ngake bala pengajar harap ke sidaknya tadi terus gagah terus lantang ke pagi tu
1: yang kabisi tang cara ngaman kita ni ngau orang buci pengajar pandai ngajar tajah anak kita boleh pemutus persa ke mana pengajar mana pengajar mana suah bau ujung mulut bau pengingat semua kita tajah pan bekenikati pengingat kita pedah lalu telah pengajar metu dan nampak pemujul penyiau kita kesar itu nyalai 16 Mei di tiang tahun sudah diletak kari dikenal mengesai ke semua bala pengajar dan dikenang-kenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh mau penaluk hati meri penemu meri cakulalau dikenal ngada kemensi hati menyana ngagai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenal nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar nekap ke pemangsang pelajar tinyadi ke lantian pemangsang menua berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tinah mira diri dikenal ngada kemensia ti menyanang selamat hari pengajar 2026 hari kami di RTN.

Ichigo, pagi di kumbay Chigo, lemay di kumbay Chigo. Salito iya di kumbay pengajar, pagilang mega di kumbay pengajar. Lebuah agi idop di kumbay pengajar, sepengudah mati mega di kangau pengajar. Nama pengajar, nama terbilang, pengajar seluruhan dikenang, pengajar seluruhan dikemenang. Nama pengajar, nama keramat, jadi keubat, jadi kejimat. Pengajar ukai alang-alang urang, selempandai lumur dua ketebilang ke kita urang. Gawak bertempak tayang rerentang, dalam pala penemu bersarang. Pengingat genap nadai diketimbang, perangai sikap nadai pengerunggang. Disiplin menuku nadai pengerabang. Sejarah, geografi, sains, matematik, penemu ngarang. Di mulut didilah sidak bertibang, penemu dipelajar sekedak ditengkebang. Ari buku beribu pampang, mayuh ari peninggal guru cemerlang. Pengajar jalanan penemu kebejuta pati, beribu tapi beratus anti. Filosofi, psikologi bertawa di hati. Grandma istilah depan didilah, jala jaku berkupan di kuyu. Jaku sumpama berterumbu di dada, pemandai ngarang bersarang di rang. Nyawa ia bisa berilah santa, mulut ia bungkan sebut atau jelapa kangau. Dilah termilah padah, ati ia perti pemerti. Lempuang jalanan rawang, ko urang kebuah pengajar sikap terbiat. Laban yang ngembuan beruru batu empelawak mukat. Dilah yang nadai perusah nelah lekas surat. Pemerti ati ia tajam mati, pengingat ia serap serangkap. Indah lempedu empias uleh ia pulas, ati lalat uleh ia tungkap. Perut tumak uleh ia jilak, atau tungau uleh ia tekau. Untak lundung uleh ia tengung, lempuang kemundang uleh ia sirang. Ajar pengajar endak sebarang telah, pengelani engkau penemu endak sengepa engkah. Pesan engkau jaku endak sebarang padah, teladan engkau cuntu nadai normantah. Tawak pengajar mayu tujah, pejalan pengajar beribu langkah. Ruang gau maya serap di tengah nadai dikelanjah. Arwah gak mayuh mensian lelah, pengajar endak nemu kelalah. Biar bekerja sampai rebah, sempama sempun penenggau selumpung pundang. Nunu diri ngenerang ke urang.

pulang di pasar magang, peluh neng kujuh nelusur dayi. Aik dituntum, lauk dikunum, asik dipanggum, pakai berdiri. Ngetu berdiri, ngeju, berhenti pantang mali. Nadai berduli,

diri negeri ke rukun negara. Ternyata ke filosofi pelajar bangsa Malaysia, ngulu ke mensia bersakup hati, nyapai ekonomi, mulia ke pengayah.

nyawa. Ni Pederi Ketua Agama, semua belajar nulis, Nira, engkau maca ari ia. Ditarak pengajar di sekolah, ngasuh mensia rata nyadi urang, pansut ari pemetang nuju penerang. Ko urang, entik sikuk pengajar nyau nurun tumu, sempah martung pandung tibang penemu, lesap meh surat endak temu tuju, nyaya meh literi cale nyau beribu buku. Kekutang likang tali penemu bangsa baru, tenggelam bungsu, tau pungkang pengawak pemansang nempak urang. Entik sikuk pengajar ngejang keperua, ninggal gedunya.

pengawak maca rabut ke kapal. Meri bangsa nyadi papa cerita, lus lita lica, kurang pengadang cundong penyakang. Pengajar tukang tempak, endak mudah mutap lubah ringat, sihi ia terlebak sebarang alai nempat. Baik kaya di anjung ketucung bukit sentubung, sekali ke kaki bukit bangat. Baik ke di unjung tanjung kidurung, tau ke ari ulu nangagat. Baik ke kerja bak rumah sekolah sementara, tau ke rumah tegap berlingkat-lingkat.

0: Cigo, Ensubar Ia Guru, Meruan Dikeingat, Pengajar Kangau Keramat, Pengajar Pakar, Raja Penyurat. Terima kasih Cigo.
1: Selamat Hari Pengajar. Jako Bebuah Pengajar Tukang Tempa, nya tadi di Tengkebang, Pengajar Janang Anak Sireng.

0: Why seberai?
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Statistik bandang kepenusah bepadi Bajar Alun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah dideriba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bajar Alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemat.

ke Batang ke Bisik diterima ke pagi tu. Kalau ia pesan ke Terubah tu, nuju ke Bamlayan ke Diau Batang yang kari. Ke Bamlayan buat skim Gempuruk Batang Air, skim Skrang Batang Lemanak. Ke Bamlayan Bermun Pasir Panas Sri Aman, Tanjung Bladin. Kabam Pelayan buat terusan Engkerayit Rayu Matang Merebuang Engkelili. Kabam Pelayan buat Tinting Brunei buat Patuh. Kabam Pelayan di Kuching Miri Sri Aman. Kabam Pelayan buat Sungai Keruh Engkelili. Ngau Kabam Pelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi ia pesan madah ke pengawak ngintu 100 hari ngamuain terbalu. Niang Ranggau anak berandak, niang Ranggau anak berandak ke dekat diatur kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 11 pagi Barumah Evelyn Sungai Raya Ibul Sri Aman. Jalannya tadi pesan nuju ke Bamlayan ke Diau Batang Kari, skim Gempuruk Batang Air, skim Skrang Batang Lemanak, Remun Pasir Panas Sri Aman, Tanjung Bladin terusan Gerayit Rayu Matang Merebuang Kelili, Tinting Brunei ke Bamlayan di Patuh di Kuching Miri Sri Aman, Sungai Keruh Kelili Ngau ke Bamlayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala niang Ranggau anak berandak. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ngau muai terbalu niang Ranggau anak berandak ia ketika diatur kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 11 pagi Barumah Evelyn Sungai Raya Ibul Sri Aman. Ia pesan ke Terubah. Ya, jadi pesan kedua tu nuju Kabam Pelayan ke Diau Bak Penurian Da Betung Skra Ulu Ngau Skra Ilik. Kabam Pelayan ke Diau Bak Putat Rirang Kuching Ngau Kabam Pelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke nama Dito Magang. Jadi pesan madah ke Renduang Anak John, madah ke Renduang Anak John tau ke Indai Ros Udan Adai kena 15 hari bulan 5 2026. Jadi niang Renduang Anak John tau ke Indai Ros tu dekat di Sengai Balamayuh kena malam tu malam merinam 16 hari bulan 5 2026 bak rumah yang pubak nombor 60 RPR Pasar 1 Jalai Perumahan Sri Aman. Jadi niang Rendong anak John tu tau ke Indai Ros tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17 hari bulan 5 2026 pukul 10.30 pagi bak pendam Anglican Sutung Sri Aman. Jadinya tadi pesan madah ke Rendong anak John, pada kerendung anak John tahu ke Indai Ros Udan Adai kena 15 hari bulan 5 2026. Jadi ni yang rendung anak John tahu ke Indai Ros tu dekat di Sengai kena malam tu 16 hari bulan 5 2026 Barumah nombor 60 RPR Pasar 1 Jalai Perumahan Sri Aman. Jadi ni yang rendung anak John tahu ke Indai Ros tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17 hari bulan 5 2026 pukul 10.30 pagi bak pendam Anglican Sutung Sri Aman. Jadi kita ketika temu ngau silik agik berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagai Newton Kamar bak lumur 011-2431-3198 011-2431-3198. Ia pesan kedua, lalu pesan ketiga tu peningan nuju ke Bamlayan ke Diau Bak Rumah Panjai Sungai Anak Peligung Baru Engkudu Atas Engkudu Baru ke Bamlayan Bak Kerikap Tinting Riga Lubuk Empit Awiak ke Bamlayan Bak Rumah Mawar Lubuk Rebak Awiak Nangga Risau Batang Awiak Batang Sebetan Gau Kabam Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke nama Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Candu anak berawah, madah ke Candu anak berawah tau ke di Kangau ke Indai Li Udah Nadai kena 14 hari bulan 5 2026 ini malam hari 4. Jadi ni yang Candu anak berawah tau ke Indai Li tu dekat Dintu Balamayuh kena 17 hari bulan 5 2026 lemai hari Minggu lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari 1 18 hari bulan 5 2026. Jalai Kabam Pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu Peligung Sebetan 100 ngesah penusah tu. Jadi niat tadi pesan madah ke Candu anak berawah, madah ke Candu anak berawah tau ke Indai Li Udah Nadai kena 14 hari bulan 5
2026 malam rempat jadi yang candu anda berawah tau kenai li tu dekat

Pintu Balai Mayu kena 17 hari bulan 5 2026 lemah hari Minggu, lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 18 hari bulan 5 2026. Nyalakan pembelian ke dipesan. Kita dipinta datai ngagai rumah jamu peligung sebetan seratuk, lalu kita ke dekat munggau sili agi berkawal ngau pekaratuk. Kita tahu bertelepon ngagai Stanley anak dawai balumur 019-8582-0227 019-8582-0227. Jadi pesan akan ke Tok Peninggal menuju Kaban Belayan ke Diau Bak Mpilik, Kaban Belayan Bak Nyelita, Kaban Belayan Bak Kampung Mawang 4 buah rumah, Sungai Pinang, Kaban Belayan Bak Sebangkoi 4 buah rumah, Kaban Belayan Bak Sungai Bulu, Sebuyau Sungai Iban, Kaban Belayan Bak Senangih, Telagus, Jiruk, Kerangan, Kaban Belayan Bak Sabal Apiang, Kaban Belayan di Kucing, Kaban Belayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang. Jadi ya pesan tu madah ke Jawan tau ke Tawan anak Nangkai udah nadai, madah ke Jawan tau ke Tawan anak Nangkai udah nadai, lalu niang Jawan tau ke Tawan anak Nangkai tu dekat Dintu Balai Mayu kena 16 hari bulan 5 2026 ianya malam tu, lalu mayang ubur ke niang tu apin ditetap ke nyalakan pembelian ke dipesan. Kita dipinta datai ngagai rumah panjang anak Bali bak kampung Giam Lama Balai Ringin. Jadi kawan pelayan ke dipesan, kita dipinta datang ngagi rumah panjang anak Bali buat kampung Giam Lama Balai Ringin. Pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu, lalu ke Siti tu pesan menuju Kaban Belayan ke Diau Bak Lung Tabing, Tinja Miri, Kakus, Tatau, Kaban Belayan Bak Mawung, Sibu, Kaban Belayan Bukai Muka. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala, Niang Nari Anak Mahmud. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit ngau ngupas dan terbalu, Niang Nari Anak Mahmud tau kapai bareng. Ia kena diatur kena malam 23 hari bulan 5 2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit, lalu pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 2026 dia dekat diatur pengawak ngetas sulit ngau ngupasan terbalu. Jadi kita akan dipesan, kita dipinta datai ngakir rumah labang Nanga Sri dan Tinjar. Jadi itu tadi pesan menuju ke pembelayan ke Diau Bak Long Tabing Tinjar, Miri Kakus Tatau, Maung Sibu ngau ke pembelayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ngau ngupas terbalu, Niang Nari Anak Mamut tau ke apai bareng. Jadi malam 23 hari bulan 5 2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit, lalu muat ke pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 2026 dia dekat diatur pengawak ngetah sulit ngau ngupas terbalu. Jadi kita ketik pesan dipinta datai ngagi rumah labang Nanga Sri dan Tinjar. Jadi pesan nangkan ke Tok Peninggal, pesan menuju Kaban Belayan ia ke Diau Bak Ladang Atas, Ladang Ya Baru, Kaban Belayan Bak Durin, Sengam, Suai, Sepaduk, Serakit, Kaban Belayan ke Diau Bak Sepemanjai, Jalai Sebungan, Sebawah, ngau semua Kaban Belayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngintu 100 hari niang nui anak antau, madah ke pengawak ngintu 100 hari niang nui anak antau ke dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 3 ngali hari baru mak usah Sebungan Sebawah. Nyalai penerang ke Silia berkawal ngau pesan tu, kita dipinta telefon ngagai Regina balumur 014-88-58-267 014-88-58-267. Nyalainya Siti pesan megak ke bisik diterima kami, lalu pesan nangkan ke Tok Peninggal menuju Kaban Belayan ia ke Diau Bak Sungai Tanduk, Sekayuk, Batu Lintang Undup, San Demam, San Kemantan, Kaban Belayan ke Diau Bak Pakit, Sutung, Langau, Kucing, Bintulu, Miri, ngau semua Kaban Belayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala niang Albert Suni anak Tenin, ia ke Ngelala niang Albert Suni anak Tenin. Jadi pesan tu
Madah ke pengawak sembiang merekat kergang yang Albert Sunni anak tenin ke dekat diatur kena 23/5/2026 yang nyari 6 pukul 9 pagi nyalai kapal belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bala Buntuk Kampung Sungai Tanduk Batu Lintang Undup nyalai kapal belayan ke jauh kita dipinta datai tumu kage. Jadi pesan tu kita ke dekat temu ngau sili age kita tahu telefon ngagai Sita Nabili berlumur 019-650-4208. Hanya sekedar pesan ke bisik diterima kami bawa WFM ke pagi tu di kenatai ke bawa penggerak pagi. Pagi pukul

0: BCS Bank Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah.
0: Apuan. Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global. Duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Ya, lagu hari Gwen pagi tu berdengar sanggup paku. Jadi aku lagi ngelatai ke sekedar pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali itu menuju Kabang Melayan ke dia buat selampur menua bakal di Ulu Keti Basung Kabang Melayan di Kapit dengan Jagau dengan Niruk Kabang Melayan buat Sungai Gemah Kenawit Kabang Melayan di Sibu di Miri Kabang Melayan di Serikai Kuching Gau Kabang Melayan ke Bukai ia kena ulih di rintai ke di tu magang. Jadi pesan tu madah ke Kenneth Empedi Anak Ligung, madah ke Kenneth Empedi Anak Ligun udah nadai kena 15/5/2026 lalu niang Kenneth Empedi Anak Ligun tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam tu 16/5/2026 bak rumah yang pu ianya bak nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalan Alam Manda 2 di Bintulu lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17/5/2026 bak penam Christian RC di Setiam Jalai Bintulu tak tahu nyalanya tadi pesan menuju ke Pemelayan ke diau bak Ulu Keti Basung Kapit Nangga Jagau ke Pemelayan bak Nangga Niruk Sungai Ngemah Kenawit ke Pemelayan di Sibu Miri Serikai Kuching Gau ke Pemelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan madah ke Kenneth Empedi Anak Ligun udah nadai kena 15/5/2026 jadi niang Kenneth Empedi Anak Ligun tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena 16/5/2026 baru mayam pu bak nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalai Alamanda 2 di Bintulu lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 17/5/2026 bak penambah Christian RC di Setiam Jalai Bintulu Tatau. Jadinya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tok Peninga pesan menuju Kabang Melayan ke Diau bak Batang Pandan Kabang Melayan bak Rumah Nyudang Asan Sibu Batang Binyuk Pandan Kabang Melayan bak Suai Sungai Mas Lamban Sungai Arif Kabang Melayan ke Bukai bakal di Majau di Kenawit dengan Kabang Melayan Bukai ke Naulih di Rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang ex tuan rumah Seman Anak Jubin. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang ex tuan rumah Seman Anak Jubin ke dekat diatur sari tu 16/5/2026 hari 6 pukul 8 malam tu lagi Bersungai Plan Lorong Permata 13B Tanjung Kidurung. Hanya pesan ke ia ke bisik diterima kami ke pagi itu. Lalu ke penudi itu peninga. Pesan menuju ke Pemelayan ke diau bawa batang sepak, batang layar, batang sekrang, batang padiah. Unji anak penit bawa rumah Robert Jematan Suai. Nanang bawa kemalihan tabai. Ngau semua ke Pemelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke sudih nak nyampah. Madah ke sudih nak nyampah. Ke udah nadai kena 15/5/2026 jadi ni yang tu dekat itu Bala Mayuh kena 17/5/2026 hari Minggu Berumah Mambu Gerugu Sepak Betung lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 18/5/2026 nyalai penerang ke Silia. Kita dipinta telefon ngagai nyangin baklumur 013-718-2326 013-718-2326 nyalanya pesan ke sempat dikenatai ke aku bawa penggerak pagi kita ke pagi tu jadi aku ngarap ke semua kita ke dipesannya tadi bisa berkulai kau kami bawa penggerak pagi bawa YFM.

0: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak ngenak perayis, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: kita jatu menu mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Selamat pagi, bergulai hingga waku Melati Badi buat berita pagi YFM pagi hari 6, 16, 2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Sakopua dekat nyadi ke tunjang infrastruktur telecommunication di Sarawak. Ombudsman Sarawak bisa nerima 67 sebana ke berkawul dengan isu salah pentadbiran. 23 ikut lelaki sudah didakwa jadi kaban raban jenayah. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Bungkur internet buat menua pesisir di Sarawak dekat dikelati ke Kalai Sakofa dekat nyadi ke tunjang tengada ke infrastruktur telecommunication di menua tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak nyonda agik kelalu berpanggai buat company telecommunication dagang dikenang ada ke arus internet buat endur kena tentu mayuh orang wan. Kebuah oleh pihak laban sidaknya bertapik ngau mayu macam penanggul yang kaum ungkus infrastruktur ke kelalu besai. Atur baka tumegak di sadang boleh nambah ke penglaju internet serta negap ke agenda ekonomi digital Sarawak. Nambah kenyak Sarawak megak dekat nguji ke teknologi internet genak satelit serta ndak lagi berpanggai buat fiber optik tanggalih ngagai cloud computing system ngau digital data storage. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita di Siburan. 19 ikut orang sudah bersumpah mangkuk pengawak. Pengudah sidak kaget dipadu ke nyadi Sekretari Politik Premier Sarawak. Bak sebengkah pengawak ke diatur bak Komplek Kaunsel Negeri Sarawak. Serta dikemata ke Sapit Premier, Dato' Amar Douglas Ugambas. 14 ikut hari sidak tu ianya pengari hari Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, 2 ikut hari Parti Demokratik Progresif, 2 ikut hari Parti Rakyat Sarawak, lalu sikut agaknya hari Gerempung Sati Rakyat Sarawak. Sidak tu megai tanggung pengawak ngelati ke pengawak ting mujur ke polisi hingga agenda pemansang perintah menua bak renggat akar umbi. Sekretari Politik Megak sama megai tanggung pengawak ngatur isu rakyat, ngelengkas ke pengawak ting natai ke balas penemu ngagai perintah serta nentu ke projek ngau polisi perintah ulih di perti ke rakyat. Ombudsman Sarawak nakak ke dia tu bisa sudah nerima 67 itik sebana ke sudah tembuk di sarap tenyerangkum isu salah pentadbiran dalam agensi perintah menua, local authority, office territory, gau company ke berkawul gau perintah. Sapit Menteri Bak UPS Premier Sarawak ke bagi perkara integriti gau ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke beratus itik sebana bisa sudah diterima dan sebina sebana ke bisik bukti serta agit dalam bidang kuasa ombudsman Sarawak aja dekat diputarka. Sebana ke berkawul gau penyalah jenayah gau makai suap dekat terus dibaik dengan UPS ke nguasa perkaranya. Ombudsman Sarawak megak nak masuk campur bak kes kod labanya nang hari luar bidang kuasa sidak. Ya maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita, udah ya kenemuai merik basa ngagai Premier Sarawak di Kuching. Berbak ngunya Ombudsman Sarawak dia tu udah berjalai ke pengawak ngau penuh, pengudah sidak kengembuan habis nadai yang 5 ikut kaban, bakal ke ditetap ke dalam Ordinan Ombudsman Sarawak 2023. Datuk Dr. Juanda madah ke pengawak tinumbuh ke Ombudsman Sarawak tu berguna benar dikenal negap ke integriti, accountability ngau tabi urus di mana di menua tu. Mensia mayu atau ngatai ke sebana sidak ngena surat, email atau ke ngena website rasmi Ombudsman Sarawak dilancar ke dalam tahun sitik tu kemari. Aplikasi kena ngatai ke sebana megak benuang digagak ngena sawup dari Sarawak Information System. 23 ikut lelaki kenyang kaum sikut nemiak ke di pelabak kari raban ke ngereja mayuh macam jenayah pengawak kasar di Sarawak udah didakwa buat 3 court section di Kuching. Si Datuk kebumu antara 19 hingga 44 tahun ditan ke buat ops pusat merah serta didakwa ngena section 130V bracket 1 penal code. Sida tu didawa nyadi kaban geng 24 Hung Hung antara bulan 12 tahun 2021 ngagai bulan 4 tu tadi ba sebengkah ladang sawit kampung Cina Dayak di Sematan Lundu. Nadai Jaku ngaku dirikut ke laban kesnya ditetap kari baruh bidang kuasa Kot Tinggi senipak engau penyalah hari baruh akta penyalah perkara penglikun langkah-langkah khas 2012. Semua sidak ke dituduh tu sama didawa kediri-kediri buat Mua Hakim Iris Awin John, Noisha Muhammad Jafar ngau Musli Abdul Hamid lalu nadi kemenar ke dijamin. Pengawak Nawa sidaknya dipercayai ke Sapit Pendawaraya Syafiq Kasim, Gau Mariam Jamilah Abdul Manaf diminta timpuh sebulan dur kes tu disebut baru ngambil ke kes dipindah ke Ngagai Kot Tinggi. Dan yang kaum sikuk ke dituduh semua sidak kebukainya dihari ke lawyer Hani Riani Boni, Patrick Boon, Rob Lee, Daniel Ling, Gau Datuk Shankaram Asnani. Bala pengajar sudah dipinta semampai ransing landiak serta sediaan lebak kediri ngau pemansang dunia pelajar kemajak mar ditangguh. Presiden Gerempuang Pengajar Bumi Putera Sarawak, Zulkifli Sibli, madah kepala pengajar patut ngulih ke pengelandiak guna teknologi peminta tiru AI alai nentu ke sistem kedikena ngirik penemunya semampai relevan serta bisimpas buat dunia digital kemayarito. Pengelandiak ngenak teknologi baru dekat mudah ke sidak ngereja pengawak serta ngangkat ke pemandah pengawak belajar dalam kelas. Bala pengajar di Sarawak Megak patut semampai cakah serta ngemuan tinjau ke jauh dikenam rehasil pengawak ke menyana ngagai balan miak lebih agik lebuah sidak ke petapik ngau pemar dunia pelajar. Yang maksud ke jakut tu ngagai RTM di Kuching. Direktur UPS Kerja Raya JKR Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Muris, bisa merambu di kenumbuah ke anugerah industri JKR Sarawak. Tidak tagak ke ngagai Balan Biak Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Tuk dikenyadi kejalai dikenang ngangkat ke pemansam pengelandiak, pemujur pelajar serta ngirik sidak tuk ngau penelebak buat bidang engineering, infrastructure ngau teknologi. Perkara tu dipansut ke lebuh ia kenemuai merebasa ngagai UNIMAS, Kota Semarahan. Pengawak Datuk Dr. Kasidi kenyadi Profesor Anjung Nimas Megak boleh ngangkat ke JKR Sarawak jadi pelasar ke pemadu mana nur ngatur pansiak dia berpelasar ke utai ke diguna industri. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Galih ngagai riput leka awam Kaunsel Negeri Sarawak. Jalai kebun ngau pemansang infrastruktur dagang temuai dalam sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datuk patut ditambah lalu tu perambu ke bisa dibantai ke kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Sitaknya dia tu dah disedia ke ngau kira 85% rangkaian jalai alun tajapan sekedar durnya patut balat agik diperundiangka. Sekedar rindur ke patut ditambah ke ngau jalai kebun ianya Kuala Bandang, Kampung Sungai Limau, Langgir dalam zon Sampadi serta Kampung Sebat Dayak ngau Kampung Sirok dalam zon Sematan. Perintah Megak udah dipinta berundian ke pengawak teng mansang ke marina do nyangkai ke perahu serta palan dur makai ngau ngirup ngimbai jematan batang rembungan. Ia Megak bisa mantai ke perambu tengah suah pengawak ngagak jalan ngimbai tebing tasik hari sematan ke Teluk Melano dipasuk ke dalam langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Kelimpah harinya ia ngarap ke mayu hagit tiang telecommunication dekat didiri ke di Tanjung Datu. Berbangunnya model pengatur tanah bakar Fekra patut diserenih baru ngambil keuntung ke uliah kompeninya Megak sama uliah di Uliah nambah kagik penata pemisik rakyat di menua pesisir. Azizul Anwar Adnan madah keraban orang tim masuk skim Fekra di Sarawak madah ke dividen ke diterima sidak cukup miet. Sekedari kebuah hutai tu nyadi, ianya ketegar putung buat utang kenang mansang ke projek laban mayuh projek Fekra di Sarawak dan kagik buat peringkat domaya baru ungkus pemansang ladang ti cukup besar. Tegal ke Bukai ianya projek kendak besar serta ngacir tengujung ke ungkus bab perkara pengangkut ngau sistem entali air emar diatur. Lebih 75,000 pun kopi Liberica diatur bisa ditanam dalam sitak Kaunsel Negeri Serembu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Serembu, Miro Simoh, madah ke industrinya Boleh nyadi ke pun penatai pemisik baru ke Mensia Mayuh di Teringgus, Kerukong, Ngau Gumbang. Kelimpah hari itu dah lama dua orang bertanam ke kopi, tanah ngau gayari bak sitaknya megak. Boleh ngeluar ke hasil kopi leberika ke mana serta bisirga. Jam ke dia tu mayuh orang ke berkebun mit, udah belabuh nguyang gagai pengawak nanam kopi, setipat ngau peminta ke majak nambah ke hasil kopi hari menua tumpu. Sedaknya berguna ke mayu agi sukung, kelebih agi hari sukut baja subsidi, dikena nambah ke hasil utai tanam gau penatai pemisik dalam timpuah kepanjai. Pengawak tim masang lampu jalai LED udah diastuh di Kerembai ke Serata Miri gau Sarawak dikena ngelimat karan serta mansang ke Mengeri Pintar. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Pujut, Adam Yi Siu Sang, madaka atur tu boleh nyawup ngelimat kira 50% dari kuasa karan nanti dibanding ke ngau atur ke nguna lampu konvensional. Aturnya mega boleh nyawup orang medak ngau terang agi serta boleh nyaga penglikun orang mayu. Yang madah ke infrastruktur ngau peringkat guna Mesia Mayu di Pujut patut digagak manah ke agi laban orang kediau bandurnya mega udah majak nambah. Nyalai nurnya berguna ke jalai sistem parit ngau genturun rumah di mana lagi. Klinik pengerai Tanjung Bijat di Sri Aman patut digagak mana lagi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Bergunan, Datuk Muang Dagang, madah ke infrastruktur ngau peringkat guna buat klinik kebumur 46 tahunnya, udah majak endak mana. Kliniknya megak nada ambulans dikena nganjung orang ti sakit ngagai Hospital Sri Aman ti semak kes penusah ngenyit bisa nyadi tau ke nanti orangnya patut diperubat ke ngau sili agi. Klinik pengerai Tanjung Bijat tu dipercalai ke 11 siku staf serta bertuai ke siku dutur. Ninti ambulan kliniknya nerima nyentuk ke 700 siku orang ke data berubat ianya orang ngeri 67 buah rumah panjai ngau genturung pendiau di Grand Stubin. Kelimpah hari ini nyedia ke perubat asas, kliniknya megak bisa berubat ke bangsa penyakit kendak berampit, nyaga pengerai indah ing warna, serta nyedia ke servis ke pengerai rundian. Dikenang ujung ke berita ke pagi itu untuk batang berita di Baca Baru. Sakofa dekat nyadi ke tunjang infrastruktur telecommunication di Sarawak. Pembasman Sarawak bisa nerima 67 sebana, tiba kaul ngau isu salah pentadbiran. 23 ikut lelaki sudah didakwa jadi kaban raban jenayah. Yang nak berita kita ke pagi tu peningat beritanya tadi di Tusun Nur Arkila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
5: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mutus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu Ari YFM.
8: Sarito, 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Andrews Muhammad Nor, ngobinia Datuk Patinggi Hajah Rosmiati, bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching dikenak ngelai Aum Kunsil Negeri keudah dipenyadia Sarinya Megal. Lebuh lemainya, siduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai dan dikenak ngerami bala kaban kunsil negeri, adun, mengkau muka bala pemesai kebukai serta megak kepala menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ketujuhnya yang dikenak ngerapit ke kaul menegap ke penemu bak mengatur pengawal pemansiang di Sarawak. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
9: Berita mana kami kena taika. Kalau nuan berunian kepalan kemana-mana tahu nuan nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesaka dunia, kengemuan macam-macam cerita lama. Nuan oleh medak pemanah rampak menua. Ai uang tianyo dras. Serta ngomai macam otai tumbuh. Taman negara lampia. Ngau mulu nganti nuan. Nanti nuan rindu piknik. Mandi. Tempat siapa cukup mana rampak. Baketusan. Bungai. Tanah selera. Tanyo batu. Semila jauh. Serta mayu lagi. Melalu penatai nuan. Taman tumbina mega nganti penatai nuan. Ngau ulah main macam jenuh-jenuh siga. Bakamayas. Primbau. Menang, burung, serta jelu-jelu sika kebukai. Agi main jalan kemana tau ditapat ke. Bakal ogan bunut, siti danau ke pemadu besar. Museum Sain Petroleum, merinepak. Pala nombor beli kutai ke cukup mana. Taman no ngelantang kati, serta rumah nombor malam ngebayar di cukup murah. Semua tau, bisi dipilih menua miri ngau bintu lo. Nemuai kita, nuan tetap rindu. Kami ngelalu ke penatai kita.

0: artis PBB yang pagi tu berlingar kuat tim tu nyalai ya kita dekat terus sebab gulai ngau insin kibung ya kebisi ngelawak sitik pengawak kebenuan diatur di Sri Aman jam ke diatur. Selamat pagi Zain.
1: Halo, selamat pagi Melati. Nak berita pagi tu.
0: Berita dari Empu mana? Ada tumu pagi tu ne?
1: Ya, tumu sama tuan. Untuk menang kuku apa gitu ngerak orang ke lelemau dan di ujung minggu tu ne?
0: Ya, sih amat. Ada yang nebah orang lagu gawai kita ne? Ngecak ke orang yang mana?
1: Ya, ya ne. Lepas tu, udah lagu gawai tu. Amat tak? Bute tu buah jaga, amat nyata apa? Apa negeri itu? Tapi udah datang di rumah magang lah.
0: Ya, aku lebih lagi di perambu pengawak berumah panjai bersuim bayar ngawari gawai itu udah di namanya udah ditemu kita ini.
1: Aku aktiviti kita kaget magang lah.
0: Okay, lalu terus ngawari berita tuan?
1: Okay, jadi ya terima kasih yang kedua anda Melati Pak Wai Pam Kucing lebih muka beri sang pagi agai anuan Pak Konti dia ngau sang pagi muka agai semua peningat ke benda-benda ke Wai Pam bawa pengerap pagi kita ke pagi tu ne. Jadi pagi tu aku kebenar ya udah datai Pak Bini Stadium di Sri Aman itu kenyari pukul 6.45 minit pagi tu tadi ne. Laban pagi tu menyik selalu digerah kita Pak Radio saritoknya hari kecukup ya besar reti kerja kami ke dia di Sri Aman itu 8 pagi itu dia diatur program niti tahun peringkat Sri Aman 2026 lalu pihak muka program niti tahun itu sama di Kulo lalu pihak muka ia kesamaan lau bak pengalami itu ianya yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis ianya sapi Menteri Pelajar Inovasi hingga Pemansar Pengandil Sarawak lalu ia disempulang ke yang berbahagia Datin Simba Nalang jadi sewai itu tadi datai bak mini stadium tu kira ya pukul 7 pagi itu tadi ya jadi sama datai mereka pagi itu ianya yang berhormat Dato' Sri Doris Sophia Brody ianya Kaban Parlimen Sri Aman lebih juga sama datai ianya yang berhormat Dato' Umbuang Dagang Kaban Kaunsel Negeri Bukit Bangunan lemparinya mereka tuan-tuan raba bangsa ke bisik di Sri Aman itu lebih lagi Temenggoang Linen ngau bala konselor bala pengulu kapitan sama-sama sampal datai Pak Mini Stadium jam ke dia tu ya jadi kita berhati ke pengurami atau ke program Niti Daun Sri Aman tu nanti Niti ke komiti pengatur program tu Niti Daun tu kedua kali sudah diatur di Sri Aman itu lalu kecoba ya sebab kalau diatur bak tahun 2023 yang diartinya tahun tu 2026 tahun tik kedua ya lalu pihak mereka tahun tu Majlis Daerah Sri Aman sudah mereka dipadukan jadi komiti pengatur program Niti Daun Gawai Daya Sri Aman 2026 lalu nanti kita berhati ke pemayang hurang ke ngau ba program tu pagi tu 6 penuh Pak Mini Stadium tu tidak tu tadi ngari ke agensi perintah pihak mereka ngari ke gerempuang ke UKAI di kuasa perintah nama tu sekolah ngau NGO ke bisik di Sri Aman itu ya lalu kita merek taniah lah ngagai komiti pengatur program Niti Daun Sri Aman 2026 tak di petak pemaya tubuh tu nak yang tu nama tu kurang hari 2000 itu kami ke sama Pak Mini Stadium jam kerja tu ne. Jadi pagi tu tadi pengawal dipun ke ngau pengawal Miriam kalau pengawal Miriam tu pagi tadi bertuai ke Bujang Berani kita pegawai walaun satu yang kaunselor Beliang lalu nangkan ke Miriam tu nyangka tidak tu lagi dekat dilepas ke ya 8 jam kerja tu nya kami sebuat ke ditunya Benung Ninga ke Jakob hari nama tu tadi tuai komiti pengatur Niti Daun Sri Aman 2026 ya. Jadi awal kepala peningan kita itu sama nemu tu tadi sidak ke pejalai laluan sidak ke ngau Niti Daun tu berengkah hari mini stadium di tu ne udahnya mansa Sarawak Energy terus sampai Waterfront Sri Aman udahnya tadi mansa bulatan Acang burung Acang udahnya pulai ngagai Mansak Tandang Sari lalu ngelingik sekedar pasar Siaman itu ne. Jadi kita harapkan Muslim Ayu kelebih lagi kita ke tengah ke jalan luarnya tadi sama berjiman lalu titih kemeh atur yang sudah ditetapkan sidak polis trafik ya ke bisik ngantik bas kedak jalai laluan tidak ke ngau bak program tu ne. Jadi pagi itu lagi mereka tu melati tiap mereka peningan mayu sekedar anugerah mereka dekat di break ngagai ya bala kontijen ya ke bisik ngau ba program itu daun tu kecubah lagi bisik dekat di break anugerah kontijen berpakaian terbaik lalu pihak mereka anugerah banner ne paling kreatif lalu pihak mereka ya ketiga anugerah kostum tau ke ngepan ke pemadu yang mana tu dekat di break ngagai individu lalu hari utai ke diperhati ke tok tadi mayung ke program-program ke bukai ke dekat diatur berserimai ngau niti daun tu ambil ke bandiang tu tadi melati aku medak batas mentas berbesai prayas di setia ke komiti pengatur apa bisa cabut tiket bernasir ne. Aku tu panampit ke ada break ada tiket bernasir pagi tu jadi melati bapak aku nyasuk ke sempat dipunsi ke aku kelebih lagi bak program Niti Daun Sri Aman 2026 jadi sekali lagi mereka tapi puji ke ya, komiti pengatur pengerami itu ne. Lalu malam tadi itu mati aku nak sempat ke artinya itu malam tadi pan bisa pengerami diatur Pak Mini Stadium Sri Aman ianya pengerami dah berjadi ke bazar gawai daya peringkat Sri Aman 2026 lalu pengalami tak malam tadi mujur mereka dipenyadikan yang berhormat Dato' Francis Sahardian Hollis nyasapi Menteri Pelajar Innovation Pemansang Pengelandia Sarawak ne. Jadi ngakai kita ke dia di bagaimana Sri Aman itu harap ke kita sama datang ngakai bazar gawai daya Sri Aman laban mayuh macam program diatur bersimai ngau pengalami itu ne. Pemayuh berjual, jadi pemayuh booth orang ke berjual di tu bisa 70 IT booth. Lalu pihak mereka bazar gawai daya tu berengkah diatur kemarin 15 hari bulan untuk kengagai 25 hari bulan 2026 ne. Jadi muak kemalam ayuh macam program-program bukai ke ngerinduk kati lebih lagi bak pengawal pemerintah ngau pekit-pekit dekat diatur bak mini stadium di tu ne. Jadi ini aku kenang lansar sekedar ya pengawal ke dia tu berserima dengan pengalami kawai daya peringkat Sri Aman 2026 jadi terima kasih yang kainuan Pak Waita sama Kucing lalu terima kasih juga lepas beri peluang agak kami bawa FM Sri Aman tu tahu ke Pak Wajuna Sri Aman kongsi ke berita pengalami gawai kami okay. Okay, boleh baru nak kainuan di YFM Kucing dia tu okay. Melati terima kasih sabar gawai
0: ya jadi ya kena meh berita ke di berkongsi ke insian kibung ya bak pengawak ya bisa diatur di bagi menua Sri Aman pagi tu pelinga ianya pengawak niti daun gawai daya tikas menua Sri Aman jadi jam kita udah pukul 8 pagi jadi udah tu terus mendiang